0: Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
3: Sari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
4: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
5: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
4: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
6: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
4: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah

0: aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
1: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
0: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
2: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa sih bagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
0: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
5: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
4: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
6: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam.

0: atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media. Dan rapat-rapat bersifat terbuka.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
2: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
3: Isunya apa aja Mas?
2: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
1: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
5: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
6: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
4: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
9: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Suara Warga kembali hadir menyapa pagi Anda pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi di sekitar Anda, permasalahan-permasalahannya boleh kabarkan kepada kami pendengar melalui layanan telepon di 0565274747, kemudian di WhatsApp juga 0857500047. Dan pendengar, kami berharap juga Anda tidak menelpon ke nomor WhatsApp ya, karena kalau Anda menelpon ke nomor WhatsApp itu tidak kami angkat, karena itu hanya untuk bisa berkirim pesan video dan juga voice note. Nah, silakan Anda yang ingin bergabung secara langsung melalui layanan telepon kami di 0565274747 Suara Warga hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Baik, pendengar, suara warga. Suara warga masih hadir dan memberikan ruang untuk Anda di 0565274747 yang ingin bergabung di layanan telepon kami, menyampaikan suatu informasi ataupun persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Boleh ya, 0565274747, bukan di WhatsApp. Kalau di WhatsApp kemungkinan besar tidak kami terima. Tapi kalau Anda mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami, boleh pakai voice note atau video ya. Nah, kirimkan dan nanti akan kami putarkan, dan tentu juga akan menjadi sebuah informasi yang bisa ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait yang menangani di bidangnya. Ya, apa permasalahan ya di daerah Anda saat ini? Mungkin terjadi permasalahan tentang infrastruktur, harga-harga kebutuhan pokok ya. Silakan 0565274747 dan WhatsApp kami di 085750004740, program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Ingin bergabung pagi ini, kami nantikan Anda di 0565274747. Selamat pagi dan selamat bergabung untuk Anda dimanapun berada yang sedang mendengarkan siaran kami di 0565274747 dan di WA kami 085750004740, program 1 RRI Sintang, memberikan ruang untuk Anda ingin bergabung pagi ini hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Program itu Suara Warga dan nanti berlanjut di Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Begadang, jangan begadang, kalau tiada artinya.
2: Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: Halo?
1: Halo, dengan Ibu Rani?
0: Betul.
2: Siapa?
0: Gak tahu.
1: Perkenalkan, saya Fahri dari Bank Indonesia. Kami ingin melakukan verifikasi data. Bu Rani, bisa dibantu nama lengkapnya siapa?
0: Rani Indriwati.
1: Nama gadis ibu kandung?
2: Stop, matikan. Bahaya, memberikan nama pribadi ke orang lain, apalagi nama gadis ibu kandung. Perlu diketahui, nama gadis ibu kandung adalah informasi yang sangat terkait dengan identitas seseorang. Ketika informasi ini bocor atau diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, mereka dapat menggali lebih lanjut untuk memperoleh data lebih sensitif, seperti alamat, nomor identitas, atau informasi finansial lainnya. Data pribadi seperti ini sering dimanfaatkan dalam serangan rekayasa sosial atau social engineering. Misalnya, seseorang bisa berpura-pura menjadi anggota keluarga atau teman dekat yang menanyakan informasi pribadi untuk tujuan penipuan atau pencurian data. Karena itu, penting untuk menjaga kerahasiaan informasi data pribadi.
3: Baik, Pegar Suara Warga, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas partisipasi Anda sudah bergabung mendengarkan siaran RRI Sintang dalam program Suara Warga. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran kami pukul 8 hingga pukul 9, informasi-informasi aktual kami hadirkan untuk Anda baik dari dalam maupun dari luar negeri, serta informasi dari dunia olahraga, politik, ekonomi, dan hukum.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir yaitu Abdel Fattah El-Sisi menghasilkan kerjasama di berbagai sektor di mana Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi menyaksikan pertukaran nota kesepahaman atau MOU serta juga kesepakatan bilateral di Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kesepakatan yang dicapai merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Mesir. Dan Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pertemuan hampir 3,5 jam merupakan dialog yang proaktif, menjadi tonggak penting memperkuat kemitraan Indonesia-Mesir. Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan bahwa kerjasama Indonesia-Mesir akan memberikan dampak positif untuk rakyat. Indonesia dan Mesir dikatakan oleh dirinya akan memberikan perhatian khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi. Adapun pendengar, yaitu keempat kerjasama yang diumumkan pada pertemuan tersebut yaitu nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir itu tentang rencana aksi kemitraan strategis. Lalu yang kedua, nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan khusus. Poin yang ketiga yaitu nota kesepahaman tentang statistik dan nota terakhir yang keempat yaitu kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir yaitu tentang kelautan dan juga perikanan. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Informasi dari dunia olahraga, pendengar, yaitu Menteri Pemuda Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026, yaitu Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 telah mencatat rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat atau NTB. Di mana peringkat total penonton selama 3 hari MotoGP Mandalika 2026 mencapai 157.875 orang, dan ini berdasarkan data Dorna. Jumlah penonton terus meningkat sejak hari pertama hingga puncak balapan Minggu 11 Oktober 2026 kemarin. Pada sesi para akhir pekan, itu pada sesi pra akhir pekan, tercatat sebanyak 39.510 penonton hadir di sirkuit, di mana jumlah tersebut mendengar meningkat pada Sabtu dengan total 53.296 penonton. Sementara itu pada hari Minggu jumlah penonton yaitu mencapai 65.069 orang, dan angka ini peringkat menjadi yang tertinggi selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun 2026. Dengan akumulasi tersebut, peringkat total kehadiran penonton selama 3 hari mencapai angka 157.875 orang, dan capaian ini sekaligus juga menjadi rekor baru jumlah penonton MotoGP di Mandalika. Selain angka ini, peringkat juga membuat MotoGP Mandalika 2026 menjadi paling banyak pada tahun lalu, itu penonton hanya di angka 140.324 orang. Erick Thohir selaku Menpora menyatakan capaian jumlah penonton ini menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan event tahunan, khususnya event di tahun 2026. Informasi ini peringkat selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama toko Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama toko Eropa lainnya.

0: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti berbagai temuan terkait dengan kondisi lembaga pemasyarakatan atau lapas dan juga rumah tahanan atau rutan, di mana pembenahan ini dilakukan sebagai respon atas temuan hasil inspeksi mendadak di lapas Cibinong dan juga rutan Depok. Yusril menjelaskan terkait dengan hunian lapas dan juga rutan saat ini mencapai hampir dua kali lipat dari kapasitas yang seharusnya, di mana kondisi ini yaitu berdampak pada keterbatasan ruang hunian, pelayanan kesehatan, kualitas makanan, serta juga ketersediaan air bersih bagi warga binaan. Yusril mengatakan bahwa rapat koordinasi menghasilkan masukan penting untuk memperbaiki tata kelola pemasyarakatan dan juga meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga binaan, di mana dirinya menyatakan pemerintah mendorong yaitu pengurangan jumlah narapidana guna mengatasi kelebihan kapasitas lapas dan juga rutan. Bahkan Yusril menyebut Presiden menginisiasi koordinasi bersama dengan Menteri Hukum yaitu Supratman Andi Aktas untuk mencari solusi penanganan pidana yaitu kasus narkotika. Lalu juga pembahasan yaitu mencakup penanganan pengedar maupun juga pengguna narkoba. Informasi ini pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.
1: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen, Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menelusuri pencarian komisi agen fiktif terkait dengan asuransi perkapalan PT Pleni oleh PT Asuransi Jasindo, di mana penyidik dalam hal ini menduga uang tersebut turut dinikmati oleh tersangka, yaitu Untung Hadi Santosa, yaitu mantan petinggi Jasindo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman mengenai hal ini dilakukan yaitu melalui pemeriksaan terhadap Agil Sohendra, dan ia mengatakan bahwa merupakan staff unit yaitu Tesray Head Office pada PT Asuransi Jasa Indonesia Persero. Dan pendengar, dirinya menyatakan juga bahwa penyidik mendalami keterangan saksi untuk mengungkap bagaimana yaitu pencairan komisi tersebut dilakukan, di mana diduga tersangka Untung turut memperoleh bagian dari komisi tersebut. Untung Hadi Santosa sendiri peringkat merupakan direktur pemasaran dan juga koperasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, dan dia ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus korupsi asuransi perlengkapan PT Pleni. Informasi ini selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dan KPK menduga terjadi perubahan yaitu melawan hukum pada proses penunjukan langsung PT Jasindo untuk menangani asuransi perlengkapan PT Pleni, di mana total nilai kontrak asuransi perlengkapan tersebut yaitu selama periode 2015 hingga 2020 mencapai angka Rp263 miliar.
1: Setiap negara di dunia memiliki luas wilayah yang beragam atau berbeda-beda. Terdapat negara-negara yang memiliki luas wilayah yang sangat kecil, dan ada juga negara yang memiliki wilayah sangat luas. Dan berikut adalah 5 negara terkecil di dunia. Vatikan menempati posisi pertama sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah yang hanya seluas 0,44 km persegi serta memiliki populasi sekitar 800 hingga 900 jiwa saja. Vatikan terletak di tengah kota Roma, Italia. Negara ini merupakan tempat bersejarah dan rumah bagi tahta suci atau The Holy See, atau merupakan nama lain dari pemerintahan Gereja Katolik Roma. Berikutnya, Monaco. Monaco menempati posisi kedua sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah seluas 2,02 km persegi. Negara ini merupakan kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania di Riviera, Prancis. Berikutnya adalah Nauru. Nauru menempati posisi ketiga dengan wilayah seluas 21 km persegi, memiliki populasi sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara ini bertempat di sebuah pulau yang berada di barat daya Samudra Pasifik. Berikutnya adalah Tuvalu. Tuvalu, pendengar, menempati posisi keempat sebagai negara terkecil di dunia dengan wilayah seluas 26 km persegi. Negara ini merupakan kepulauan kecil yang terletak di barat tengah Samudra Pasifik. Tuvalu memiliki populasi sekitar 11.500 jiwa yang sebagian besar memilih untuk berimigrasi ke negara-negara terdekat seperti Selandia Baru. Berikutnya adalah San Marino. San Marino menempati posisi kelima sebagai negara terkecil di dunia dengan luas wilayah 61 km persegi serta memiliki populasi sekitar 33.785 jiwa. Kota ini terletak di San Marino, berada di dataran tengah Italia. Pariwisata dan pertanian merupakan dua unsur penting bagi negara ini. Itulah beberapa negara terkecil yang ada di dunia.

Anda, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda, tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

0: Penyiar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pelumungan yang berada di Dukuh Pelumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Cek Fakta kembali hadir menyapa Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi. Saat informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia beredar di media sosial X, gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak dan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027. Unggahan tersebut peringat disertai dengan narasi, yaitu Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor, yaitu keluaran tahun 2000 ke bawah, berlaku efektif mulai Januari 2027 mendatang. Dan faktanya, pendengar, di mana faktanya dilansir dari Transback, itu transbackhoak.id. Tidak ditemukan informasi resmi, yaitu dari Direktorat Jenderal Pajak maupun sumber kredibel lainnya mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, pendengar, klaim tersebut yaitu keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB, yaitu berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana PKB sendiri merupakan pajak yang dipungut oleh provinsi, yaitu oleh pemerintah provinsi, sedangkan untuk tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, pendengar, DJP bukan instansi yang berwenang untuk menetapkan atau juga memungut PKB. Informasi ini kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Sesatu.
1: Aduh, hai. Pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
2: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
3: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
4: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Aduhai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, Pak.
1: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, Pak, saja ndak genah dibuatnya.
2: Kian dua nih, ngomel aja terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
3: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565-24774 atau di WhatsApp 0857-5000-4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: Ya, pendengar, halo RRI kembali hadir menyapa Anda pagi ini hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi, Senin 12 Oktober 2026. Kami berikan ruang untuk Anda, silahkan di 0565274447 yang ingin bergabung, berpartisipasi pagi ini, menyampaikan aduan, keluhan, masukan, dan saran Anda. Silakan di 0565274447 terkait dengan polemik yang terjadi di daerah Anda atau di sekitar Anda. 0565274447. Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung pagi ini, semoga tetap semangat, dan selamat pagi juga buat rekan-rekan ataupun saudara-saudara kita yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia di daerah Senaning, Tebedu, kemudian daerah Badau, Kapuasulu, dan sekitarnya. Pagi ini Halo RRI memberikan ruang untuk Anda seperti biasa 0565274447 dan WhatsApp kami di 0857500047. Apa permasalahan yang terjadi di sekitar Anda, ingin Anda sampaikan aduan-aduan Anda, silakan. Mungkin terkait dengan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, lalu bagaimana juga dengan harga-harga kebutuhan pokok di daerah Anda seperti harga gula, beras, ya. Lalu juga harga gas LPG 3 kg, pasokannya seperti apa, mudah didapatkankah atau memang sulit? Dan bagaimana juga dengan harga-harga komunitas andalan di daerah Anda seperti harga sawit, harga karet, ya, harga lada, harga kakao, termasuk juga cabai. Di 0565274447, dan bagaimana juga dengan infrastruktur penerangan. Apakah di daerah Anda sudah terpenuhi, sudah teraliri listrik negara, ataupun masih menggunakan yaitu sistem manual seperti genset, gitu ya, dompeng, dan lain sebagainya. Bisa Anda kabarkan kepada kami, dan bagaimana permasalahannya kok di daerah Anda belum bisa teraliri oleh listrik negara. Bagaimana juga dengan dunia pendidikan, sarana prasarana di daerah Anda, Anda melihat bangunan sekolahnya apakah layak atau memang sudah sangat parah, memprihatinkan? Nah, ini juga bisa Anda kabarkan sehingga apa yang Anda sampaikan bisa menjadi tindak lanjut dari pihak-pihak terkait untuk perbaikan atau juga membangun daerah Anda. Seperti hal juga mungkin fasilitas kesehatan, gitu ya, puskesmas-puskesmas di daerah Anda. Nah, ini seperti apa, jalan atau tidak, lalu bagaimana kemudahan Anda dalam berobat? Nah, boleh Anda kabarkan kepada kami ketika terjadi hal-hal yang menurut Anda tidak relevan, tidak sesuai, gitu ya. Sumbang di mata, bisa Anda sampaikan, jangan takut bersuara, kita menyampaikan yang fakta. Tujuannya satu, untuk perbaikan, untuk kebaikan dan kenyamanan bersama di suatu daerah.
1: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumpun orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Nuan tu nak ke mana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya, mbah.
2: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
1: Amat sikit, Am.
2: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
3: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
2: RRI?
3: Iya. Semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: ini dari Pak Sekius ingin menyampaikan kepuasan desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami ingin menyampaikan
1: ini? Saya Dika dari Jalan MKA. Mau melaporkan.
2: Sampaikan di pasar Kasisang ini, bawang merah agak kenaikan.
3: Dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berbahas.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Baik, pendengar, masih kemenitikan Anda di 0565274747. Halo RRI, berlanjut terus ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca pagi ini di Sintang, pendengar, dari gelap ya, dari embun, dari pekat asap, perlahan-lahan ini menuju cerah. Semoga hati dan pikiran kita bisa secerah kondisi cuaca yang perlahan-lahan juga. Jangan pernah gundah-gulana, jangan pernah memikirkan segala sesuatu yang bisa membuat kita stres ya. Tapi lakukan pekerjaan sesuai dengan bakat, kemampuan, dan target yang harus kita selesaikan. Tetap semangat untuk Anda dimanapun berada dan menyimak terus informasi-informasi aktual serta program-program acara menarik di program Masa 1 RRI Sintang. Salah satunya adalah Halo RRI yang memberikan ruang kesempatan untuk Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Anda terbayang menerima bunga mawar hitam? Ternyata bunga mawar hitam benar-benar ada dan tumbuh subur di daerah Halfeti, negara Turki. Daerah Halfeti memiliki kondisi tanah yang langka dan berbeda dengan daerah lain. Iklim di sana dipengaruhi oleh Sungai Efrat. Perpaduan ini membuat mawar cenderung berwarna magenta tua atau ungu tua mendekati hitam. Mawar-mawar hitam ini biasanya hanya mekar 2 kali dalam setahun selama 15 hari. Sejarah mawar hitam berasal dari bangsa Yunani kuno dan Roma. Penyebarannya bermula ketika bunga mawar hitam digunakan sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Dalam banyak cerita dan mitos, bunga mawar hitam sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga mawar hitam adalah simbol cinta mati. Pada abad ke-19 selama era Victoria, mawar hitam semakin populer melalui sastra. Penggunaan mawar hitam sering ada dalam kamus bahasa bunga ketika berkomunikasi menggunakan bunga sebagai kode ataupun simbol. Seiring berjalannya waktu, mawar hitam sempat dimanfaatkan sebagai simbol ilmu hitam dan perlawanan bagi kelompok anarkis maupun anti-otoriter. Daya pikat mawar hitam yang mistis terus berlanjut dalam budaya pop saat ini. Mawar hitam juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan rasa penghormatan, empati, dan emosi yang dialami.

Banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini berasal dari bahasa kiasan Britania Raya, yaitu sleeping policeman, yang memiliki arti polisi tidur. Di Amerika Serikat, polisi tidur pertama kali dibangun 7 Juni 1906 di New Jersey sebagai speed bump atau alat pembatas kecepatan. Bahan-bahan seperti batu ubin besar dan batu besar digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Kemudian pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Compton untuk memperlambat lalu lintas di luar universitasnya. Profesor Holly membangun polisi tidur dengan bentuk yang mirip seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur banyak dibangun di negara asal istilahnya, Inggris, pada tahun 1983. Termasuk di Indonesia, dibangun di mana-mana dan diatur berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994. Aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.

Baik pendengar, halo RRI, kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sukses selalu untuk semuanya. Apapun persoalan hidup, apapun dinamika kehidupan, itu susah senang, terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Karena hidup ini perkara menunggu giliran. Nah, seberapa siapkah kita menunggu giliran akan tiba pada diri kita? Semoga tetap semangat, disiplin, sukses untuk Anda semuanya. Dan sekali lagi, persoalan hidup harus selalu dihadapi dengan penuh kebahagiaan. Hadapi dengan senyuman, seperti dari miliknya Dewa 19 berikut ini. Saya Riko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Anda merasa lapar, pasti Anda akan mencari makanan. Begitulah sifat ya, sifat dari salah satu dari kita. Nah, dengan belajar dari situ, bagaimana kita bisa dengan cepat juga ketika kita ada yang minta tolong ataupun ada yang memerlukan bantuan kita. Namun ya itu dia, tergantung individunya ya. Ada yang biasa aja gitu ya dan lain-lain. Tapi semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Saya Desi Riyati, pendengar bersama Anda di kesempatan siang hari ini. Hari Senin ya, awal pekan 12 Oktober 2026. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda pendengar dimanapun berada.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Sekolah adalah taman tempat di mana setiap mimpi tumbuh dan harapan menemukan kenyataan serta jalannya. Di sana tak seharusnya ada batas yang menghalangi langkah hanya untuk karena sebuah perbedaan gender ya. Sebab setiap anak berhak mekar dengan warna dan keistimewaannya sendiri. Kesetaraan gender bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau siapa yang lebih unggul, melainkan tentang bagaimana setiap insan diberi ruang yang sama untuk belajar. Inilah kesetaraan gender pendengar di kesempatan siang hari ini bersama saya di Suryati dengan tema peran guru dalam membangun kesetaraan gender. Gender. Nah, dan sudah hadir dua narasumber pendengar di kesempatan ini, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dari jenjang SMP dan SMA yang ada di Kota Sintang. Kita sapa terlebih dulu ada Ibu Fitriah Hanim Shum MPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan di SMPN 1 ya Bu ya?
3: Iya benar kali.
2: Iya, Assalamualaikum Kak Fitri.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, udah lama gak ketemu ya?
3: Iya benar ya.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Jadi sibuk apa aja ini?
3: Aktivitas sehari-hari pasti di sekolah ya.
2: Selain di sekolah, ya. Di side job?
3: No. Ya, di rumah saja kita.
2: Oke, okay. Stay home. Oke, okay, ada juga Ibu Astuti Winarti MPD. Beliau selain guru juga dosen ya. Gurunya di Wakil Kesiswaan SMA Negeri 3 Sintang. Okay. Saya panggilnya kakak atau ibu juga nih?
4: Ibu saja.
2: Oh, ibu saja kan guru ya. Ibu Astuti ya, panggilannya Ibu ya. Astuti. Oke, okay, ibu sehat.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Selain di sekolah Bu, kegiatan di kampus?
4: Iya,
2: di kampus. Kampus mana Ibu?
4: Di Poltekkes Kemenkes.
2: Oh, yang di sini Pontianak, ya?
4: Pontianak ya, kampus di Sintang itu sama tutor di
2: UT ya? UT. Tetangga saya dong kampusnya. Oke, okay. Nah berbicara tentang kesetaraan gender di sekolah, kalau boleh tahu nih Kak Fitri udah ngajar berapa tahun ya?
3: Kurang lebih 16 ya, dari 2009.
2: Wow, Masya Allah.
3: Mau 16-an ya.
2: Kemana-mana aja, apa langsung di SMP 1 atau kemana-mana dulu?
3: Ya, dulu berawal dari honorer. Kemudian
2: di mana pertama kali?
3: Di ini, apa namanya, Al-Ma'rif, MTS dan MA Al-Ma'rif. Kemudian kurang lebih itu 1 tahun. Dan kemudian rezekinya langsung ini nih, dapat rezeki
2: PNS.
3: Iya, PNS.
2: Tahun berapa pas tes?
3: 2009.
2: 2009 ya. Oh, berarti yang honornya sebelum 2009 ya?
3: Iya, sebelum itu.
2: Oh, Masya Allah. Ya. Langsung ditempatkan di mana waktu
3: itu? Waktu itu kita kali? Di SMPN 5 Dedai, daerah Gandis.
2: Oh, berapa tahun di sana?
3: 5.
2: 5 tahun ya?
3: Iya.
2: Oh, Masya Allah, barakallah.
3: Iya, kemudian 5 tahun, Alhamdulillah rezekinya bisa pindah di SMP Negeri 1 Sintang sampai saat
2: sekarang
3: ini.
2: Ya. Oke. Okay. Kalau Ibu Astuti, gimana ceritanya nih?
4: Kurang lebih sama ya, sama 16 tahun, oh, karena PNS-nya juga 2009.
2: Oh, sama juga ya?
4: Dulu honor juga pertama kali di SMP Muhammadiyah Sintang.
2: Di sini ya, Aceh ya?
4: Itu 2 tahun, kemudian di tahun ketiganya itu di SMA Negeri 2 Sintang, cuman belum ada 1 tahun diterima PNS gitu kan. Ya. Pertama kalinya dulu di SMP 5 Tempuna 1 Atap.
2: Oh, yang jauh tuh ya.
4: Iya.
2: Oh, iya.
4: 7 tahun kemudian ada guru yang pensiun di SMA 3. Saya mendaftar ke situ.
2: Alhamdulillah, diterima, ya. Alhamdulillah. Sampai sekarang ya.
4: Sampai sekarang.
2: Kalau boleh tahu ngajar apa, Ibu?
4: Ngajar bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya. Padahal kita orang Indonesia ya. Kita orang belajar bahasa Indonesia. Kalau Kak Fitri masih bahasa Inggris.
3: Dulu iya, masih bahasa Inggris.
2: Masih bahasa Inggris. Oh, Masya Allah. Ntar saya belajar juga ya. Oke nih. Pendengar kita coba nih ke Kak Fitri dulu deh. Kalau menurut Ibu Fitri atau Kak Fitri, apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender dalam lingkungan sekolah? Secara umum lah gitu, misalnya apa sih gitu?
3: Oh ya, kalau menurut pendapat saya, ini terkait dengan bagaimana siswa-siswi kita ya, Kak Dewi, untuk berkesempatan, memiliki kesempatan

0: yang sama, mm-hmm. baik dia dalam meningkatkan prestasinya ataupun dalam pengembangan minat bakat. Jadi mm-hmm. tidak dilekatkan kepada khusus untuk misalnya pria nih mm-hmm. hanya boleh begini, mm-hmm. kemudian siswa yang putri itu hanya diizinkan misalnya untuk mengikuti ekstra yang begini. Jadi mereka punya kesempatan yang sama dalam mm-hmm. mengembangkan prestasi ataupun minat bakat mereka.
1: Mm-hmm. Jadi ya, emang gitu. Harus sama ya.
0: Iya,
1: ada sistem berkeadilan di sekolah.
0: Iya, ada kesetaraan lah, mm-hmm. ada berkesempatan yang sama begitu. Mm-hmm.
1: Berarti memberikan ruang kesempatan yang sama sebesar-besarnya kepada semua siswa.
0: Kepada semua siswa, tidak melihat itu laki-laki ataupun kepada yang perempuan.
1: Tapi rata-rata kalau yang berprestasi di SMP negeri 1 itu laki-laki atau perempuan?
0: Berimbang.
1: Oh, berimbang.
0: Alhamdulillah berimbang itu ya.
1: Biasa kan ada yang lebih cenderung ya.
0: Iya, gitu. Kalau kita emang kebanyakan berimbang, alhamdulillah. Jadi secara gender ini insya Allah agak
1: tidak ada perbedaan. Ya,
0: aman.
1: Oke, aman ya. Baik, kita ke Ibu Astuti nih. Dari perspektif seorang guru dan dosen, bagaimana Ibu melihat pentingnya peran pendidik dalam membangun kesetaraan gender ini?
2: Ya, pastinya sangat penting ya. Karena guru itu kan ujung tombak pelaku pendidikan itu sendiri. Nah, lembaga pendidikan itu ya pastinya media yang sangat efektif untuk melakukan edukasi terhadap penyetaraan gender ini. Karena penyetaraan gender ini kan mengembangkan kesetaraan gender ini di dunia pendidikan itu dilakukan terintegrasi di dalam program-program sekolah begitu ya, yang dilaksanakan itu secara terstruktur, kemudian masif, kemudian juga berkelanjutan. Pastinya bisa dipantau, bisa dievaluasi, bisa direfleksi juga. Maka peran guru di dalam penyetaraan gender ini ya sangat penting begitu, karena dia sebagai pelakunya lah, ujung tombaknya dari dunia pendidikan itu sendiri.
1: Berarti menurut Ibu penting banget ya?
2: Iya, penting sekali.
1: Kan di dunia ini ada dua aja Bu, penting dan penting banget.
2: Iya. Hmm. Penting banget ya.
1: Oh, penting banget ya. Nat ya, mendengar dan pemirsa ya. Oke, ke Ibu Fitri lagi nih. Mengapa pendidikan tentang kesetaraan gender penting diberikan kepada siswa sejak di bangku sekolah? Jadi ada gak misalnya, ada program khusus enggak, atau misalnya setiap guru dalam semua pembelajaran disampaikan gitu tentang misalnya kita harus sama gitu, atau hanya misalnya ada biasanya kan hari Minggu atau misalnya hari apa gitu ada waktu khusus enggak untuk menjelaskan ini atau seperti apa Bu?
0: Ya, kalau khusus di SMP Negeri 1 ya Kak Dewi, kalau untuk ini kita belum ada program khususnya yang memang untuk menyampaikan hal tersebut, tetapi kita melalui pembiasaan-pembiasaan atau kesempatan tadi yang kita berikan terbuka luas kepada siswa-siswa kita ya. Jadi kayak tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kita memberikan kesempatan ekstra kurikuler ini tidak terbatas kepada tadi siswa laki-laki ataupun perempuan. Jadi siapapun boleh bergabung begitu. Kemudian di dalam kelas juga tadi kita tidak terbatas nih memberikan kesempatan tadi yang Kak Dewi bilang sampaikan bahwasanya nih yang berprestasi siapa aja, tetapi kita ayo nih kita terus motivasi nih siapa yang memang gigih, tekun, bulat itu pasti akan dapatkan hasilnya. Nah, sehingga dari situ dengan pembiasaan-pembiasaan yang diberikan anak-anak akan paham bahwa kami punya kesempatan yang sama untuk bisa maju, gitu Kak Dewi.
1: Oke, nice. Nah, bagaimana guru ini dapat menghindari pemberian label atau stereotip ya, yang anak laki-laki harus kuat, anak perempuan harus lembut kepada siswa? Bagaimana Bu Azuti melihat itu?
2: Iya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi kan, bahwa penyetaraan gender ini teredukasi itu kan melalui yang pertama program sekolah, kemudian yang kedua di dalam metode pembelajaran. Ketika guru menskenario pembelajaran itu kan harusnya guru juga memperhatikan penyetaraan gender ini.
1: Harusnya.
2: Nah, itu. Pembelajaran yang baik kan pastinya di skenario memperhatikan bias gender ini ya. Seperti ketika kita mengelompokkan siswa, begitu kan? Kemudian ketika kita memberikan label kepada siswa, oh ini nanti kalian yang putri yang menyapu di kelas, kemudian yang putra khusus di luar misalnya. Pelabelan-pelabelan seperti itu kan harus kita hindari. Nah, bagaimana cara kita menghindari pelabelan seperti itu? Kemudian bagaimana cara kita menghindari sikap-sikap yang mengelompokkan seperti itu? Tentunya itu harusnya sudah di skenario dari perangkat pembelajarannya. Karena perangkat pembelajaran itu yang kita gunakan sebagai pedoman kita di kegiatan pembelajaran. Seperti itu kalau menurut saya.
3: Kemudian kalau menurut keduanya ya, bagaimana membangun rasa percaya diri di antara perempuan dengan laki-laki? Bahkan kalau biasa kan memang yang laki-laki ya yang percaya diri gitu, perempuan ada kamu aja kayak gitu-gitu. Yeah, gitu. Padahal kan semuanya misalnya memiliki kesempatan yang sama. Adakah misalnya kayak untuk OSN atau O2SN pembinaan-pembinaan yang sama dilakukan baik ke siswa laki-laki maupun siswa perempuan? Mungkin di masing-masing sekolah seperti apa, silakan. Entar aja deh jawabannya ya. Selama jam berikut ini pendengar, kita akan kembali lagi.

0: Ya pendengar, kalau tadi lirik terakhir adalah cinta selesai, tapi kita belum selesai dialognya ya. Kita masih lanjut lagi pendengar dialog kita dalam kesetaraan gender ya, mengenai peran guru membangun kesetaraan gender ya. Tadi pertanyaan kita yang sempat tertunda, mungkin boleh silahkan dijawab.
1: Boleh izin?
0: Ya silakan.
1: Ya jadi kalau tadi terkait mungkin salah satu contohnya adalah terkait OSN begitu ya Kak Dewi ya. Untuk di SMP Negeri 1 Sintang ini alhamdulillah tadi memang kita buka selebar-lebarnya kesempatan begitu kan. Jadi kita berikan kepada anak-anak ini rasa percaya diri yang memang sesuai dengan kemampuan dari apa yang mereka miliki gitu kan. Jadi kita buka misalnya kan OSN itu ada IPS, kemudian ada cabang matematika dan IPA. Nah, kita lakukan rekrutmen itu berdasarkan hasil kemampuannya. Jadi kita lakukan seleksi terbuka, kemudian kita lakukan secara terbuka dan diumumkan secara terbuka. Nah, memang yang benar-benar punya potensi dan minat di bidang itu yang nanti akan kita lakukan pendampingan. Istilahnya tidak ada ini adalah yang matematika nih. Biasanya cenderung kepada laki-laki, tidak, tetapi ternyata memang alhamdulillah kemarin yang mewakili kita itu juga dari siswi perempuan begitu ya Kak Dewi untuk yang matematika. Jadi menandakan bahwa kita berupaya tadi apa yang disampaikan Bu Widi bahwasanya memang tadi melalui pembiasaan kemudian program-program sekolah yang memang memberikan kesempatan kepada siswa untuk apa namanya berkembang begitu Kak Dewi.
0: Oke, kalau di SMP SMA 3 gimana Bu?
2: Di SMA 3 ya kurang lebih sama ya, karena memang tentang penyetaraan gender ini kalau menurut saya zaman sekarang ini sudah lebih mendingan daripada zaman dulu, mungkin zaman saya sekolah gitu kan. Artinya semua program-program yang dilakukan di sekolah itu memang sudah memberikan kesempatan kepada kedua gender ini dengan seimbang gitu, seperti di OSN, kemudian di lomba-lomba lainnya juga seperti itu. Dan mulai dari rekrutmennya itu semuanya terbuka untuk kedua gender berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang mampu mereka penuhi, terutama ya kemampuan kognitifnya begitu. Untuk lomba-lomba lainnya juga seperti itu.
0: Jadi ada kesamaan ya, semuanya sama ya. Kalau dilihat beda ya perkembangan, mungkin kalau 2009 lalu dengan sekarang, apa yang membedakannya? Kalau yang Ibu rasain aja mungkin gimana?
2: Ya kalau sebelum 2009 mungkin yang saya rasakan sebagai siswa ya pada zaman dulu ya Bu ya.
0: Karena atau walaupun sekarang jadi guru dulunya siswa juga
2: dulunya
0: ya.
2: Iya, dulunya siswa juga. Ya, jadi terasa sekali bahwa ada perbedaan-perbedaan dalam pemberian kesempatan itu kepada siswa perempuan dan siswa laki-laki begitu.
0: Jadi ada perbedaan ya?
2: Iya.
0: Oke, kalau Bu Fitri?
1: Kalau dari masa sekolah ya, mengenang nih Kak Dewi cerita. Jadi alhamdulillah sebenarnya dari zaman SMA dulu juga udah mulai terbuka lah kita untuk gender ini. Jadi tidak mengenyampingkan jenis kelamin tertentu untuk melakukan ini ya. Dulu kita biasanya mungkin kalau upacara aja ya, penggerek bendera ini kan juga identiknya biasanya laki-laki nih. Nah itu kemudian ketua OSIS nih juga laki-laki, pemimpinnya sih laki-laki. Tapi alhamdulillah sih kalau dari zaman saya SMA dulu memang zaman Alia itu sudah dibuka lah selebar-lebarnya juga. Sehingga istilahnya makin kesini makin berkembangnya zaman, barangkali ya kalau itu sudah semakin baik istilahnya. Tidak ada lagi hal-hal yang memang menjadi tantangan terberat kita ketika kita nanti untuk mengembangkan kesetaraan gender ini. Kayak di kelas aja contoh sederhana kan, biasanya kita sebagai wali kelas mungkin zaman dulu kalau yang nyapu nih yang putri, mungkin waktu SD mungkin masih agak tertutup lah ya tentang itu. Jadi kemudian yang angkat-angkat meja nih kalau pas kerja bakti pindah nih nanti jatahnya yang laki-laki. Nah kalau sekarang kan memang udah terbuka istilahnya, bukan hal yang
0: tabu lagi
1: ketika anak laki-laki mungkin kita minta belajar menyapu. Untuk menyapu itu adalah sebenarnya bukan menjadi istilahnya bagian dari sekolah untuk melakukan tindak hal yang terbaik, tetapi ini adalah memberikan pembelajaran yang nanti juga toh laki-laki istilahnya kan ketika melihat iya berkeluarga hal kotor masa dibiarkan itu kan ya Kak Dewi ya.
0: Apalagi jadi istrinya sakit-sakit
1: misalnya ada mungkin istrinya tugas keluar kota dan sebagainya mau enggak mau kan juga harus ini ya bertanggung jawab terhadap rumahnya nanti kelak. Jadi sudah mulai semakin kesini hal itu sudah tidak barangkali tidak menjadi tantangan yang berat. Tapi
0: kalau di SD masih sih kayaknya perempuan nyapu dan laki-lakinya ngangkat-ngangkat itu.
1: Ini mungkin juga nanti juga boleh nih ya kita cari ini istilahnya. Ya barangkali mungkin kalau di SD ini kan mungkin secara masih fisik itu ya. Fisik juga.
0: Apalagi kalau perempuannya kecil-kecil kan anak-anaknya.
1: Ya berpengaruh juga.
0: Iya, kan ngangkat kursi lumayan juga ya. Okay, sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan-permasalahan kesetaraan gender kalau melihat di Kota Sintang nih ya sebagai berbagai pelajar dari mulai SMP, SMA bahkan mahasiswa, gimana Bu kalau menurut Ibu sendiri?
2: Kalau menurut saya permasalahannya itu ada pada kita orang dewasa dari gurunya, orang tuanya yang belum memiliki kesadaran tentang kesetaraan gender ini sendiri. Masih ada mungkin di antara kita guru-guru yang belum menerapkan kesetaraan gender ini di dalam kegiatan pembelajaran. Bukan orang lain lah, terkadang saya sendiri juga masih terbawa-bawa gitu ya. Kadang pertimbangannya tuh kan ya contoh yang paling sederhana masalah fisik begitu ya. Nah, kadang-kadang tidak tega saya untuk meminta siswa yang perempuan nih untuk mengangkat sampah ke tempat sampah misalnya. Jadi terkadang masih yang putra yang saya minta begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang di luar kendali kita itu kan mungkin karena sudah mindset dari alam bawah sadar kita karena nenek, mungkin karena orang tua saya, nenek saya begitu ya. Nah, memang saya juga sampai saat ini pun masih berjuang untuk mengedukasi diri saya. Nah, saya membayangkan itu juga terjadi pada guru lain, pada orang tua lain yang mereka juga sebenarnya perlu diberikan edukasi tentang penyetaraan gender ini supaya mereka tidak memberikan trauma lagi kepada generasi selanjutnya. Sebenarnya masalahnya ada di orang-orang dewasanya yang perlu diberi edukasi.
0: Mungkin tidak hanya di ruang lingkup sekolah. Sekolah itu kan hanya beberapa jam di ruang rumah gitu kan yang paling banyak gitu ya kehidupannya gitu ya. Orang tua melihat gimana kalau Kak Fitri?
1: Ada beberapa part memang Kak Dewi yang memang ya stereotip gendernya ini masih melekat lah dalam artian.
0: Untuk di rumah ya?
1: Iya. Seperti apa? Ataupun mungkin yang berpengaruh juga terhadap ke sekolah begitu kan. Nah ini mungkin kayak misalnya ekstra tertentu yang memang ini jauh dianggap ini lebih cocok kepada putri
0: misalnya.
1: Ya, ekskul misalnya kan ada beberapa ekskul yang memang oh ini lebih cocok kepada untuk putri sementara misalnya atau ini cocok kepada putra begitu kan. Jadi adanya pemahaman benar sekali tadi yang disampaikan Bu Widi bahwasannya anggapan atau pandangan ini yang memang mungkin sebenarnya it's okay, cuman tadi di bawah alam sadar kita ini yang dari generasi ke generasi mungkin ini kayaknya kurang pas, ini kurang. Nah itu barangkali Kak Dewi yang mungkin menjadi salah satu kendala. Selebihnya kalau kita lihat sih memang sebenarnya dunia sudah melihat secara terbuka tentang hal itu.
0: Bukan hanya dari kan berawal dari sekolah ya, larilah ke parlemen, larilah ke berbagai karir dan lain-lain. Kalau Kak Fitri sendiri selama 19 tahun ini karir-karir tertinggi di perempuan di dunia pendidikan kan atau di kalau di PNS tuh apa sih Sekda ya? Apa sih kalau
2: Sekda
0: ya. Nah, itu kan dulu pernah juga ada Bu Yosefa gitu ya. Sejauh ini kalau Anda berdua melihat perkembangannya gitu ya di Sintang lah ya, wanita-wanita Sintang gitu kan. Berapa persen perkembangannya? Terus untuk mencapai hal itu harus melakukan apa gitu? Guru juga kan jadi sekarang kan kemarin guru biasa, lalu jadi wakil kepala sekolah. Besok kan jadi kepala sekolah, tidak ada yang untuk kemungkinan kan? Gimana?
1: Silahkan.
0: Saya nunggu dua-duanya.
2: Gantian. Sudah silakan. Sangat terbuka sih kalau menurut saya kesempatan untuk itu sudah sangat terbuka. Seperti yang kami berdua telah sampaikan tadi, makin kesini orang-orang makin menyadari tentang kesetaraan gender ini. Kesempatan-kesempatan pria dan wanita itu sama-sama terbuka. Sekarang itu lebih melihat kepada kualitas, kualitas dan kemampuan dari semua orang, bukan berdasarkan gender. Nah, faktanya di lapangan ya seperti yang Mbak Dewi tadi sampaikan bahwa Sekda kita Ibu Yosepa, kemudian beberapa kepala dinas kita juga ada yang perempuan,
0: sekretaris begitu ya,
2: sekretaris dinas dan lain sebagainya, kepala sekolah juga itu. Alhamdulillah lah, sudah
0: bagus,
2: sudah baik ya. Cuman memang perlu ya, kita harus perlu tetap meningkatkan begitu.
0: Tetap meningkatkan ya. Apa yang ditingkatkan? Apa rumahnya yang ditingkatkan?
2: Meningkatkan efektivitasnya lah mungkin ya.
0: Sama kapabilitasnya ya. Oke, Kak Fitri.
1: Iya, sepakat ya sama Bu Widi tadi, memang sudah sangat terbuka ya Kak Dewi. Jadi sekarang itu yang dilihat itu adalah kualitas personalnya. Jadi memang barangkali siapa yang memang dapat berkompetensi tadi, punya kemampuan lebih, itu nanti misalnya ataupun memang kualifikasi tertentu pada bidang tertentu, insya Allah tidak ada akan menjadi penghalang, begitu Kak Dewi ya. Jadi kemarin juga ya, kita juga di pemerintah daerah juga kan mengadakan seleksi nih untuk para ini. Nah itu kan dilakukan secara terbuka ya Kak Dewi. Jadi istilahnya tidak ada hal-hal, oh ini karena laki-laki nih, kuat nih untuk jadi di instansi ini dan sebagainya. Nah itu kan memang tidak ada lagi. Jadi memang sudah diberikan kesetaraan. Bagaimana siapa yang mampu berkembang dengan baik, punya kualifikasi tertentu, kemampuan tertentu, ya welcome tadi semuanya. Ya welcome semuanya. Kayak kepala sekolah sebenarnya ya, kita juga
0: banyak ya.
1: Makin banyak kayaknya yang dari ini
0: perempuan.
1: Iya dari perempuan begitu.
0: Luar biasa juga ya. Dan selain jadi kepala sekolah, merangkap juga banyak juga.
1: Banyak. Jadi kita juga jadi dari Waka ini alhamdulillah juga
0: wali kelas.
1: Ya, wali kelas juga. Jadi istilahnya tidak ada batasan selama mungkin diberikan amanah, kepercayaan, mampu mengemban begitu kan. Ya akan semuanya jadi akan welcome begitu. Dan banyak juga dari teman-teman kita yang perempuan Kak Dewi memang berprestasi sampai di luaran sana. Ya teman-teman kita.
0: Iya, kita juga kepala PDAM kan perempuan juga.
1: Benar.
0: Beliau juga berprestasi. Banyak juga di Sintang ya yang berprestasi. Nah, otomatis kita akan berbentur ketika kita berkarir baik sebagai guru, sebagai apapun ya, kita perempuan ya sebagai apapun kan, otomatis kita akan berbentur yang namanya waktu gitu. Gimana berdua nih memanage waktunya? Entar dulu ya balikinnya. Biar sambil dulu aja gitu ya. Oke, pendengar, kita akan kembali selepas yang berikut ini, tetap di kesetaraan gender di kesempatan siang hari ini.

0: Ya, memang banyak hal yang tidak kita mengerti di dunia ini ya. Dan seiring dengan perubahan zaman, kesetaraan gender juga terus digalakkan lah. Dimulai dari pahlawan kita dulu ya, era Kartini. Dan kita harus berterima kasih kepada beliau yang mengawali. Kalau apa namanya, sebenarnya sudah kalau di Islam juga udah dari zaman dulu ya. Kayak perempuan ikut berperang, apa namanya, membantu saudara-saudara. Kalau dulu ya kita baca sejarah atau sirah nabawiyah itu peran wanita juga banyak berperan gitu ya di saat itu dulu. Nah saat ini juga kesempatan-kesempatan lebih terbuka kembali untuk siapa saja. Kalau tadi Kak Fitri dengan Ibu Asuti bilang, siapa yang memiliki kompetensi, please welcome gitu ya. Jadi semuanya serba terbuka. Namun yang jadi permasalahan bagaimana, apakah kesempatan-kesempatan itu dibarengi dengan hal yang baik di dalam keluarganya, dengan bisa memanage time-nya gitu ya, saat dia harus berfokus di mana gitu. Nah bagaimana kedua perempuan ini membagi waktunya dengan di rumah, dengan karirnya. Dari Kak Fitri deh.
1: Baik, terima kasih ya Kak Dewi. Waktu nih ya. Kalau udah bicara waktu, sesibuk apapun sebenarnya bukan, tidak menjadi alasan ya Kak Dewi ya. Jadi prioritas, kita berbicara masalah prioritas, di mana prioritas kita. Jadi alhamdulillah keluarga juga sangat mendukung untuk bisa berkarir. Yang memang alhamdulillah juga berkarirnya nih Bu Widi, kita di guru ya. Di guru ini kan untuk waktunya memang boleh dikatakan cukup tidak terlalu menyita ya. Beda nih dengan penyiar yang tiba-tiba malam nih Kak Dewi ya. Jadi bagaimana kita manajemen waktu yang kita atur sebaik mungkin lah, dan memang dukungan dari keluarga terutama.
0: Berarti
1: ya, gitu.
0: Komunikasi dulu
1: dengan ya, keluarga. Komunikasi dengan keluarga, dan memang didukung sepenuhnya untuk berkembang begitu kan. Dengan catatan tertentu ya, memang mana prioritasnya yang harus diselesaikan.
0: Pasti selalu ada SNK ya.
1: Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, jadi memang untuk sejauh ini kalau saya pribadi itu memang sangat didukung kalau untuk karir sebagai guru begitu kan. Namun selebihnya barangkali ya tadi di rumah juga jangan sampai tadi menjadi terbengkalai lah. Alhamdulillah kebetulan juga sekarang kan putri juga sudah kuliah dan memang tidak di rumah. Jadi alhamdulillah kita nih prepare-nya untuk pribadi sama inilah, sama boleh dikatakan gitu. Iya, ya, sama suami aja.
0: Adalah
1: sih.
0: Suami sendiri juga.
1: Dan juga pastinya kita bagi-bagi inilah Kak Dewi tadi.
0: Bagi tugas ya.
1: Iya, ada bagi tugas gitulah.
0: Oke, okay. Kalau Kak Astuti gimana?
2: Ya memang kalau masalah penyetaraan gender ini kan bukan hanya tentang memberikan kesempatan, tetapi kan juga memberikan dukungan, memberikan izin, memberikan ruang yang nyaman, kerjasama, begitu. Jadi bukan hanya tentang kita nih boleh kamu boleh nih mengembangkan karir, tapi tidak ada kerjasama, tidak ada izin, kemudian ruang aman untuk perempuan itu tidak ada. Ya, maka penyetaraan gender itu hanya sebatas teori saja. Nah, maka manajemen waktu itu yang paling penting, tetapi komunikasi seperti yang disampaikan oleh Ibu Fitri itu jauh lebih penting dari anggota keluarga si perempuan itu sendiri, begitu. Bahkan kantor, kemudian negara juga harus memfasilitasi, baik itu secara tempat, secara aturan, begitu, kepada perempuan-perempuan yang bekerja untuk lebih fleksibel begitu. Saya hanya membayangkan, saya suka membayang-bayang gitu Ibu ya, suka berandai-andai gitu Pak. Suatu saat kalau saya menjadi kepala sekolah atau pemimpin di suatu tempat, saya ingin di sekolah itu saya buat satu tempat yang untuk ibu-ibu yang punya anak bisa bawa anak ke sekolah, bisa bawa babysitternya ke situ, yang menyusui bisa tetap menyusui, bisa memberikan fasilitas yang membuat rasa aman dari seorang ibu
0: kayak ruang laktasi
2: bekerja.
0: Gitu ya.
2: Iya, seperti ruang laktasi begitu. Kemudian babysitternya boleh dibawa ke sekolah sehingga tidak mengganggu juga dia bekerja, tapi dia tetap bisa dekat dengan anaknya begitu. Karena kita kan merasakan sendiri bagaimana berpisah dengan anak, terutama kalau masih kecil-kecil
0: masih ya.
2: Ya, tapi kalau udah dewasa sih udah lain cerita, seperti Bu Fitri tadi udah lebih nyaman begitu ya. Tapi kan terkadang guru-guru muda ini tadi, nah itu beratnya terkadang di situ. Sehingga banyak juga yang akhirnya berhenti karena tidak mampu memanajemen waktu kan. Nah saya pikir manajemen waktu itu memang penting mengatur waktu, tapi dukungan, komunikasi, dan menyiapkan fasilitas yang membuat seorang wanita itu merasa aman untuk mengembangkan karirnya itu juga penting.
0: Gini ya, kemudian anak-anak ini kan pasti yang habis SMA dia akan kuliah dan juga apa namanya akan melanjutkan pendidikannya atau bekerja gitulah ya, sebut saja lah bekerja. Terus kalau dari Kapitri mungkin dari SMP pasti ke SMA, otomatis akan memilih-memilih nih ya. Seperti misalnya, oh ini SMA ini cocok nih untuk perempuan gitu. Masih ada loh stigma kayak gitu. Kemudian dulu mungkin ya ibu-ibu di sini juga pasti nih guru ini cocok untuk perempuan. Ya kan? Masih sampai sekarang tuh masih ada. Oh, untuk perempuan jadi guru aja lah gitu kan. Atau jadi dosen aja lah gitu kan. Kalau yang lebih tingginya gitu ya. Nah, stigma-stigma itu yang masih berkembang di masyarakat, bagaimana Anda menjelaskan? Mungkin melalui media ini bisa Anda menjelaskan agar paradigma-paradigma harus kita bangun, harus kita luruskan.
1: Ya, apa namanya? Kalau kita ingin memang mendukung adanya kesetaraan gender, bagaimana kita secara perlahan ya Kak Dewi. Ya kalau kalau stigma dipatahkan begitu saja itu kan biasanya akan menimbulkan pro kontanya luar biasa. Tetapi bagaimana kita terlebih dahulu, karena kita guru adalah role model, barangkali tadi dari bangku sekolah ini benar sekali. Jadi tepat sekali kayaknya hari ini memang ya Kak Dewi, jadi menjadi media pembelajaran begitu kan, bagaimana dari bangku sekolah ini kita memang memberikan pembiasaan, kemudian program kita tadi ya Bu Suci, bagaimana program kita itu kita kembangkan, kita kemas, kemudian kita rancang memang agar secara secara sadar ataupun tidak sadar anak-anak ini mulai berpikir. Jadi bukan lagi mereka itu terpaksa untuk menerima, tapi perlahan, karena pembiasaan ini kan nanti akan tertanam. Nah, tertanamnya mereka di memori mereka memang, oh ketika barangkali di bangku SMP dulu saya diizinkan nih untuk menjadi kandidat OSIS, begitu kan? Oh saya dulu diizinkan untuk menjadi ini, mengikuti misalnya ekstra ini. Bahkan sekarang ekstra untuk kayak futsal, sepak bola itu udah terbuka untuk yang putri. Nah itu menandakan bahwa secara perlahan Kak Dewi ya, kita itu menggeser stigma tanpa mematahkan. Kalau mematahkan biasanya kan kalau orang tua kita, ih kamu nih jadi anak yang begini.
0: Nah, belum, itu, baru lahir.
1: Baru lahir belum apa-apa gitu kan. Tetapi kalau bagaimana kita menggeser itu pelan-pelan, melalui memang proses pembelajaran yang memang pembiasaan yang cukup lama itu, nanti insya Allah lama-lama barang itu akan menjadi positif gitu Kak Dewi.
0: Okay. Kalau Kak Astuti mau nambahin silakan.
2: Terkait ini tadi ya.
0: Paradigma-paradigma yang berkembang di masyarakat.
2: Sepakat lah Bu Mbak. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, memang lembaga pendidikan, sekolah itu adalah tempat yang efektif untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pembiasaan. Sepakat juga tadi bahwa kalau kita patahkan itu akan membuat konflik baru begitu. Tapi dengan kita bisa itu kan karena biasa begitu. Di pembiasaan-pembiasaan yang baik itu insya Allah nanti akan menjadi pola pikir yang baik juga. Nah, seperti itu.
0: Kemudian juga selain kesetaraan gender ini, selain ada hal bagus, tapi ada juga yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita gitu. Kalau dulu mungkin yang harus hati-hati gitu terhadap tanda kutip ya, misalnya pergaulan-pergaulan bebas atau dekadensi moral gitu ya. Nah, ada juga yang sekarang yang harus lebih hati-hati juga, laki-laki juga misalnya kan, kayak misalnya di Sintang ini kan IMS banyak ya. Nah, kaitannya dengan itu edukasi-edukasi seperti itu gitu ya. Bukan hanya perempuan ternyata gitu ya, menurut informasi gitu ya, dan ada juga laki-laki seperti itu ya. Ini hal ini apakah apa ya menjadi perenungan buat kita juga gitu, bagaimana agar hal-hal yang tidak kita inginkan pada pelajar-pelajar kita Sinta, karena banyak ya ada SMP, SMA itu yang mengalami hal itu, terutama IMS itu gitu. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan kesetaraan gender, penyamaan seperti itu kan gak bagus kan, gak baik gitu ya. Nah, bagaimana menyikapinya?
2: Siapa?
0: Boleh siapa aja.
2: Kalau saya pribadi memandangnya, tapi saya pikir kita semua sepakat bahwa segala sesuatunya itu memang harus dihubungkan ke ranah apa ya, spiritual. Tadi mungkin kita hanya berbicara di ranah sosial gitu, mm-hmm. emosional, tetapi kita juga perlu menyeimbangkan segala sesuatunya itu dengan ranah spiritual, mm-hmm. bahwa yang menjadi kontrol kita itu adalah ranah spiritual itu. Tapi kembali lagi kepada keluarga, bagaimana keluarga menanamkan nilai-nilai spiritual ini sebagai pengontrol dalam bersikap, dalam memilih, dalam memutuskan sesuatu gitu, sehingga dekadensi moral ini tidak akan terjadi. Artinya dia bisa mengontrol mana sikap yang boleh saya lakukan dan mana sikap yang tidak boleh saya lakukan terkait dia pria maupun wanita. Itu kan sudah diatur di dalam ruang spiritual masing-masing, dalam agama masing-masing. Saya pikir peran dari ruang spiritual ini yang harus menjadi pondasi bagi baik wanita maupun pria, agar walaupun mereka diberikan kebebasan, diberikan kesetaraan, tetapi mereka tetap tahu area mana yang mereka harusnya berada begitu. Artinya secara prestasi, pengembangan diri, kualitas diri itu tidak ada batasnya, namun berhubungan dengan sikap, perilaku dan moral itu tetap ada batasnya. Ya tadi apa yang mengontrol adalah ruang spiritualnya. Begitu kalau menurut saya.
0: Iya, dan itu menjadi keprihatinan bersama ya, karena banyak sekali di Kota Sintang seperti itu ya. Oke, kalau Kak Fitri gimana?
1: Ya, sepakat. Pak Bu Asyuti, karena memang Trisenta.
0: Jadi kayak ini kayak kita mau promosi deh, ada nama-nama yang kalian tidak mungkin, tapi bukan itu ya pendengar dan pemirsa. Setuju gitu ya. Oke. Okay. Kalau kata sepakat itu ada ya, tapi
2: iya. Oh, ada benar.
0: Ada benar, makanya kita setuju gitu.
1: Oh iya, setuju.
2: Oh, setuju betul.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Iya, agree. Jadi menambahkan barangkali memang trisentra pendidikan ini kan
0: semuanya kan?
1: Iya, tidak hanya
0: kesetaraan gender sekolah. Itu melebar kan.
1: Melebar.
0: Tadi kan ada ruang spiritual, controlling dan
1: lain-lain. Iya. Karena memang dari sekolah basicnya itu kan dari keluarga awalnya memang ya, pondasi awalnya. Kemudian melebar kepada masyarakat terlebih dahulu, kemudian baru ke sekolah. Yang ketiganya memang tidak bisa dipisahkan ya Kak Dewi. Jadi bagaimana ketiga ini berperan, bekerja sama, kolaborasi, begitu kan, untuk membangun tadi, benar sekali, di mana karakter, kemudian bagaimana anak-anak ini bisa kontrol diri, begitu kan. Sekolah melakukan pendampingan, pembinaan. Tetapi kalau salah satunya lepas, misalnya di masyarakatnya lepas, otomatis apa yang sudah ditanamkan di keluarga dan sekolah itu juga akan lepas. Sehingga ketiganya tidak bisa saling berdiri sendiri. Harus dikokohkan. Di mana spiritualnya, karakternya, di situ memang kita harus bekerja sama. Karena memang yang menjadi perenungan kita ini kan, anak-anak yang seperti ini, izin mohon maaf sekali ya Kak Dewi, barangkali memang ada yang salah satunya terlepas ikatan
0: dari ketiga
1: tadi. Iya, dari ketiganya ini. Ketika ketiganya memang sudah dikuatkan bersatu bersama, anak-anak ini dimanapun berada akan tetap dalam proses pembelajaran yang baik ke arah yang positif.
0: Apalagi tadi ditambah ruang spiritual yang bagus.
1: Ya, itu ruang spiritualnya itu memang sangat mendukung sekali. Dia punya dalam hati dia itu punya pegangan yang kokoh.
0: Dia punya controlling.
1: Iya, punya kontrol yang luar biasa. Dimanapun dia berada, ketika mungkin jauh tadi ya, dia mau berantau kemana, jauh orang tua. Anak-anak sekarang kan udah banyak yang SMP aja udah ngekos dan sebagainya. Penanaman dari keluarga inilah ketika menanamkan area ranah spiritualnya itu akan dipakai dia itu.
0: Dan sebenarnya nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu ya. Bagaimana pendidikan atau pendidikan tersebut bisa berpengaruh kepada berbagai hal dan bisa membuat sebenarnya tujuan kita semuanya, tidak ada yang menginginkan terutama kesetaraan gender yang dibatasi dan lain-lain itu sudah diusahakan dari jauh-jauh hari sampai saat ini. Dan refleksinya bagi kita apakah bisa terus bertahan atau tidak, namun dengan sesuai perkembangan zaman juga nih ya, sekarang ini melalui misalnya kita kaitkan dengan digital gitu ya. Kesetaraan gender di dalam dunia digital seperti apa kalau Kak Fitri atau Ibu Asisi sebagai dosen ini seperti apa kalau memandangnya?
1: Luar biasa sih kalau yang selama ini sejauh ini tidak masalah ya Kak Dewi ya. Semuanya sudah memang sangat ini, buktinya ketika SMK aja ya mungkin yang pengen masuk ke multimedia itu kan sudah
0: banyak ya.
1: Iya, banyak sekali begitu. Enggak hanya dari laki-laki, tetapi memang siswi perempuan ketika memang kita tanya mau kemana nanti kakak lanjutannya multimedia, mem multimedia, berarti menandakan bahwa minat mereka yang pertama itu adalah memang sudah lari ke sana. Dan kesempatan itu kan tidak serta-merta yang menampung gitu. Itu nggak boleh nih dari misalnya dari karena kamu perempuan nggak boleh diizinkan, nggak, tetapi memang tadi melalui kompetisi siapa yang punya kemampuan
0: peluang
1: untuk bisa masuk
0: ada,
1: gitu
0: ya?
1: Dan memang kan juga di luar sana juga kita yakini bahwa banyak sekali ya yang memang bukan hanya laki-laki menjadi teknisi dan sebagainya, bahkan programmer dan sebagainya.
0: Makan supir truk juga ada perempuan loh.
1: Ah ya, bahkan bahkan supir dump truck ya itu ya. Yang kemarin di mana ini kak? Yang di Batubara yang ini?
0: Kan ada juga kan
1: perempuan. Ada kebakaran itu kan juga
0: perempuan juga.
1: Banyak ada perempuan ya, yang menjadi teknisi itu ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya istilahnya
0: batas atau sekat-sekat ya.
1: Ya.
0: Selama kamu punya kemampuan dan punya kamu skill dan kompetensi untuk bersaing dengan baik gitu ya, dan kamu mampu. Kamu bisa mengembangkan apapun, begitu ya kan, ke anak-anak kita. Kalau Bu Astuti kepada mahasiswa gimana nih, kalau ke mahasiswa atau seperti apa melihatnya di mahasiswa?
2: Kalau di mahasiswa juga seperti itu ya Mbak ya, sudah terjadi, tidak ada
0: sekat-sekat,
2: tidak ada batas-batas. Kalau dihubungkan dengan dunia digital tadi malahan semakin apa luas gaungnya masalah kesetaraan gender ini, malahan harus kita kontrol kalau di dunia digital ini, karena
0: ya harus kontrol itu ya,
2: harus kontrol saya sampaikan tadi, karena memang orang yang salah mengartikan kesetaraan gender ini pada akhirnya juga akan melakukan hal-hal yang di luar kontrol tadi. Ada juga hubungannya dengan IMS yang di Kabupaten Sintang ini banyak tadi. Contoh, saya pernah baca satu artikel bahwa kesetaraan gender itu bentuknya tidak boleh membeda-bedakan warna. Misalnya pink khusus untuk putri, biru untuk putra. Nah, kita memperbolehkan anak-anak putra ini kalau yang suka pink dan lain sebagainya itu boleh-boleh saja. Begitu. Nah, ada sebagian orang yang menyalahartikan ini, mungkin ada hubungannya juga dengan bawaan dia ya, begitu, sehingga boleh kok aku pakai pink gitu, akhirnya dia menunjukkan dirinya tadi yang sebenarnya itu sebuah penyimpangan, begitu, pria begitu kan, boleh-boleh saja dia pakai pink, tetapi
0: tetap harus jiwa laki-laki,
2: iya, gitu ya, tetap harus ya jiwanya laki-laki, tapi dengan tadi pemahaman tentang kesetaraan gendernya pink tadi diperbolehkan, berarti aku boleh dong seperti ini, lalu lost control, nah seperti itu, dan itu banyak sekali kita saksikan di dunia digital, begitu kan. Nah itu
0: bahkan di sekolah pun ada ya kayak gitu,
2: iya.
0: Nah guru nggak boleh sebenarnya kan mendukung ketika ada yang perempuan menyerupai laki-laki, kan menyerupai perempuan dengan tanda kutip ya, tapi kalau misalnya dalam prestasi dan itu it's okay ya, tapi kalau dalam penyimpangan-penyimpangan seperti penyimpangan perilaku seksual atau dan lain-lain itu yang dilarang ya tetap pasti nggak boleh ya.
1: Iya, pembinaan pasti ada kak. Pembinaan untuk yang seperti
0: ada,
1: itu. Ya.
0: Tapi ada ditemukan di sekolah. Misalnya ada yang dia kayak cewek banget gitu ya, atau bahkan kok yang kita lihat misalnya ada yang pakai lipstick laki-laki pun gitu deh.
1: Oh ya, kalau sejauh ini SMP sih
0: belum
1: ya, kalau karena memang
0: janganlah ya.
1: Iya, janganlah, jangan sampai ketemu lah begitu ya.
0: Kan sebagai wakil kesiswaan aja.
1: Iya.
0: Ya. Banyak kan sih anak-anak secara ini anak-anak apa namanya di sekolah yang menjadi bikin aduh anak ini lagi gitu, anak ini lagi, aduh kayak gitu yang berulang-ulang gitu, atau lihat Kak Fitri lari gitu.
1: Enggak sih Kak Dewi, tetap kita 1-2 kali ketemu itu langsung kita
0: kasih pengarahan,
1: iya kasih edukasi, apa namanya ya, bagaimana edukasi terhadap hal-hal tertentu lah istilahnya, dan jangan itu tadi jangan sampai ada.
0: Iya benar. Ya. Tapi kalau Kak Astuti tahu dong pasti. Ya. Walaupun dibilang nggak ada pasti. Dan itu ya itulah PR kita buat kita semua gitu ya, terutama Anda sebagai guru-guru. Tapi bahwasannya kita sebenarnya guru juga di rumah ya.
2: Iya.
0: Untuk nah oke. Okay. Tolong sebutkan 3 kata masing-masing pendek-pendek aja ya untuk kesetaraan gender. 1, 2, 3. Kak Fitri.
1: Kesempatan,
0: jangan lama-lama.
1: Oh iya, jangan lama ya. Kesempatan, tanggung jawab, kompetisi
0: ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Kompetensi.
0: Kompetensi. Ya. Oke.
2: Kakak? Saya kesempatan, kualitas, dan kontrol.
0: Kontrol, oke. Okay. Mirip-mirip juga sih. Sama pertanyaannya. Oke deh, pendengar, mungkin ada yang mau disampaikan atau statement closing 1 menit, 1 menit. Silakan.
2: Ya, saya mengajak kepada kita semua untuk mengedukasi diri kita tentang penyetaraan gender ini, karena kita adalah keteladanan bagi anak-anak kita, keteladanan bagi siswa kita. Mari kita tunjukkan bagaimana kita mampu memberikan kesempatan yang sama kepada semua gender yang ada, perempuan dan laki-laki. Dan mari kita sama-sama mengontrol penerapan dari penyetaraan gender ini sendiri. Itu saja.
0: Oke, Kak Fitri.
1: Ya, dengan adanya kesetaraan gender ini memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya, bagaimana untuk dapat mengembangkan kemampuan dan juga minat bakat terutama anak-anak, sehingga nanti kedepannya mereka bisa berkembang memang sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan inilah tugas atau peran kita selaku guru, bagaimana bisa memberikan fasilitasi dan ruang agar mereka bisa berkembang. Baik. Sehebat-hebatnya.
0: Ih, luar biasa. Ya. Oke. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Kandali TV RRI Sintang. Makasih Kak Fitri, makasih Kak.
1: Terima kasih
0: juga kehadirannya dan ilmunya yang sudah dibagikan. Pendengar, kita tidak menyimpulkan apa yang kita bicarakan, namun percayalah kesetaraan gender itu akan terus berkembang dengan baik manakala sama-sama menjaganya, sama-sama terus mengembangkan menjadi sebuah keindahan yang bisa kita bagikan dan kita melihat anak-anak kita berkembang dengan baik. Saya Desi Riati, sampai jumpa.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, kita akan update informasi-informasi lainnya bersama Pro 3 terus menggerakkan Indonesia dalam warta berita atau dinamika olahraga. Beragam informasi-informasi olahraga dari dalam dan luar negeri bisa Anda simak di dalamnya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun, kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reason, then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dan unggulan keempat, Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qinwen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
3: At the end of the day, I think we maximized everything we had.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka.

dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to them.
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kepentuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini. Dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. It's good energy. Now, next game,
1: hat-trick. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sembernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan away mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 101.1 Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 dan saat ini kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Ya, pendengar yang pun ada berada, demikian azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, dan esok adalah impian. Tak peduli kenanganmu itu manis ataupun pahit, impian esok hari tetap terus berjalan, dan sebuah harapan dan jalan selalu ada untuk mereka yang selalu senantiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah.

bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan. Tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. Diibaratkan bahwa seseorang yang bisa menguasai dirinya saat sedang dilanda amarah seperti seorang pahlawan sejati. Memang, biasanya orang akan melakukan apa saja, bahkan di luar nalarnya ketika tidak bisa mengontrol emosi atau amarah yang ada pada dirinya. Karena tidak mudahnya mengontrol amarah, maka seseorang bisa mengendalikan amarah tersebut disebut sebagai pahlawan sejati. Tahukah Anda bahwa ketika kita sedang marah, ada banyak setan yang mengganggu untuk membuat kita melakukan sesuatu yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Suatu hari ada seorang petani yang sedang duduk di pinggir sawah. Di samping sawahnya, dia juga memiliki sepetak lahan yang ia tanami berbagai macam tanaman buah. Namun, pemandangan kurang mengenakan yang sering dia temukan adalah dia sering melihat tupai melompat di tanaman buah miliknya. Tupai itu telah banyak merusak hasil panen tanaman buahnya. Petani sangat sedih melihat hal itu. Berbagai cara pun dilakukan untuk mengatasinya. Namun, tidak jua membuat tupai berhenti mengganggu tanamannya. Hingga suatu ketika, terlihat seekor semut hitam merasa prihatin terhadap apa yang dirasakan oleh si petani itu. Semut hitam pun mengajak segerombolan kawannya untuk naik ke atas pohon menuju tempat yang paling tinggi. Sampai di atas, tupai pun melihat segerombolan semut hitam itu, kemudian pergi menjauh. Konon katanya, tupai takut dengan semut hitam. Petani tampak heran mengapa tanamannya sudah tidak diganggu tupai lagi. Setelah diamati, ternyata semua karena bantuan dari semut hitam itu. Motivasi yang dapat kita ambil adalah sepandai-pandai tupai dalam melompat, pasti akan ada kelemahannya. Dan bahkan kelemahannya terkadang tidak kita sangka-sangka. Bukan singa, bukan harimau yang mengusir tupai, namun hanya segerombolan semut hitam yang ukurannya sangat kecil. Sesuatu yang kecil akan menjadi hal yang berdampak bila kita berjumlah banyak. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal kecil di dalam hidup, sebab itu bisa menjadi hal yang hebat bila dilakukan secara terus-menerus.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Jangan lupa download RRI Digital ya di di Play Store ataupun di App Store. Nah, pendengar, gimana sih cara mengatasi pikiran negatif pada diri sendiri? Pernah nggak sih Anda berpikir negatif terhadap diri sendiri gitu ya? Pikiran negatif yang terus berulang dapat memengaruhi kepercayaan diri dan cara seseorang menjalani aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penting banget untuk mengenali pola pikir yang kurang sehat dan membangun kebiasaan yang positif. Seperti yang terdapat di rri.co.id, caranya pertama pendengar mengenali pola pikiran. Langkah pertama ini menyadari pikiran yang muncul terutama ketika diri sendiri mulai merasa tidak mampu dan menyalahkan diri. Kemudian dengan mengenali pola tersebut, seseorang dapat belajar membedakan antara pilihan terhadap penilaian negatif dan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Ya, peringkat selanjutnya juga untuk menghindari atau cara mengatasi pikiran negatif pada diri sendiri adalah mengetahui penyebab pikiran negatif. Sebabnya apa nih kita berpikiran negative thinking gitu ya. Apakah kita gak percaya diri atau takut atau kena freezer atau apa gitu ya. Karena karena ketika Anda memasukkan sesuatu ke dalam pikiran Anda, ke dalam otak Anda gitu ya, kalau masukin hal yang negatif, Anda bisa juga berpikiran negatif gitu ya. Kemudian membangun kebiasaan baru, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Jadi hal-hal yang gak perlu Anda pikirkan atau hal yang negatif yang Anda pikirkan, kalau Anda membangun kebiasaan baru, mengisi waktu dengan hal positif, dengan kebaikan, misalnya exercise atau olahraga, reading a book misalnya ya, membaca buku, atau misalnya if you have hobi gitu ya, jika punya hobi ya melakukan hobi itu dapat membantu mengalihkan pikiran dan ya terutama negative thinking itu ya.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan datangnya tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Ya, pendengar yang selanjutnya sebenarnya masih banyak lagi ya. Nanti pukul 13 kami hadirkan Warta Siang ya. Kemudian juga pendengar, cara mengatasi pikiran negatif yang ada pada diri sendiri adalah menerima kelebihan dan kekurangan. Mungkin beberapa hari lalu saya bilang bahwa konsep kekurangan dan kelebihan itu bisa berbanding, bisa jadi lebih dan bisa jadi kurang. Tapi yang jelas kelebihan dan kekurangan itu pada diri seseorang itu pasti ada ya. Jangan berfokus pada kekurangan, tapi fokuslah kepada kelebihan yang Anda miliki. Biar Anda selalu bahagia gitu. Walaupun mungkin konsep bahagia juga tiap orang beda-beda ya. Tapi minimal ketika Anda memahami kelebihan yang Anda miliki, Anda bisa memaksimalkan potensi itu.

0: mata ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Selamat siang saudara, inilah Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang edisi Senin 12 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Perumbulog Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sintang dan Melawi aman. Objek wisata Panorama Kedah Tempunak terus melakukan pembenahan meningkatkan daya tarik pengunjung. Bersama saya di Syurgati, inilah Warta Siang selengkapnya. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan Karhutla membutuhkan kepedulian semua elemen masyarakat. Sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan di tingkat desa dilakukan pembentukan masyarakat peduli api MPA di Desa Nanga Kebebu, Kecamatan Nanga Pinoh, Melawi. Babin Kamtibnas Polsek Nanga Pinoh, Bribtu Febrian Hidayatul Kolbih, menyampaikan pembentukan MPA menjadi langkah penting dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Menurutnya, melalui kelompok ini warga diharapkan mampu mengenali potensi kebakaran sejak dini, melakukan tindakan awal secara aman sesuai kemampuan, serta segera berkoordinasi dengan petugas apabila ditemukan titik api. Perumbulog Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir 2026. Selengkapnya disampaikan Danin Trasita.
2: Perumbulog Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Kepala Perumbulog Kantor Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, sejumlah komoditas pangan masih tersedia dan pasokannya terus dipastikan berjalan secara berkelanjutan. Amin menjelaskan, stok pangan juga dipersiapkan untuk mendukung rencana penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember 2026. Ia menuturkan, tambahan pasokan akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan selama periode tersebut. Selain itu, Amin mengatakan, saat ini Bulog Sintang memiliki sekitar 541 ton beras medium, 1,12 ton beras premium, serta minyak goreng sebanyak 50.375 liter. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan masuknya pasokan berikutnya. Ia menegaskan, Perumbulog Kantor Cabang Sintang telah merencanakan kedatangan komoditas tambahan sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan.
3: Kalau untuk saat ini sih pasti kita ada beras beras premium, beras harga minyak, minyak goreng. Nah, rencana nanti kan kita datangkan lagi gula pasir juga. Kita juga di stok ini jagung masih ada jagung. Kalau untuk stok insya Allah kita stok aman karena kita disuplai terus. Komoditi kemarin ada sekitar kalau berasnya 541 ton, beras premiumnya 1 ton 120, minyaknya kita ada minyak yang premium sama itu totalnya 50.375 liter.
2: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, stok yang tersedia juga dipastikan dapat mendukung pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat untuk membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Dengan pasokan yang terus berjalan dan tambahan komoditas yang telah direncanakan, Perumbulog Kantor Cabang Sintang memastikan kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula pasir masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap dapat terpenuhi dalam beberapa bulan mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional, Polsek Nangapino bersama kelompok tani Laman Beringin 2 melaksanakan penanaman jagung hibrida. Dilaksanakan di lahan seluas 2 hektar dikelola oleh Poktan dan merupakan lahan monokultur. Kapolsek menuturkan sinergi antara kepolisian dan kelompok tani diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Melawi. Setelah penanaman dilakukan, tanaman jagung hibrida tersebut selanjutnya akan dirawat secara bertahap oleh anggota Poktan Laman Beringin 2. Anda sedang mendengarkan Warta Siang dari Radio Republik Indonesia Sintang dan dengarkan siaran kami di RRI Digital. Streaming di rri.co.id. Sebanyak 25 pelajar kelas 12 SMA MA SMK sederajat Sekabupaten Sikado mengikuti bimbingan dan latihan atau BINLAT penerimaan anggota Polri tahun anggaran 2027 diselenggarakan bagian Bag SDM Polres Sikado di Aula Bayangkara Patriatama Sabtu akhir pekan kemarin. Kabag SDM Polres Sikado AKP Iep Saipuloh melalui PLT Kasih Umas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan BINLAT merupakan program pembekalan bagi generasi muda yang berminat mengikuti penerimaan anggota Polri. Melalui kegiatan ini peserta dapat memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tahapan tes penerimaan Polri sesungguhnya sehingga dapat mempersiapkan diri sejak dini. Pemeriksaan melalui pengukuran tinggi, berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kesehatan mata serta tes buta warna. Objek wisata panorama Kedah Tempunak terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Objek wisata panorama Kedah Tempunak sepi pengunjung selama musim kemarau dan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pengunjung, Suci, mengakui akhir pekan merupakan waktu yang digunakan untuk berwisata bersama keluarga. Namun sejak adanya kabut asap, kunjungan tidak dilaksanakan setiap akhir pekan, hanya satu kali dalam satu bulan.
2: Karena kemarin beberapa hari juga cukup tebal ya kabut asapnya, dan syukurnya sekarang udah ada turun hujan gitu, tapi ya nyamannya emang di rumah aja sih daripada kita harus keluar-keluar rumah gitu.
1: Sementara itu, pengelola objek wisata panorama Kedah Tempunak, Tuah Mangasih, mengatakan kondisi ini terjadi sejak Juli 2026 sampai saat ini. Pihaknya kini melakukan berbagai pembenahan dan melengkapi fasilitas agar daya tarik pengunjung kembali ramai. Kondisi sepinya pengunjung tersebut berdampak terhadap aktivitas wisata di kawasan panorama Kedah Tempunak. Musim kemarau yang disertai kabut asap membuat masyarakat cenderung mengurangi kegiatan di luar ruangan termasuk berwisata. Padahal objek wisata ini memiliki panorama alam menjadi salah satu daya tarik pengunjung ingin menikmati suasana alam terbuka bersama keluarga.
3: Taman Wisata Alam Panorama Kedah Tempunak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan, serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan, terus berbenah diri untuk memuaskan para pengunjung. Memperbaiki fasilitas lama yang rusak dan menambah fasilitas baru seperti homestay atau penginapan agar pengunjung dari luar kota yang ingin menginap merasa betah dan nyaman.
1: Dikatakan Tuah Mangasih, pihak pengelola tetap berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas objek wisata meskipun jumlah pengunjung mengalami penurunan. Berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap mulai dari perawatan kawasan wisata hingga peningkatan kenyamanan bagi pengunjung. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berwisata yang lebih baik ketika kondisi cuaca kembali mendukung aktivitas wisata di luar ruangan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN 25 Sintang menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan potensi bakat dan prestasi peserta didik melalui keberangkatan pendampingan peserta O2SN Jenjang Pendidikan Khusus Tingkat Nasional 2026. Kepala SLBN 25 Sintang Nur Rohmah mengatakan, bersama para guru pendamping memberikan dukungan dan motivasi kepada peserta agar senantiasa menjaga kesehatan, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran sportivitas selama mengikuti lomba. Adapun peserta O2SN yang mewakili SLBN 25 Sintang, Christian Monfort dan Rupita Natalia,

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media. Wow.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Halo pendengar semuanya, selamat siang. Saya Desi Riyati bersama Anda di siang hari ini dalam acara Prodangdut. Adalah kita. Yang mau gabung lagi silakan di line 08-8565-27-447 atau juga di 08-5745-4740. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bibi Yem ya?
1: Iya, Kak. Apa kabarnya?
0: Sama sabar, saya mau nanya juga ya. Bibi Yem, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Lagunya, Kak.
0: Bentar dulu ya, sebentar. Ada Ridho Roma, Cuma Kamu, kemudian Sejuta Luka, Rita Sugiarto, Tak Tuntung, Opiak, kemudian ada apa ini? Bulan Andung-Andung. Ini Karlina. Kemudian juga ada Cita Citata. Ada apa namanya? Nela Karisma. Mau yang mana?
1: Tak Tuntung ya, Kak.
0: Tak Tuntung aja ya.
1: Iya, salamnya untuk Kakak Sukarja. Untuk Mbak Nur Aini yang di Malawi, untuk orang Betang semuanya, ya kan? Lagunya dikirim untuk orang Betang, ya. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mama Alma. Di cetak ya. Selanjutnya, mungkin Anda yang mau bergabung lagi. Gaskan yuk. Kabut kayaknya kok tebal lagi ya? Kita ya harus pakai masker lagi ini. Padahal kemarin udah lumayan ya. Kenapa ini ya? Ada apa gitu ya? Saya juga masih bertanya-tanya gitu. Kamu nanya? Iya, nanya. Iya, kenapa sih? Aduh, coba. Ya Allah, tolong. Turunkan hujan. Malam ini hujan besar gitu. Enak ya, tidur-tidur juga. Ya udah, terus ada juga apa namanya? Bang Ojek ya, dari Zaskia lagunya. Halo, selamat malam. Selamat siang. Prodang Dut.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ibu Ustazah?
0: Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Ibu Ustazah sehat keluarganya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nah,
2: syukurlah. Yang kita cari itu sehat.
0: Benar. Bapak mau pilih lagu yang mana, Pak?
2: Cita-cita
0: ya, boleh.
2: Boleh salam-salam Ibu Ustazah?
0: Boleh.
2: Salamnya terutama sekali buat Mama Peggy yang ada di Tanjung Baung atau di Sintang. Kata Ibu salam kembali.
0: Oh
2: kata
0: iya.
2: Semoga dia tetap sehat bersama keluarganya. Hanya itu aja Ibu Ustazah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jumira di NTB ya. Ada lagi yang mau gabung, silakan lanjut lagi di telepon 0565274447. Gaskan lagi ya. Halo, selamat siang, Prodang Dut.
3: Selamat siang, Pak Dewi.
0: Prodang Dut.
3: Adalah kita.
0: Baru aja diomongin sama Pak Jumira tuh tadi.
3: Iya, benar, Kak. Panjang umurnya.
0: Oh, panjang umur ya kata orang gitu ya. Gimana? Mau pilih lagu yang mana nih?
3: Lagunya
0: Sejuta Luka. Ada Maaf Ku Pergi, Maaf Ku Pergi, Epi Masamba. Ada King Nasar Seperti Mata Lampu, Matematika Cinta, Firi Kalina, Kau Tercipta Bukan Untukku, Nela Kalisma, Bang Ojek, Jask ya.
3: Sejuta Luka enggak ada keterika.
0: Yang mana?
3: Sejuta Luka.
0: Sejuta Luka ada Rita Sugiarto.
3: Ah itu
0: aja. Oke.
3: Apa kabarnya tadi?
0: Baik, Alhamdulillah.
3: Lagu salamnya buat wanita di sana, buat Pak Jumira tadi, semoga sehat selalu bersama keluarga, bersama anak cucunya. Salam kembali ya untuk ibu ya Pak. Dikasih dengan Bang Andre ya tadi. Tadi semoga sehat selalu ya tadi.
0: Terima kasih.
3: Kita berdua juga tadi.
0: Iya betul.
3: Ayo, terima kasih.
0: Makasih ya. Mudah-mudahan kita sehat semuanya ya. Pendengar apa tadi tuh ya? Mana ya tadi tuh yang di request Tak Tuntung ya sama Bibi Iem. Yaudah kita dengerin dulu yuk.

0: tuh. Kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh, oh iya iya iya. Tahu iya, iya.
0: Hari.
1: Ji, apa ya Rui?
2: Vi, kau tak ikutan aja dia kah?
3: Tidak ah, aku tak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Ya, pendengar, dalam mengerjakan sesuatu bukan hanya sekedar bisa dan enggak, tapi kita harus memastikan kalau kita bisa. Gimana caranya memastikan kalau kita bisa melakukan itu? Kita harus mencobanya, tapi jangan pernah mencoba hal-hal yang negatif seperti narkoba, melakukan maksiat misalnya. Jangan pernah. Karena kalau udah sekali terkontaminasi, apalagi lingkungan yang mendukung, susah keluar ya. Contohnya banyak ya yang harus direhabilitasi dan lain-lain. Jangan sia-siakan masa depan Anda karena gara-gara hal seperti itu awalnya. Ya, lanjut lagi pendengar perdangdutnya. Gaskan yang mau gabung di line telepon 0565277. Gimana sih? 0565-27447 0857-5047-40 yang mau gabung boleh ya. Udara ini kita bingung ya, apakah mendung ataukah kabut gitu ya. Karena udah kayaknya gak sehat lagi nih. Buat Anda yang mau keluar, pastikan juga anak-anak Anda menggunakan masker ya jika keluar. Tau-tau agak tebal lagi kabutnya ya. Bingung juga ya antara tebalnya kabut atau mendung ya. Oke lah pendengar ya, silakan lagi yang mau bergabung. Saya bacakan WhatsApp di 0857-5047-40. Bagi Anda yang ingin bergabung ya, silakan. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ibu Ros.
1: Iya, Dede.
0: Saya jadi Dede besar ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke. Kakak mau request lagu apa?
1: Lagu apa aja, Dede? Baru datang jalan-jalan nih, Dede.
0: Oh, mana oleh-oleh saya nih?
1: Iya, Kak. Malah Dede lagi siaran, enggak bisa izin nanti.
0: Harusnya kan nganterin ini, deh, gitu.
1: Iya. Tadi malam sudah bilangnya ya.
0: Ada mau apa gitu?
1: Tak permen kali.
0: Enggak. Kalau permen nanti saya minta sama Yusrin aja ke sebelah.
1: Oh iya. Apa lagunya, Dek?
0: Ada Abdullah.
1: Enggak.
0: Iya, dari Nita. Terus ada Matematika Cinta Fitri Kalina, Cuma Kamu Ridho. Seperti Mati Lampu King Nasar, Maaf Ku Pergi, Mas Samba Epi. Epi Mas Samba.
1: Matematika Cinta aja lah ya.
0: Oh iya, kita ngitung-ngitung ya.
1: Iya, biar biar kakak bisa belajar lagi.
0: Boleh.
1: Iya, terima kasih ya, Dek ya.
0: Iya.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di Darajuanti yang baru datang dari jalan-jalan ya. Dari mana tadi jalan-jalan kan yang dibilangin ya? Oke, ada lagi, ada Budi di Bening. Selamat siang Kak Dewi. Mau ikutan nimbrung aja di Pro Dangdut. Salam buat semuanya aja. Terima kasih lagunya Epi. Oke, kita terima lagi teleponnya pendengar. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa? Hah?
2: Orang Belitung nih.
0: Oh, Andre kah?
2: Iya.
0: Andre mau pilih lagu yang mana, Andre?
2: Cuma Kamu Aja.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat siapa ya?

0: Enggak tahu.
1: Buat semua pendengar aja.
0: Oh, buat semua pendengar aja. Oke.
1: Okay. Kita salam siapa kah?
0: Boleh.
1: Salamnya buat Pak Jumera sama Ibu ya. Semoga sehat selalu di Lombok sana.
0: Amin.
1: Nah, buat Bobi Lin di Lempa juga semoga sehat selalu. Lagunya kasih sama Mama Peggy ya.
0: Oke.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: membuat kita malaria, demam berdarah, demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Realas pemberitahuan putusan tingkat pertama nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG. Pada hari ini, Senin tanggal 21 September 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG. Untuk memberitahukan kepada nama Robert Aries SE, alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor 36/PDT.G/2026/PN/STG tanggal 21 September 2026 dalam perkara antara Nikadona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya tergugat atau first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110/KW/0910/2015/0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 adalah perkawinan yang sah. 4. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat dalam kutipan Akta Perkawinan nomor 6110/KW/0910/2015/0002 yang dicatatkan pada tanggal 9 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 5. Menetapkan hak asuh anak penggugat dan tergugat yang bernama Aswin Radeva Kawi berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi ruang dan akses kepada tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang selaku wilayah hukum tempat terjadinya perceraian serta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi selaku wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan agar dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.560.000. Demikianlah relas pemberitahuan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

0: Abdullah, mana Abdullah? Abdullah dicariin tuh. Oke deh, ada siapa lagi kita sapa ya? Halo Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Oh iya, Pak Usu Busri, gimana kabarnya Pak Usu?
1: Ah, cuaca tempat saya nih sendu.
0: Sama ya di sini juga.
1: Sendu apa bang bahasa Sambasnya randuk
0: kayaknya. Oh iya kah.
1: Ya lah. Dengan siapa tuh?
0: Siapa je? Nih masa.
1: Kak Dewi ke?
0: Kak Dewi. Masel.
1: Apa Mbak Dewi?
0: Baik kabarnya.
1: Hah?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Ya lah, sebagai saat terlalu ya.
0: Amin, Usu juga ya.
1: Nah, lagunya apa yang ada tuh?
0: Lagunya Ade Merana, Rembulan Malam, Seperti Mati Lampu, Kau Tercipta Bukan Untukku, Nela, Bang Ojek dari Zaskia.
1: Yang ketiga aja lah.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku ya.
1: Salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Makasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, terima kasih Wan Usu di Sambas. Oke, selanjutnya Usu Busri ya, bukan Usu Busri di Sambas. Ada Wan Usu juga di Sambas, kan maksud saya gitu. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa ini?
2: Dari Tresia Diriguk.
0: Dari Tresia Diriguk ya. Gimana Tresia kabarnya?
2: Baik-baiklah. Tapi takutnya tebal.
0: Sama di sini juga. Begitulah. Mau
2: Mbak Dewi gimana? Sehat enggak?
0: Sehat alhamdulillah, udah baikan. Adalah sedikit kemarin kurang sehat. Kan gak mungkin sehat terus ya. Bapil-bapil gitu. Saya sih bukan pilek, kemarin tuh agak asam lambung kayaknya ya.
2: Temen lagu lah.
0: Lagunya apa ya?
2: Lagu Mati Lampu cak lah.
0: Oh boleh, tapi jangan mati lampu ya, gelap.
2: Mati lampu nih.
0: Oh. Buat siapa itu lagu?
2: Lagunya buat Kang Tulus sama Pat Mi cak lah.
0: Oke deh.
2: Salam juga dengan Ratmi, anak Ratmi ini sama suaminya. Sama Mama Soro. Sama uang itu di Sambas tadi ya, di Lombok, Sambas.
0: Kalau Pak Jumira di Lombok, NTB. Kalau Wan Usu sama Usu Busri di Sambas.
2: Sama jelas ya. Salam kenal, aku mau cari kawan nih. Dengan itu ya, Mama Rina di Melawi ya.
0: Oke. Buat Tresia Diriguk nih, teman-teman, pendengar.
2: Cari nih. Senggol-senggol,
0: Mbak. Senggol-senggol nanti jatuh.
2: Ya jatuh lah, Mbak Dewi. Tidak apa-apa. Penting ada kawan. Oke, ayo. Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang menjelang sore. Terima kasih.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke deh pendengar, dimanapun Anda berada, ya di sini ya, kebersamaan saya bersama Anda di Pro Dangdut dan adalah kita. Esok kita jumpa lagi, semoga ada usia ya, kita bisa bertemu kembali. Makasih semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pukul 15 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali pendengar di Sintang sore ini, saya Asri menemani Anda edisi siarnya hari ini Senin 12 Oktober 2026. Dan tentunya dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini. Dan pendengar, nantinya akan kami awali dengan UMKM Bicara di Sintang sore ini. Dan pendengar, untuk cuaca di sore ini terpantau mendung ya, dan juga ini emang dari pagi ya belum ada terasa panasnya ini. Dan semoga turun hujan ya, biar kabut asapnya benar-benar hilang, khususnya untuk di kota Sintang. Oke pendengar, sebelum kita hadirkan dialog UMKM Bicara di sore ini, kami hadirkan satu lagu pembuka berikut ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa di Sintang sore ini akan kita awali dengan UMKM Bicara. Dan tema kita di sore hari ini yaitu tentang strategi bertahan dan berkembang dalam usaha dekorasi dan rias pengantin. Nah pendengar, dalam dunia usaha tentunya selalu memiliki tantangan tersendiri, termasuk dalam bidang

0: Yatun Nisa SPDI MPD. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Gimana kabarnya Kak Nisa?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kalau Kak Nisa sendiri akhir-akhir ini apa nih kesibukannya?
1: Kalau kesibukan, kalau seputar dunia dekorasi, dunia rias pengantin, ini adalah merupakan kesibukan saya dari minggu ke minggu. Nah, sementara paginya saya juga sebagai ASN pagi tetap ke sekolah.
0: Berarti ngajar ya Bu?
1: Iya.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya. Di balik Kak Nisa ini sebagai owner ya dari usaha dekorasi dan rias pengantin ya Kak Nisa ya.
1: Iya.
0: Tetapi juga guru rupanya. Iya. Wanita hebat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Kak Nisa, kita pengen tahu nih ya, awal mula mungkin bisa diceritakan singkat gitu ya. Awal mula Kak Nisa merintis usaha dekorasi dan rias pengantin ini gitu. Apa yang latar belakangi Kak Nisa memilih untuk di bidang ini?
1: Iya, dari sebelumnya ya, berdirinya mulanya ada ide untuk dekorasi dan rias pengantin ini di tahun 2003. Nah, pada waktu itu enggak terbayangkan juga sih, waktu itu kalau dulu kan nyebutnya kan perias,
0: betul.
1: Pengantin. Nah, kalau sekarang lebih trennya MUA. Nah, pada waktu itu memang tidak terpikir, cuman dari hobi autodidak. Ada ke bidang itu. Nah, terus diasah, kemudian bagaimana caranya? Yang jelas cari duit lah ya.
0: Betul.
1: Yang jelas cari duit, cari uang dulu. Ceritanya sedikit tentang ke masa sebelum rias pengantin ya. Saya dulu pernah menjadi honorer di kantor DPD Golkar. Terkadang saya kebetulan pada saat itu kan masih 3 partai. Jadi untuk di Golkar itu terkadang saya berkantor di DPRD karena bos saya memang ketua DPRD pada waktu itu kan. Nah, jadi ketika itu lumayan lama ya, 13 tahun saya honor. Nah, kemudian lulus di guru kontra. Nah, otomatis tidak honor di Golkar lagi. Nah, dari segi penghasilan kalau di dunia politik kan lumayan. Kalau untuk staff itu kan gajinya lumayan, honornya sih sedikit. Cuma pekerjaan-pekerjaan, kita bekerja dengan bapak-bapak dewan terhormat kan. Tentu pekerjaan kita sangat dihargai sekali. Terutama dari segi penghasilan. Nah, kemudian saya itu keterima di, memang basic saya, pendidikan saya D2 di bidang pendidikan, yaitu guru agama Islam. Nah, setelah saya waktu itu lulus guru kontra. Nah, otomatis kalau guru kontra itu penghasilan kita itu ya hanya nunggu gaji honor. Nah, sementara kita mungkin bisa menggali potensi diri sendiri ya. Kira-kira apa yang bisa menghasilkan dengan hobi kita ini. Nah, coba-coba pada saat itu di tahun 2003. Nah, saya mulai merintis, beli properti sedikit-sedikit, beli baju pengantin 1 atau 2. Nah, kemudian setiap ada seminar, kayak kursus gitu. Nah, saya ikuti. Kalau dulu itu mau kursus atau seminar pengantin itu harus ke Pontianak.
0: Oh, di Sintang belum ada?
1: Belum ada yang bisa ngajari kita. Nah, kayak sekarang kan enak, mau lewat YouTube boleh, mau prepare langsung ke MUA-nya boleh. Nah, pada zaman itu susah. Kalau zaman kita dulu itu mau beli gaun pengantin aja harus ke Pontianak. Nggak bisa online, nggak bisa. Pada saat itu belum ada online. Udah tahun 2000 sekian itu baru kita bisa beli online ketika ada Facebook. Nah, ketika ada Facebook, ada iklan-iklannya di situ. Nah, baru kita bisa mesan. Nah, waktu itu juga banyak penipuan. Nah, waktu itu memang karena sarananya cuma ada itu. Nah, jadi kita kalau mau membeli sesuatu itu harus benar-benar teliti sebelum membeli. Nah, untuk mulai daripada merintis usaha ini, kita mulainya memang ya tertatih-tatih. Karena kita memang bukan pewaris. Kita itu memang perintis. Jadi modalnya memang harus kumpul modal sedikit-sedikit bersama suami. Jadi kalau kita ada permintaan dekorasi yang seperti ini, kita kerjakan sendiri. Tidak langsung serta-merta beli. Kalau sekarang kan enak, lihat, tinggal ketik. properti dekorasi untuk pernikahan ini langsung.

0: Langsung ada. Nah, tinggal kita ada uang atau tidak. Nah, kalau ada ya kita langsung check off. Nah, kalau zaman dulu tidak, jadi kita mengumpulkan sedikit-sedikit. Kalau ini kita biasa kan orang lihatkan foto ke kita kan. Dilihatkan foto, nah kemudian bisa enggak kita dekorasi seperti ini? Bisa. Nah, jadi kalau bisanya itu bukan bisa, bisanya gimana-gimana? Bisanya buat sendiri. Nah, ngecat sendiri dan lain sebagainya, termasuk ukiran, belajar sendiri. Nah, jadi seperti itu kalau untuk dekorasinya. Nah, kalau untuk make up-nya tadi ya gitu, belajarnya itu ke Pontianak, terkadang ada seminar di luar Kalimantan Barat, misalnya ke Jogja atau ke Jakarta dan lain sebagainya. Nah, itu kita berusaha untuk bisa ngikuti.
1: Berarti yang mulai duluan usahanya jasa rias pengantin atau dekorasi?
0: Kedua-duanya.
1: Oh, kedua-duanya jalan bareng.
0: Dulu kan memang seperti itu. Namanya rias pengantin itu langsung dekorasinya iya, make upnya, MUA-nya iya, gaun pengantinnya iya. Nah, kalau sekarang kan udah terpisah-pisah. Nah, kalau sekarang sewa bajunya di ini,
1: iya, betul,
0: dekorasi di ini, MUA-nya ini. Nah, termasuk MUA tuanya beda lagi,
1: iya, betul,
0: MUA bridesmaid-nya beda lagi. Nah, jadi seperti itu.
1: Jadi kalau dulu itu semuanya diambil, harus serba bisa.
0: Iya, harus serba bisa.
1: Luar ya, biasa sekali. Tapi ada nggak Kak Nisa merasa selama dari awal sampai sekarang ya, tantangan yang paling menurut Kak Nisa yang berat itu apa tantangannya?
0: Kalau tantangan di usaha dekorasi ini ya seperti kayak kita, tantangannya modal ya. Yang utama adalah modal. Kadang modal itu hanya singgah saja. Hasil daripada dekorasi itu hanya singgah saja. Singgah sebentar di rekening, kita belanjakan laginya. Itu adalah merupakan suatu tantangan. Jadi tantangan itu sekarang kan kita menyesuaikan keinginan daripada klien kita.
1: Betul.
0: Nah, jadi tantangannya, untuk tantangan yang berat sekali itu modal. Modal. Jadi kita harus pandai-pandai. Terkadang ya, misalnya klien kita itu minta dekornya yang baru, yang baru dari yang ada di IG kita atau di Facebook. Nah, lain daripada itu, maksudnya yang belum dipakai orang. Nah, terkadang kita harus pandai-pandai. Mungkin properti ini kita sudah punya, nanti kita padu-padankan untuk meminimalisir modal yang keluar.
1: Berarti memang ada kayak konsumen nih, misalnya biasa kan udah ada yang diposting di IG nih, misalnya untuk yang udah pernah dipakai.
0: Iya.
1: Berarti memang ada yang selalu kayak, oh pengen beda nih dari yang ini, selalu ada begitu ya?
0: Iya, selalu ada seperti itu. Makanya kalau kita lihat postingan-postingan ini, apa namanya, Kang Dekor lah ya, postingan-postingan Kang Dekor itu terkadang kita lihat katanya cuma singgah saja. Nah, jadi bukan kita tidak bersyukur. Nah, kita tetap mensyukuri seberapapun rezeki yang dikasih dari Yang Kuasa. Apa namanya, yang kita dapatkan itu selalu kita syukuri. Namun itu tadi, karena tantangan itu tadi, memang kita harus menyesuaikan permintaan klien. Klien ini kan apalagi dia sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari kan. Memang ini memang sudah keinginannya dia, kayaknya apa namanya, kayak dream wedding lah istilahnya kan, impian nikahannya seperti ini. Nah, jadi memang dari jauh-jauh hari biasa klien sudah menghubungi kita. Nah, jadi kita usahakan untuk memenuhi permintaan klien tersebut.
1: Oke deh, Kak Nisa, sebelum kita lanjutkan kembali, kita break sejenak ya. Dan iya, pendengar, bagi Anda yang nanti ingin bertanya gitu ya seputar pembahasan kita di sore hari ini, silakan ditelepon 0565247774 ataupun juga bisa kirim pesan melalui WA di 0857504740. Dan jangan lupa juga saksikan kami di channel YouTube RRI Sintang.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita masih dalam program acara UMKM Bicara di Sintang sore ini, yaitu strategi bertahan dan juga berkembang dalam usaha dekorasi dan juga rias pengantin. Nah kalau tadi kita sudah tahu gitu ya, apa yang melatar belakangi Kak Nisa milih rias pengantin, usaha dekorasi dan juga rias pengantin ya. Nah usaha dekorasi dan rias pengantin ini tentunya kalau di Sintang sekarang ini udah banyak banget ya Kak
1: iya,
0: Nisa.
1: Iya, sudah
0: ya.
1: Banyak.
0: Persaingan memang cukup beragam juga. Iya. Dan menurut Kak Nisa, strategi utama agar tetap bertahan dan juga mampu bersaing dengan penyedia jasa lainnya ini gimana Kak?
1: Kalau prinsip saya tidak mau disebutnya bersaing. Mm-mm. Nah, kita dengan jalan kita masing-masing. Mm-mm. Malah saya harus bermitra dengan para pendekor baru. Nah, dengan MUA-MUA, bahkan saya kalau ada MUA baru, kalau adik-adik mau pakai baju saya untuk promo make up, silakan, saya bilang gitu. Ya, terserah, kalau kalian memang ada, kasih berapa, mau pakai aksesoris. Jadi saya merasa bermitra dengan adik-adik yang baru merintis. Nah, mungkin ketika usaha kita, profesi kita juga berguna untuk teman-teman yang lain. Kalau contohnya di tempat saya itu kan kebetulan di tempat rias pengantin, saya pakai rias pengantin ya, rias pengantin Nisa itu. Anak saya bilang, kenapa enggak dirubah mas, sekarang kan udah ini, udah tren ini, biar saja. Ini kan, ini saya memang berawal dari tahun 2003, itu kan memang lagi rias-merias pada saat itu kan. Bukan make up art, bukan gown atire kayak seperti sekarang kan. Nah jadi saya tetap pakai rias pengantin di jalan PKP Mujahidin. Di situ kan ada Jarakova Project, ada Agus Salon juga terima rias pengantin. Ada Ricci Salon di dekat Polres, nah itu juga terima rias pengantin. Nah saya merasa dengan mereka ini merasa ada saling membutuhkan. Kayak misalnya kan enggak ada di saya, ada di saya arahkan misalnya ke Jarakova. Oh, mungkin kalau gaun-gaun ada di Agus Salon atau di Salon Ricci. Nah, saya selalu seperti itu. Nah, di sana juga ada, Mbak. Ya, sana sedikit itu geser, ada ada juga penyewaan gaun. Mungkin kalau di sini tidak cocok, bisa ke sana. Nah, saya selalu arahkan seperti itu. Saya anggap mereka ini adalah adik-adik saya. Nah jadi seperti begitu juga saya dengan senior-senior saya dulu. Nah mungkin saya banyak belajar dari mereka. Nah sekarang mungkin adik-adik para pendekor baru ini mungkin dia juga mau belajar dari kita. Nah jadi seperti itu. Jadi bersaing boleh, tapi bersaingnya secara sehat.
0: Betul. Jadi kalau menurut Kak Nisa sendiri bukan persaingan, lebih ke mitra ya Kak?
1: Iya. Nah terkadang begini, maaf saya motong ya. Terkadang begini, ketika salah satu pendekor tidak ada barang ini, mungkin dia pinjam punya kita. Demikian juga kalau saya misalnya ada orang klien mintanya seperti ini. Pakai pendekor yang udah ada, misalnya pernah didekor oleh si A, vendor si B. Nah jadi seperti itu, saya biasa bertanya, Dek ini seperti apa Dek? Nah seperti itu, oh ini bahannya ini dari ini Kak, kata dia bilang gitu. Oh ini ada klien saya mintanya seperti ini. Nah kalau kita saling musuh-musuhan kan, kita mau bertanya susah.
0: Betul.
1: Nah jadi seperti itu. Nah demikian juga, Kak, kakak beli kainnya ini di mana? Oh langsung saya kasih nomor tokonya. Oh boleh di sini deh, nah, cari aja di toko ini. Kalau di Pontianak di ini, kalau beli online ini linknya. Nah jadi seperti itu, saling mensupport. Rezeki itu kan sudah diatur.
0: Betul.
1: Masing-masing oleh yang kuasa.
0: Luar biasa banget ya.
1: Insya Allah kalau kita seperti itu, insya Allah aman. Kalau kita julid tengok kiri kanan, oh laris benar pendekor itu rezeki dia. Nah jadi seperti itu. Kecuali kalau memang kita udah misalnya kita udah matok harga sekian, datang vendor lagi ke situ, coba ambil kami aja sekian, tapi belum pernah terjadi sih seperti itu. Kalau di saya belum pernah terjadi. Nah kalau memang orang batal ngambil kita, ngambil vendor lain, nah itu mungkin bukan rezeki kita. Kalau saya prinsipnya seperti itu,
0: selalu berpikiran positif.
1: Iya,
0: ya Nisa,
1: positif
0: ya.
1: Jadi kita merasa gimana ya, kalau positif itu enak-enak saja. Kemana kita pergi enak, kemana kita pergi ada teman. Nah, jadi seperti itu.
0: Oke, jadi meskipun misalnya lagi ada job nih di sini Kak Nisa, tapi iya, kekurangan sesuatu nih misalnya,
1: iya,
0: jadi bisa minta bantuan.
1: Iya, sering, oh, iya. Iya.
0: Itu manfaatnya ya, kita bermitra.
1: Iya.
0: Kemudian juga biasanya kan dekorasi seperti ini kan membutuhkan waktu yang memang lama ya. Kemudian
1: iya,
0: juga harus teliti juga. Nah, ini bagaimana seberapa penting gitu ya menurut Kak Lisa pelayanan, kemudian ketepatan waktu sehingga bisa misalnya sehingga membuat pelanggan kita merasa nyaman gitu.
1: Ini sangat penting sekali ya. Mm-mm. Sangat penting sekali kalau ketepatan waktu. Kita ini sering terkendala kalau ketepatan waktu ini. Kalau acara di gedung misalnya, kita ini masuk kedua. Jadi memang saya dengan suami itu memang harus standby di situ. Harus standby. Kita harus standby sampai memastikan ketika dekorasi itu, ketika pengantinnya sampai di gedung lah terutamanya. Kalau di rumah tidak ada masalah. Kalau di rumah tidak ada masalah. Kalau apalagi di tenda, tendanya dipasang awal, kita bisa dekornya awal. Nah, kalau di gedung yang susahnya ini, misalnya gedung Pancasila lah ya, atau di rumah adat Melayu, kita masuknya kedua, kita tunggu. Yang pertama misalnya hari Sabtu nih, kita masuk hari Minggu. Hari Sabtu nih kan orang harus bongkar dekor dulu. Nah, perlu juga bermitra di situ kita. Misalnya kita tanya klien kita nih backdropnya apa. Backdrop itu kan dipasang sampai ke langit-langit tuh kan, sampai ke plafonnya kan. Nah, jadi misalnya siapa yang dekor di situ awal, apakah saya boleh masang duluan, kain saya pakai aja, lampu saya pakai aja. Nah, jadi seperti itu, makanya tadi kita perlu bermitra dengan teman-teman dekor itu, memudahkan kita juga berkomunikasi, memudahkan juga pekerjaan kita. Kalau kami rata-rata kan kalau Sabtu Minggu itu terkadang dapat dekornya hari Sabtu itu 3 titik, 3 tempat. Nah, jadi harus ada yang mana didulukan. Nah, kalau kita dapat dekorasi di gedung, nah maka tadi seperti itu, kita memang harus standby di situ sampai memastikan dekorasi itu sesuai dengan permintaan klien kita.
0: Tapi dalam satu hari biasanya berapa?
1: Terkadang satu, terkadang dua, terkadang tiga. Nah, kebetulan ini di tanggal 17 ini ada 3 tempat.
0: Wow.
1: Bersamaan.
0: Di
1: tanggal yang sama.
0: Tapi mampu ya?
1: Insya Allah mampu. Jadi tadi kita harus bisa memanage waktu. Harus kita rajin-rajin bertanya dengan si klien. Pasang tendanya tanggal berapa. Jadi kita bisa bagi tim. Ya, kemana dulu? Ke TKP 1, TKP 2, TKP 3. Nah, jadi seperti itu, kita juga selalu berkomunikasi dengan tuan rumah. Misalnya biasanya juga kalau di gedung rata-rata mereka pakai WO ya. Mereka pakai WO, jadi kita nanti bisa berkomunikasi dengan WO. Nanti biasanya kan ada dibentuk grup kan, grup pernikahan, grup pernikahan. Jadi nanti kita bisa berkomunikasi di situ, di mana yang bisa kita kerjakan duluan, kita kerjakan duluan. Nah, seperti itu.
0: Okay. Ini kan di tengah semakin banyaknya para perias gitu ya. Nah, ciri khas dari Kak Nisa sendiri ada nggak Kak?
1: Kalau ciri khas kita itu masing-masing. Masing-masing klien melihat bagaimana. Kalau saya ya mungkin saya ini ada perias-perias di atas saya mungkin sudah op. Saya ini kan umur saya udah 52 tahun kan. Mungkin kita memang harus kita akui, make up kita ini mungkin dikatakan tertinggal tidak juga. Saya walaupun udah usia 52 tahun, saya masih belajar ada seminar dan lain sebagainya, saya belajar. Namun tangan itu memang beda-beda. Tangan seorang MUA itu beda-beda. Biarpun dia memakai produk yang sama, pengaplikasiannya tangannya berbeda-beda. Jadi masing-masing MUA atau perias itu udah punya ciri khas masing-masing. Nah, sekarang mungkin kan banyak juga sih, terkadang tergantung promosinya bagaimana si MUA-nya ini. Tergantung kameranya, tergantung pandai nyari stand fotonya bagaimana yang bagus. Nah, jadi kembali kepada klien masing-masing, kembali kepada si calon pengantin masing-masing. Kalau di saya mungkin, kalau saya ini saya selalu menerapkan misalnya nanya, Kak, dekor, minta dong price list dekornya ini berapa-berapa. Saya selalu lemparkan ke klien lagi. Kalau di saya tergantung permintaan. Saya bilang mau yang mewah, mau yang sedang, mau yang sesederhana mungkin, kami siap. Siap dengan budget klien yang misalnya kan ada yang maunya gimana-gimana gitu kan, menyesuaikan budget masing-masing. Nah jadi saya maka di IG saya, di Facebook saya tidak mencantumkan price list dekor saya. Nah langsung aja saya bilang pilih dekornya yang mana, maunya seperti apa. Nah terkadang kan udah kita kasih harga, dia kan kirim balik ke WA kita kan, atau ke IG. Dia bertanya, kak ini setelah dipilih kan ini berapa kayak gini. Nah kita sebut, oh budget kami gak cukup kak. Nah terus gimana, saya bilang gitu kan. Kalau mau itu bisa dikurangi, entah dikurangi bunganya dikit, dikurangi apa namanya besarnya, untuk dekorasinya dikurangi, untuk lebarnya dikurangi dikit. Nah mungkin bisa seperti itu. Jadi selalu saya terapkan itu sesuai dengan permintaan klien.
0: Jadi enaknya emang gitu ya Kak Nisa ya. Jadi iya, meskipun misalnya kliennya pengen yang lebih dari itu, berarti menyesuaikan juga gitu ya.
1: Ini mungkin salah satu trik marketing saya ya. Nah jadi kalau ini, kalau kita pasang harga nanti orang gak berani. Nah untuk adik-adik pendekor semua kan ya, mungkin ilmunya bisa diambil. Jadi kalau misalnya kita pasang 15 juta walaupun bla bla bla bla di bawahnya, orang langsung berpikir, oh 15 juta ya. Kalau enggak ada 15 juta nih enggak bisa ngambil vendor ini, enggak bisa ngambil kakak ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita kalau di saya selalu seperti itu. Saya kembalikan ke klien lagi. Kira-kira permintaannya seperti apa. Nah, jadi jangan sampai nanti budgetnya ada segini kak, mintanya seperti wah gitu kan. Nah itu kasihan tenaga kerja saya bilang gitu kan. Kasihan karyawan saya. Nah, jadi bisa kita omongkan ya, kayak bertukar pikiran seperti itu.
0: Tapi dari Kak Nisa sendiri minimalnya berapa kak, atau tergantung kliennya?
1: Tergantung. Misalnya di tenda, tenda juga ada ukuran kan. Ada 4x6, pakai panggung tidak. Nah ada 6x8, ada 4x8, ada 6x6, tergantung. Nah nanti tergantung permintaan dari klien kita itu. Nah terkadang juga mereka tidak ada yang suka di IG, maunya seperti ini. Sekarang kan udah seliuran kan, iklan-iklan dekorasi kan. Nah, udah tinggal buat ilustrasi sendiri, bunganya diganti ini, bisakah kami minta seperti ini? Bisa, insya Allah bisa. Saya bilang gitu, kalau memang kita sanggup dengan properti yang mereka ajukan.
0: Oke deh, berarti memang enggak mematokkan harga harus misalnya paket ini nih 30 juta enggak ya. Memang enggak, harus memikirkan juga
1: iya, dari si kliennya. Karena ya, orang itu kan tidak mampu semuanya, bukan orang mampu kan. Terkadang ada orang impiannya seperti ini tapi budgetnya apanya minim, budgetnya minim. Jadi saya bilang, kadang saya bilang dengan kru saya, orangnya mau seperti ini tapi budgetnya minim, bolehlah ya, saya bilang kita wujudkanlah impiannya. Jadi sering saya seperti itu, kak terima kasih banget ya kak udah bantu dan lain sebagainya. Kalau kita kan misalnya mengimpikan sesuatu kan, mengimpikan sesuatu namun itu rasanya mustahil. Nah disitulah kebahagiaan kami mungkin ya bisa mewujudkan, tapi yang tidak gimana-gimana lah ya, yang tidak terlalu jauh lah. Misalnya misalnya dekorasinya 50 juta budgetnya 10 juta, itu sih kita yang bangkrut. Kalau tidak terlalu jauh kita bantu, kita wujudkan impiannya.
0: Luar biasa sekali. Iya. Apalagi kan biasanya klien kan melihat di media sosial nih udah banyak sekali kan tren-tren, mengikuti zaman ya. Kalau Kak Nisa sendiri promosinya di apa saja?
1: Di Instagram Rias Pengantin Nisa, Facebook Rias Pengantin Nisa.
0: Jadi di Instagram dan juga Facebook ya. Di situ juga udah ada nomornya.
1: Iya.
0: Oke, jadi mungkin bagi Anda yang yang udah ada rencana menikah atau ada keluarga gitu ya yang bingung nih pakai jasa siapa ya gitu ya. Ada nih orang Sintang.
1: Siap.
0: Kak Nisa ya, apa namanya tadi IG-nya?
1: Rias Pengantin Nisa.
0: Rias Pengantin Nisa ya, dan juga Facebook-nya sama.
1: Rias Pengantin Nisa,
0: Pengantin
1: iya.
0: Nisa juga.
1: Iya. Jadul ya, jadul ya. Jadul memang Rias Pengantin Nisa. Sekarang kan misalnya saya ambil Inaya Soraya make up, nah seperti itu. Kalau Zara Kopa project, misalnya baju-baju, nah sangat luar biasa ya tetangga saya itu Zara Kopa project itu baju-bajunya juga kalau tidak ada di saya arahkan mungkin tidak cocok di sini, monggo ke Zara Kopa ada di sebelah, saya bilang gitu.
0: Ini tapi malahan unik Kak Nisa, karena memang kan sekarang kan udah mengikuti ini ya nama-nama ininya ya,
1: iya.
0: MUA-nya udah iya. Mengikuti semua, tapi masih pakai yang lama itu unik dia.
1: Iya, memang saya pertahankan.
0: Betul.
1: Legend.
0: Legendaris.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita lanjutkan kembali Kak Nisa ya. Okay. Kita akan break dulu untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Sintang sore ini di UMKM Bicara, yaitu tentang strategi bertahan dan juga berkembang dalam usaha dekorasi dan juga rias pengantin. Nah kalau tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Kak Nisa ya, terkait dengan usaha yang Kak Nisa jalani sampai saat ini. Dan tadi juga sudah disebutkan untuk Instagram dan juga Facebooknya di Rias Pengantin Nisa. Jadi silakan dilihat. Lihat tadi Kak Asri udah lihat, ternyata bagus-bagus banget, make up-nya juga bagus ya. Jadi silakan yang ada rencana mau menikah, mumpung orangnya juga ada di sini ya. Oke, kalau dari Kak Nisa sendiri ini strategi dalam mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pelanggan ini gimana Kak?
2: Kalau strategi kita harus mengikuti tren. Nah itu tidak bisa dipungkiri. Kalau kita tidak mengikuti tren sekarang, maka kita akan tertinggal. Nah jadi untuk menyiasati itu semua, jadi kita pandai-pandai. Pandai-pandai dalam mengolah keuangan. Nah kalau kayak saya ini banyak baginya, bagi ke dekorasi, bagi ke gaunnya, bagi ke aksesorisnya. Nah jadi kalau beda dengan hanya gaun saja, nah sewa gaun saja, dan ini kalau dekorasi ini kan tentu ada kru, banyak kru ya. Jadi di situ kita juga budgetnya lumayan untuk kru itu. Jadi ketika kita mendapatkan satu job itu, jadi kita memang pandai-pandai menyisihkan. Nah untuk ketika klien kita yang akan datang itu milih dekor yang belum ada, otomatis kita buat baru, otomatis beli bunga baru. Nah kalau kita tidak pandai-pandai membagi keuangan, nah nabung lah yang jelas ya. Nabung itu harus para pendekor, para MUA juga. Nah beli make upnya juga mahal-mahal, para adik-adik MUA. Nah jadi kita harus, nanti kan mau beli sesuatu itu kan tidak bisa beli serta-merta. Kalau kita beli bunga itu kita harus berapa kali dekorasi. Nah kita sisihkan, mungkin 3 kali dekorasi baru kita drop beli bunga. Nah karena kita memang usahanya usaha itu untuk modal ke depan. Dan dunia dekorasi ini sangat luar biasa sekali ya. Nah minggu ini beda. Misalnya di satu kampung itu ada teman-temannya, oh enggak mau seperti itu, saya harus lain. Nah beda lagi. Nah maka tadi kita pandai-pandai ya. Biasanya para pendekor juga seperti itu. Biasanya kalau ada properti yang diminta baru itu mirip-mirip dengan yang udah ada, ya mungkin itu bisa diperbaharui. Memakai properti yang udah ada, menampilkan dekorasi yang belum ada, artinya baru. Nah padahal kita pakai properti yang udah ada. Nah itu juga menekan budget pengeluaran kita.
1: Jadi harus kreatif ya Kak Nisa ya.
2: Harus kreatif, harus pandai-pandai memanfaatkan.
1: Betul, soalnya kan klien kan mintanya beda-beda.
2: Iya, rata-rata oh ini udah dipakai ini teman saya, pakai ini, oh ini tetangga saya pakai ini. Nah otomatis dia mau yang lain, biar ada beda. Ya juga sih kami juga memahami, kita juga kan kalau kita ketemu orang baju yang sama juga kita malas kan. Ayo bajunya sama. Nah jadi seperti itu juga, demikian juga dekorasi. Nah walaupun dengan budget minim, bisa enggak Kak kami minta seperti ini tapi jangan sama ya. Bisa, insya Allah ini digeser ke sini, ini digeser ke sini. Nah ini yang udah ada bisa dipotong segini, bisa ditambah. Nah jadi seperti itu, jadi beda jadinya.
1: Jadi tata letaknya juga mempengaruhi ya Kak
2: Nisa.
1: Iya
2: sangat mempengaruhi.
1: Selama Kak Nisa sebagai owner ya, di jasa rias pengantin dan juga ini dekorasi, pernah gak misalnya kan ada pengantin nih yang pengen dekorasinya seperti ini dan lain sebagainya. Pernah enggak Kak Nisa kayak ah nanti dulu deh, belum dulu, pernah enggak nolak seperti
2: enggak,
1: itu? Enggak. Jadi enggak. Diambil terus ya, usahakan terus ya
2: Kak. Enggak begini. Begini biasanya kan klien ini kan atau calon pengantin ini kan mereka kan cari di YouTube, mm-hmm. di internet, pakai AI. Mm-hmm. Nah, jadi kita saya langsung terus terang, mm-hmm. kalau memang mampu, saya kan suami yang buat mm-hmm. itu kan, saya tanya suami saya, ini mampu enggak seperti mm-hmm. ini dengan budget seperti yang dengan budget segini mampu mm-hmm. enggak seperti ini. Kalau yang nukang itu, yang buat itu mengatakan tidak mampu, saya tidak ambil. Mm-hmm. Nah, jadi bolehkah diganti seperti ini?
1: Oh, kasih solusi.
2: Ya, mm-hmm. bolehkah diganti seperti ini? Nah, kalau memang kliennya mengiyakan, selama ini sih mengiyakan.
1: Mengiyakan.
2: Mm-hmm. Asal enggak jauh beda mm-hmm. dari itu, dari permintaannya. Mm-hmm. Nah, mereka mengatakan boleh. Nah, kalau memang itu dia mengatakan kami cari klien dulu ya, Kak. Oh, monggo, silakan.
1: Mm-hmm. Yang penting sudah disampaikan di awal
2: iya,
1: ya.
2: Iya. Mm-mm. Dan saya tidak mau saya iya-iyakan tapi barang itu tidak ada. Saya tidak mm-mm. mau seperti itu.
1: Dan pada akhirnya enggak sesuai
2: iya.
1: dengan kemauan klien.
2: Iya.
1: Jadi memang komunikasi juga sangat penting.
2: Iya,
1: ya,
2: komunikasi sangat penting. Mm-hmm. Jadi biasanya kalau misalnya di gedung, kalau di rumah kan otomatis calon pengantinnya udah ada lihat di situ kan. Mm-hmm. Kalau di gedung tuh biasa kami tuan rumahnya biasa kalau udah jam misalnya kami jam 1 atau jam 2 saya foto, kasih tahu ke calon pengantinnya, gimana udah sip seperti ini, sip Kak, udah sama dengan foto, mirip dengan foto, dah baru kami pulang. Kalau mm-hmm. belum, memang belum, itu kita usahakan sesuai dengan permintaan klien. Mm-hmm. Nah itu adalah salah satu trik bertahan.
1: Betul, trik bertahan ya.
2: Yeah.
1: Kalau kami sebagai ini kan melihatnya kayak wah keren nih, nggak padahal usaha di sana itu luar biasa sekali ya.
2: Iya.
1: Hanya kami hanya melihat bagus nih, keren nih ya gitu ya. Tapi memang nggak tahu nih proses di sananya seperti apa.
2: Iya.
1: Oke, tidak terasa juga kebersamaan kita ya. Kita di pertanyaan terakhir nih. Mungkin ada pesan dari Kak Nisa gitu ya untuk perempuan atau mungkin generasi muda yang mau mencoba memulai usahanya gitu ya, tapi juga laki-laki juga banyak ya yang di jasa dekorasi dan juga
2: banyak
1: rias pengantin ya. Nah ini untuk yang baru memulai gitu ya, tapi masih terkendala modal, takut gagal atau mungkin riasan saya, dekorasi saya nggak bagus nih seperti yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan silakan.
2: Modalnya harus optimis, optimis dahulu, berpikiran positif. Nah itu adalah salah satu. Nah kalau biasanya owner-owner yang baru itu baru membuka, baru merintis, utamakan jangan, kalau di saya ya, jangan langsung menekan harga yang gimana-gimana dan menjanjikan yang gimana-gimana. Sementara kita itu belum punya barang. Nah pernah terjadi ya, pernah terjadi klien kecewa, mungkin pernah viral di Sintang ya, tapi saya tidak perlu sebutkan. Nah itu adalah mungkin keterbatasan si perintis ini. Nah seharusnya kalau untuk perintis memang kita memang keterbatasan modal itu tadi ya kendalanya ya, kita ambil yang kecil-kecil saja dulu, misalnya dekor tunangan, dekor akad nikah. Nah kita tunjukkan. Nah dari nanti apakah klien kita puas. Nah kepuasan klien itu bisa menyebarkan nama baik kita. Nah oh dekor ini saya puas, dekor ini saya puas. Nah jadi seperti itu. Jangan kita menjanjikan sesuatu itu yang di luar kemampuan kita. Jadi seperti itu.
1: Oke, berarti memang selain dari optimis tadi ya, memang harus punya dulu nih misalnya barangnya yang mau di ini harus ada dulu ya.
2: Jadi harus sebelum, ada properti.
1: Propertinya sebelum kita menjawab ataupun mengiyakan dari si klien ya. Oke, deh. Ada lagi yang mau disampaikan untuk pemula ataupun yang mau memulai bisnisnya?
2: Iya, untuk pemula atau baik yang sudah ataupun yang belum ya. Nah, jadi kita kalau ini memantau peluang bisnis, memang di dekorasi ini luar biasa ya. Peluang bisnisnya itu Boleh dikatakan kalau kita beli barang itu sekali itu kan bisa kita pakai berkali-kali. Nah, jadi seperti itu memang setelah kita kumpulkan modal, memang kita mau berbisnis di situ, tekuni. Biarpun sedikit-sedikit. Nah, dari sedikit-sedikit itu seperti pengalaman saya ya. Ini saya berbagi pengalaman saya. Dari sedikit itulah menjadi banyak ya. Dari punya kain hanya beberapa. Kalau dulu kan kainnya pakai payet-payet tuh. Nah, dari 1, 2, 3 warna. Nah, sekarang mungkin udah tertinggal, kita sudah pakai kain dekor yang modern ya, seperti sekarang ya. Nah, kita harus punya beberapa kita sisihkan nanti dari hasil dekorasi itu, kita sisihkan, kita beli sedikit. Nah, namun kalau kita memang belum punya, kita boleh sewa. Monggo kalau di saya silakan, kalau mau itu pakai barang saya, biasa saya untuk adik-adik pemula itu, oh ini dikasih ini, kasih ini, boleh silakan dipakai, dipelihara. Dan terkadang mereka bertanya, berapa kak? Atur-atur ajalah, saya bilang gitu. Kalau hanya sedikit-sedikit, saya pun tahu nah, kalian kan budgetnya paling berapa. Nah, untuk adik-adik selalu saya support untuk para pendekor, para MUA yang baru merintis. Nah, untuk MUA sekarang itu sudah sangat luar biasa ya, bakat-bakat daripada adik-adik MUA kita yang ada di Sintang ini sangat-sangat luar biasa.
1: Itu aja.
2: Ya itu aja.
1: Terima kasih. Ya, pantasan ya, dari 2003 sampai sekarang masih berjalan, ternyata dermawan sekali ya.
2: Alhamdulillah.
1: Karena mohon maaf ya, ada nih yang baru jalan mungkin 2-3 tahun udah terhenti gitu ya, enggak jalan lagi usahanya ya. Tapi kalau Kak Nisa ini luar biasa sekali ya, membantu mungkin yang baru belajar juga dibantu ya. Jadi bermitra luar biasa pokoknya ya. Jadi untuk mungkin para pengusaha di luar sana, ketika memiliki usaha juga memang harus saling berbagi, saling membantu begitu ya. Karena kita juga suatu saat pasti akan memerlukan bantuan orang lain juga.
2: Kalau prinsip saya, apa yang saya punya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, itu adalah suatu kebahagiaan.
1: Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Kak Nisa sudah meluangkan waktunya di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, sampai di sini kami hadirkan UMKM Bicara Kurang Dengar Anda di Sintang sore ini. Dan saya Asri, ada Kak Nisa juga. Selamat sore.
2: Selamat sore.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak gitu, untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kembali jarak pandang terbatas tunda pemadaman water bombing Satgas Udara penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat.
3: Kami melaksanakan satu sorti, satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kudus Raya.
2: Petinju profesional Kolbar Daud Jordan kukuhkan sabuk Asian Boxing Federation ABF Diamond setelah mengkampaskan petinju Filipina Ador Torres.
4: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum. Hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya.
0: Itulah di antara tapi berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Senin 12 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat menjadi ujung tombak dalam melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah di Kalbar. Karena sampai saat ini faktor jarak pandang visibility masih kendala utama bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan mengerahkan helikopter water bombing. Dan berikut kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutla karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
6: Banyak lokasi yang ada HS itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memandangkan HS. Mudah-mudahan HS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
5: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, pada minggu kemarin, Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
7: Kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
5: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik, di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Nilai impor Kalimantan Barat pada Agustus 2026 tercatat 122,46 juta dolar Amerika Serikat, turun 8,53% dibandingkan bulan sebelumnya. Meski melemah secara bulanan, impor Kalimantan Barat masih tumbuh secara tahunan dengan Tiongkok menjadi negara pemasok terbesar, dan kita simak laporannya.
8: Kalimantan Barat mencatat nilai impor sebesar 122,46 juta US dolar Amerika Serikat pada Agustus 2026. Angka tersebut turun 8,53% dibandingkan Juli 2026. Statistisi PPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi, menjelaskan penurunan bulanan ini dipengaruhi berkurangnya impor sejumlah komoditas utama. Impor bahan bakar mineral turun 31,92%, mesin dan pesawat mekanik turun 9,14%, serta bahan kimia anorganik turun 9,27%.
1: Hal ini terjadi karena adanya peningkatan impor mesin pesawat mekanik sebesar 277,77%, kemudian benda-benda dari besi dan baja yang naik sebesar 17.325%, serta impor bahan bakar mineral sebesar 37,5%.
8: Meskipun turun secara bulanan, nilai impor Kalimantan Barat masih tumbuh 9,07% dibandingkan Agustus 2025. Impor didominasi bahan baku dan penolong sebesar 93,54 juta US dolar Amerika Serikat atau 76,38%, disusul barang modal 28,70 juta dolar AS dan barang konsumsi 220 ribu dolar Amerika Serikat. Dari sisi negara asal, Tiongkok menjadi pemasok impor terbesar dengan nilai 97,33 juta US dolar AS, disusul Malaysia 24,26 juta dolar dan Singapura 430 ribu dolar AS. Data ini menunjukkan impor Kalimantan Barat masih didominasi kebutuhan bahan baku dan penolong dengan Tiongkok sebagai mitra pemasok utama. Hermanta melaporkan.
0: Perum Bulog Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dan Indra Sita.
9: Perum Bulog Kantor Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, sejumlah komoditas pangan masih tersedia dan pasokannya terus dipastikan berjalan secara berkelanjutan. Amin menjelaskan, stok pangan juga dipersiapkan untuk mendukung rencana penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember 2026. Ia menuturkan, tambahan pasokan akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan selama periode tersebut. Selain itu, Amin mengatakan, saat ini Bulog Sintang memiliki sekitar 541 ton beras medium, 1,12 ton beras premium, serta minyak goreng sebanyak 50.375 liter. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan masuknya pasokan berikutnya. Ia menegaskan, Perum Bulog Kantor Cabang Sintang telah merencanakan kedatangan komoditas tambahan sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan.
10: Kalau untuk saat ini sih pasti kita ada beras O, beras premium, pesoda minyak, minyak goreng. Nah, rencana nanti kan kita datangkan lagi gula, gula pasir juga. Kita juga di stok ini jagung juga masih ada jagung. Kalau untuk stok insya Allah kita stok aman karena kita disuplai terus. Komoditi kemarin ada sekitar untuk berasnya 541 ton. Beras premiumnya 1 ton 120, minyaknya kita ada minyak yang premium sama itu totalnya 50 375 liter.
9: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, stok yang tersedia juga dipastikan dapat mendukung pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat untuk membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Dengan pasokan yang terus berjalan dan tambahan komoditas yang telah direncanakan, Perum Bulog Kantor Cabang Sintang memastikan kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula pasir masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap dapat terpenuhi dalam beberapa bulan mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Yayasan Margayu Pontianak kembali dipimpin Sudiono atau YUUI untuk periode 2026 hingga 2031. Sudiono terpilih secara aklamasi dalam pelantikan pengurus periode ke-38 di Gedung Margayu, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin. Pelaksanaan pelantikan diawali dengan doa sujud kepada leluhur melalui pembakaran setanggi atau hiyo sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat ikatan keluarga antar anggota Margayu. Suasana kekeluargaan juga terlihat melalui hidangan Iye Bola, bola ketan merah putih yang memiliki makna simbolis. Hidangan tersebut melambangkan harapan agar persaudaraan antar anggota senantiasa terjalin utuh, erat, dan sempurna.
1: Terima kasih atas dukungan semua pihak yang hadir pada hari ini. Acara hari ini berjalan dengan sukses.
0: Sudiono berharap kebersamaan kerjasama seluruh anggota terus terjaga untuk mendukung kemajuan organisasi selama 5 tahun ke depan. Selain mengelola pemakaman Margayu, yayasan ini juga berperan dalam pelestarian adat dan budaya, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hermanta melaporkan. Program

0: tanggung jawab program MBG SMP Negeri 3 Entikong, Ramadayani, menyampaikan penyaluran makanan bergizi gratis kembali aktif dalam sepekan terakhir. Penyaluran tersebut dilakukan setelah sekolah menjalani pembelajaran terbatas selama 2 minggu ini.
1: Di SMP 3 Entikong, alhamdulillah untuk pendistribusian MBG sudah mulai dari Senin kemarin. Setelah sudah pembelajaran terbatas di sekolah dengan pengurangan 10 menit di setiap jam pelajarannya. Jadi MBG yang masuk sesuai dengan jumlah siswa, 350 siswa dan 21 guru beserta staf. Alhamdulillah anak-anak senang dan sekarang kan sudah ada di sini tempatkan waktunya, jadi sebelum jam 10 memang sudah harus didiskusikan ke anak-anak.
0: Ramadayani mengungkapkan sebanyak 371 paket makan bergizi gratis disalurkan ke SMP Negeri 3 Entikong. Penyaluran MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Entikong. Program ini diharapkan berjalan lancar guna mendukung pemenuhan gizi siswa sekaligus menjaga keberlangsungan layanan makanan bergizi di sekolah meski pembelajaran masih terbatas. Jang Rangga melaporkan.
2: Objek wisata panorama Kedah Tempunak terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Objek wisata panorama Kedah Tempunak sepi pengunjung selama musim kemarau dan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pengunjung, Suci, mengakui akhir pekan merupakan waktu yang digunakan untuk berwisata bersama keluarga. Namun sejak adanya kabut asap, kunjungan tidak dilaksanakan setiap akhir pekan, hanya satu kali dalam satu bulan.
4: Karena kemarin beberapa hari juga cukup tebal ya kabut asapnya, dan syukurnya sekarang udah ada turun hujan gitu, tapi ya nyamannya emang di rumah aja sih daripada kita harus keluar-keluar rumah gitu.
3: Sementara itu, pengelola objek wisata panorama Kedah Tempunak, Tuah Mangasih, mengatakan kondisi ini terjadi sejak Juli 2026 sampai saat ini. Pihaknya kini melakukan berbagai pembenahan dan melengkapi fasilitas agar daya tarik pengunjung kembali ramai. Kondisi sepinya pengunjung tersebut berdampak terhadap aktivitas wisata di kawasan panorama Kedah Tempunak. Musim kemarau yang disertai kabut asap membuat masyarakat cenderung mengurangi kegiatan di luar ruangan termasuk berwisata, padahal objek wisata ini memiliki panorama alam menjadi salah satu daya tarik pengunjung ingin menikmati suasana alam terbuka bersama keluarga.
5: Taman Wisata Alam Panorama Kedah Tempunak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan terus berbenah diri untuk memuaskan para pengunjung, memperbaiki fasilitas lama yang rusak dan menambah fasilitas baru seperti homestay atau penginapan agar pengunjung dari luar kota yang ingin menginap merasa betah dan nyaman.
3: Dikatakan Tuah Mangasih, pihak pengelola tetap berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas objek wisata meskipun jumlah pengunjung mengalami penurunan. Berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap mulai dari perawatan kawasan wisata hingga peningkatan kenyamanan bagi pengunjung. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berwisata yang lebih baik ketika kondisi cuaca kembali mendukung aktivitas wisata di luar ruangan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Info cuaca hari ini.
2: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG, Reni. Silakan Reni.
7: Ya, terima kasih Rakan Tahir di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan dan terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Tetapi beberapa wilayah terpantau ada hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 13 Oktober 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan

0: berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun beberapa wilayah diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada saat siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 553 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.
1: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Sekian warta berita Korupi Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual, diantaranya pemadaman karhutla menggunakan helikopter waterbombing di sejumlah wilayah Kalbar masih terkendala jarak pandang. Stok bahan pangan kebutuhan masyarakat Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Taher mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, selanjutnya masih kami hadirkan rangkaian lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah Maci, cepat ya.
1: Iya Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Aku marah kah?
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci.
1: Hei.
2: Mobil ini kayak melayang.
1: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
3: Next day.
2: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
5: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
6: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, kulit buah, sisa sayuran, nasi yang tidak habis hingga ampas kopi ini seringkali langsung dibuang setelah aktivitas memasak atau makan selesai karena berasal dari bahan alami. Sampah tersebut kerap dia anggap tidak akan menimbulkan masalah jika hanya dibiarkan di tempat sampah rumah. Dengar, sisa makanan yang menumpuk dapat membusuk, menimbulkan bau tidak sedap dan mengandung lalat maupun serangga lainnya. Nah, persoalannya bukan semata-mata jenis sampah yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana sampah tersebut ditangani sejak awal. Mendengar, mengutip dari Alo Dokter yang berjudul Sampah Organik dan Cara Mengolahnya di Rumah, sampah organik seperti sisa makanan, kemudian kulit buah, sayuran, ampas kopi, dan juga daun kering perlu dikelola secara teratur agar tidak menumpuk dan menjadi sumber gangguan kebersihan di rumah. Nah, tentunya langkah pertama dapat dimulai dari dapur, yaitu memisahkan sampah organik dari sampah lainnya. Sediakan wadah khusus untuk sisa makanan dan bahan alami yang mudah terurai. Sementara itu, plastik kemasan seperti baterai bekas, popok, dan sampah lainnya yang tidak sesuai sebaiknya ditempatkan secara terpisah. Nah, pemilihan sejak awal dapat membuat sampah lebih mudah ditangani. Sisa sayuran dan kulit buah misalnya nih, bisa dikumpulkan untuk diolah menjadi kompos jika tersedia fasilitas dan kondisi yang sesuai. Nah, dengan begitu tidak semua sampah harus langsung berakhir di tempat pembuangan. Pendengar, selain pemilahan, kondisi tempat sampah juga menentukan kebersihan area dapur. Gunakan wadah yang memiliki tutup, tidak mudah bocor, dan mudah dibersihkan. Cairan dari sisa makanan yang merembes ke lantai atau permukaan di sekitarnya dapat menimbulkan bau serta membuat area tersebut menjadi lebih sulit dijaga kebersihannya. Nah, tempat sampah sebaiknya diletakkan di area yang mudah dijangkau, tetapi tidak berdekatan dengan meja makan maupun tempat menyiapkan makanan. Pastikan wadah tidak terkena panas berlebihan. Segera bersihkan jika ada sisa makanan ataupun cairan yang tumpah. Nah, kebiasaan membuang sampah secara rutin juga tidak kalah penting. Sampah organik yang basah dapat lebih cepat membusuk, terutama dalam kondisi panas dan juga lembab. Dan oleh karena itu, pendengar, jangan menunggu sampai tempat sampah terlalu penuh atau bau menyebar ke seluruh ruangan. Setelah sampah dibuang, periksa kembali kondisi wadahnya jika bagian dalam kotor atau mungkin sudah terkena cairan sisa dari makanan. Cuci tempat sampah tersebut menggunakan air dan sabun, kemudian keringkan sebelum digunakan kembali. Dan jangan lupa tetap mencuci tangan setelah menangani sampah. Dengar, bagi keluarga yang memiliki ruang dan waktu, sebagian sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos. Sisa sayuran, kemudian kulit buah, ampas kopi, dan daun kering dapat menjadi bahan pengomposan asalkan dikelola dengan metode yang sesuai. Nah, pengomposan perlu memperhatikan keseimbangan bahan, kemudian kelembapan, dan juga sirkulasi udara agar tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Nah, namun tidak semua sampah dapur cocok dimasukkan ke dalam komposter rumahan dengan metode yang sama. Daging, ikan, produk susu, dan juga makanan berminyak misalnya ya, ini dapat menarik hama atau menimbulkan bau pada sistem pengomposan sederhana. Dan oleh karena itu, bahan yang digunakan perlu disesuaikan dengan metode pengolahan yang telah dipilih. Hal lain yang sering terlupakan nih adalah lokasi penyimpanan. Nah, tempat sampah dan komposter sebaiknya dijauhkan dari sumber air minum, kemudian area makan, serta tempat bermain anak-anak. Wadah juga perlu dijaga agar tidak bocor dan tidak mudah dijangkau oleh hewan. Nah, mendengar, mengelola sampah dapur sebenarnya tidak selalu membutuhkan peralatan mahal ya, ataupun juga langkah yang kayak rumit. Memisahkan sampah, memakai wadah tertutup, membuangnya secara teratur, dan membersihkan tempat sampah sudah menjadi kebiasaan sederhana yang tentunya bisa diterapkan setiap hari. Nah, jika dilakukan secara konsisten, kebiasaan tersebut dapat membantu menjaga dapur tetap nyaman sekaligus membuka peluang untuk memanfaatkan sebagian sampah organik
menjadi sesuatu yang berguna. Nah, sebab rumah yang bersih bukan hanya ditentukan oleh seberapa sering lantai disapu gitu ya, tetapi juga oleh bagaimana sisa aktivitas sehari-hari dikelola sebelum menjadi masalah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
5: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
4: Oh, bagus itu.
5: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda, di mana beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh, Taufik. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama dan foto profil Taufik dengan nomor 0813-3295-244. Faktanya, dilansir dari saranews.net, PLT Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa akun WhatsApp yang menggunakan nomor tersebut bukan milik pribadinya dan merupakan akun palsu. Peringatan ini dikeluarkan secara langsung sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pemerintah Aceh juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, pejabat daerah hingga mitra kerja agar tidak menanggapi bentuk pesan atau panggilan apapun dari nomor tersebut. Dan pendengar, informasi yang tengah beredar akun WhatsApp mengatasnamakan PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik dinyatakan tidak benar atau hoax.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

narkoba, menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih di 102,5 MHz dan mendengar masih di Sintang sore ini bersama saya Sri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Cuaca sampai di sore hari ini ya masih mendung, bahkan juga di pagi hari juga sempat gerimis ya kalau di Palempat. Gak tahu nih tempat lain, biasanya kan kayak hujan lokal di Sintang aja gitu ya, hujan lokal gitu ya, jadi gak tahu nih kalau di tempat-tempat lain. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di sore hari ini, atau juga mungkin bagi Anda yang sedang dalam perjalanan balik dari tempat kerja.

atau sekedar jalan-jalan sore. Mungkin juga nih untuk Anda yang menyempatkan waktu atau ingin berolahraga ya, sekedar jalan-jalan santai ya. Ini juga cuacanya sangat mendukung nih di hari ini, jadi tidak terlalu panas ya. Dan untuk Anda yang dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati juga, utamakan keselamatan ya. Patuhi aturan lalu lintas, jangan nyelip, jangan ngebut juga ya, karena memang biasanya kalau di sore hari ini ya, sore hari seperti ini biasanya jalanan ramai, apalagi kalau di Kota Sintang khususnya di Tugu Jam lintas Melawi ya, di jembatan lintas Melawi dari arah Pal 4, kemudian dari arah Lapter, dari arah jembatan itu bertemu menjadi satu di situ biasanya setiap sore. Udah berapa hari ya saya selalu keluar sore gitu ya, kayak sekedar mau belanja nih, selalu terkena macet di daerah sana ya. Jadi mungkin kalaupun mau keluar sebelum jam-jam sore seperti ini deh, karena memang selalu macet di sana ya. Bahkan tadi berangkat kerja aja sempat terkena macet di Simpang 5 ya. Apalagi di kalau ada tempat SPBU, nah karena antrian gitu ya, ini juga biasanya menyebabkan jalan sedikit macet nih karena ramai ya. Dan tentunya untuk Anda selalu berhati-hati, tetap jaga kesehatan. Dan pendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini. Tetap bersama kami di 102,5 MHz.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ya, baik mendengar, pukul 17 lebihnya 27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik mendengar, demikian telah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi. Berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, pukul 18 lebihnya 12 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda informasi di kabar sore hari ini hingga pukul 19.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian

bagian dari tumbuhan langka di Indonesia. Tumbuhan langka kantong semar, namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 1. Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mendengar informasi di kabar sore kita hari ini, di mana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sintang, Haji Indra Subekti, melakukan kunjungan kerja ke kawasan Minsiku Pantai, Desa Minsiku, Kecamatan Binjai Hulu pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Mendengar kunjungan ini merupakan langkah proaktif pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat secara real kondisi kehidupan warga. Dalam lawatannya tersebut, politisi Partai Nasdem ini meluangkan waktu berdialog langsung dengan masyarakat setempat, dan langkah turun gunung ini dinilainya menjadi bagian krusial guna memastikan setiap keluhan dan juga kebutuhan mendesak warga dapat didengar, dipetakan, dan dicarikan solusi yang tepat. Tidak hanya sebatas berdialog, Indra Subekti juga meninjau langsung kelayakan sejumlah infrastruktur fisik yang menopang aktivitas warga sehari-hari. Fokus peninjauannya mencakup pengecekan kondisi jembatan yang menjadi akses vital pergerakan ekonomi hingga fasilitas rumah ibadah di wilayah Minsiku. Dan menurutnya dengan hadir langsung di tengah masyarakat, ia bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan juga nyata dan berbagai keluhan serta masukan yang berhasil dihimpun dari warga Desa Minsiku nantinya akan dijadikan bahan kajian dan juga usulan strategis bagi dirinya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan juga penganggaran di DPRD Kabupaten Sintang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
4: Change Your Habits, buku motivasi karya Isnaeni. Change Your Habits, karya Isnaeni Deka, merupakan buku yang membuat pembaca dapat mencari celah agar setiap individu dapat mencoba untuk terbiasa dengan sikap atau kebiasaan baik di dalam kehidupannya. Buku ini tampaknya berbeda dengan berbagai buku motivasi lainnya, sebab Change Your Habits akan mengajak pembacanya untuk menyelami makna dari sebuah kesuksesan yang tidak selalu baik di hadapan dan penglihatan manusia, melainkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Buku setebal 228 halaman ini diawali dengan pembahasan dasar terkait berharganya sebuah waktu. Isnaeni selaku penulis berupaya menunjukkan kepada para pembaca agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, mulai dari pengembangan diri dalam kecerdasan linguistik atau bahasa, logika matematika, visual dan spasial, dan yang lainnya. Esensi buku Pro 1 Sintang. Pada bab pertama dijelaskan terkait kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Biasanya yang digunakan standar masyarakat ialah kecerdasan logika matematika. Padahal masih terdapat berbagai kategorisasi tingkat kecerdasan, seperti kecerdasan linguistik, kecerdasan visual, kecerdasan musik, kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan kinestetik. Dengan kata lain, setiap individu tentunya mempunyai kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya masing-masing berdasarkan kategori kecerdasan tersebut. Segala kekurangan yang dimiliki oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang lumrah. Hal tersebut hanya bagaimana cara seseorang mengendalikan kelebihan dan kekurangan seseorang guna menggapai impian, tujuan, dan kesuksesannya. Kemudian pada bab keempat pun membahas mengenai kebalikan dari sebuah kesuksesan, yaitu kegagalan. Dalam buku ini dianjurkan bahwa setiap orang bersikap dan menganggap bahwa kegagalan sebagai bagian dari perjalanan hidup dalam meraih suatu kesuksesan. Penulis mencoba memancing para pembacanya untuk melakukan evaluasi dari kegagalan tersebut. Buku Change Your Habits karya Isnaeni Deka ini akan sangat memotivasi bagi siapapun yang sedang berusaha menggapai impiannya atau yang sedang mencoba bangkit dari keterpurukan.

Ya baik, mendengar informasi selanjutnya di mana pembangunan jembatan gantung di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu kini telah memasuki tahap akhir. Jembatan yang diproyeksikan menjadi urat nadi transportasi warga setempat tersebut ditargetkan dapat segera beroperasi dalam waktu dekat. Saat meninjau langsung progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian menyampaikan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga Desa Tanjung Karang dan desa-desa sekitarnya. Bupati juga menjelaskan bahwa jembatan gantung tersebut memegang peranan yang sangat vital bagi mobilitas harian masyarakat, dan keberadaan jembatan ini akan memangkas hambatan geografis yang selama ini membatasi akses warga terhadap berbagai fasilitas publik penting. Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum PU atas realisasi proyek strategis ini. Dan ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Kapuasulu dengan perwakilan legislatif di tingkat pusat. Dengan hampir rampungnya proyek ini, masyarakat Desa Tanjung Karang dan desa-desa tetangga diharapkan ini dapat segera menikmati akses transportasi yang lebih aman, cepat dan representatif guna mendukung peningkatan ekonomi serta kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Kembali mendengar informasi ini diperoleh dari lamannya rri.co.id.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan fakta-fakta unik tentang nyamuk. Umumnya, nyamuk merupakan jenis serangga berbahaya yang dapat menjadi penular penyakit. Ditandai dengan ciri khasnya yang mungil, nyamuk kerap dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun, di balik itu, ternyata ada fakta-fakta unik tentang nyamuk yang menarik untuk diketahui. Fakta unik nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang sangat dikenal oleh manusia karena keberadaannya mengganggu dan kebiasaannya suka menghisap darah. Meskipun demikian, ternyata masih banyak fakta tentang nyamuk yang mungkin belum diketahui oleh orang-orang pada umumnya. Dan berikut adalah beberapa fakta unik nyamuk yang jarang diketahui. Pertama, nyamuk tergolong hewan purba. Tahukah Anda, nyamuk sudah ada di bumi sejak zaman dinosaurus. Bahkan lebih tua daripada jenis serangga lainnya seperti kupu-kupu dan lalat. Nyamuk pertama kali muncul sekitar 226 juta tahun yang lalu, pada masa ketika dinosaurus masih berkuasa di bumi. Dua, hanya nyamuk betina yang berburu darah. Faktanya, nyamuk jantan tidak membutuhkan darah. Diketahui nyamuk jantan hanya mengisap nektar bunga dan sari buah untuk bertahan hidup. 3. Nyamuk tidak memiliki gigi. Fakta unik nyamuk berikutnya adalah mereka tidak memiliki gigi seperti halnya manusia atau hewan lainnya. Namun, mereka memiliki alat yang disebut dengan proboscis, yang berfungsi sebagai pipet atau penghisap darah. 4. Nyamuk mudah mengenali mangsanya. Tak kalah dari hewan lainnya, nyamuk juga dapat mengenali mangsa mereka dengan sangat mudah. Bahkan, mereka tetap dapat mengenali mangsa, meski hanya terdiri dari satu di antara banyaknya hewan lainnya di tempat yang sama. 5. Nyamuk memiliki daya tampung darah. Tahukah Anda jika nyamuk betina bisa menampung darah hingga 3 kali berat dari badannya? Itulah mengapa nyamuk betina dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama, bahkan ketika tidak ada nektar atau sari buah yang tersedia sebagai sumber makanan. 6. Nyamuk berusia pendek. Fakta unik nyamuk selanjutnya adalah umur rata-rata mereka hanya berkisar 2 minggu. Meskipun demikian, dalam jangka waktu ini, nyamuk dapat menghasilkan ratusan telur yang akan menetas menjadi larva dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Dengan kata lain, regenerasi nyamuk berlangsung secara cepat. 7. Nyamuk termasuk hewan paling mematikan di dunia. Meskipun kecil dan tampak tidak berbahaya, sebenarnya nyamuk adalah hewan yang paling mematikan di dunia. Fakta unik nyamuk yang satu ini mungkin terlihat menyeramkan. Namun, hal tersebut terbilang wajar, mengingat mereka mampu menularkan berbagai macam penyakit seperti malaria, demam kuning, dan demam berdarah. 8. Air liur nyamuk menyebabkan bentol pada tubuh setelah menghisap darah. Nyamuk akan meninggalkan cairan liur pada kulit manusia yang nantinya dapat menyebabkan bentol atau gatal-gatal. 9. Nyamuk memiliki ribuan spesies. Fakta unik nyamuk yang satu ini cukup mengejutkan. Karena siapa sangka, jumlah spesies mencapai ribuan. Dilansir dari beberapa sumber, nyamuk memiliki lebih dari 3.500 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Setiap spesies ini memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. 10. Nyamuk tidak dapat terbang terlalu jauh. Fakta unik nyamuk yang terakhir adalah mereka ternyata tidak dapat terbang terlalu jauh. Hal ini karena nyamuk memiliki jarak terbang yang terbatas, yaitu tergantung pada spesies dan lingkungan tempat tinggal hidup nyamuk itu sendiri.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: 102,5 MHz, Pro 1 RRI Sintang.
5: kanal informasi dan inspirasi.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya, memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidu.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
14: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
14: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
14: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
14: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
15: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat.

0: inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
1: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Ket Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
0: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
3: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
3: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
4: Sementara itu Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2 Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
5: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC. TBC alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
4: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
6: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi,

0: mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Riyadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
1: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualam. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk 3 yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
0: Lebih lanjut, Riyadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
2: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
0: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di stasiun Geofisika kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di pos hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisianto.
4: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kalibeluk yang legenda.
5: Tempe yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
4: Salah satu pelaku UMKM Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti, bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
6: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak ya.
7: Ini jualannya apa sih, Mbak?
6: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
8: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
4: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
7: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga memberikan power wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
3: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Aden, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Aden lagi dengar midi drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, abis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siaplah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.
5: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami hadirkan kurang dengar Anda Mutiara Malam Agama Hindu bersama dengan narasumber kita, ada Bambang Haryanto SKM dengan tema Memahami Pancasrada. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
6: Pro 1.
7: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Om Swastiastu. Atas Asungkartawara Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam acara Mutiara Malam, perkenankan saya Bambang Haryanto, selaku anggota PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Sintang, ingin berbagi informasi atau pengetahuan suci tentang ajaran-ajaran Dharma dalam agama Hindu. Terkhusus kepada umat Hindu dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini, mari kita panjatkan doa kepada Ide Sang Yang Widiwasa, agar kita senantiasa diberikan pemikiran yang jernih, serta hati yang tulus dalam mempelajari ajaran Weda. Mari kita cakupkan tangan seraya berdoa. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anobadrah Kratwayatu Wiswata. Baik Bapak Ibu umat Sedharma yang saya muliakan, adapun tema yang akan kita bahas kali ini yaitu memahami ajaran Panca Serada. Berbicara tentang agama, khususnya agama Hindu sebagai sebuah pedoman dan tuntunan hidup, tentu ada hal yang sangat mendasar bagi kita untuk meyakini dan percaya kepada ajaran agama tersebut, sehingga kita dapat dengan tulus dan ikhlas melaksanakan bakti kita kepada ajaran agama tersebut. Hal ini pula yang menjadi alasan kenapa kita perlu memahami ajaran Pancasrada selaku umat Hindu. Di dalam kitab suci Weda atau Yayur Weda ada sloka yang menyebutkan Sradaya Satyam Apnopi Sradayam Satya Prajapati, yang artinya dengan serada orang akan mengenal Tuhan. Beliau menetapkan dengan serada menuju satya. Nah, dari sloka ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka serada itu sangat penting untuk kita pegang. Nah, apa sebenarnya Panca Serada itu? Panca Serada berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan serada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi, panca serada dapat kita artikan lima keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan dasar keyakinan panca serada inilah kita akan teguh berada di jalan Dharma dan senantiasa setia kepada ajaran-ajaran agama Hindu. Adapun bagian-bagian dari panca serada, yaitu yang pertama Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Karmapala, yang keempat Punarbawa atau Samsara, dan yang kelima adalah Moksa. Bapak Ibu umat Sedharma yang saya hormati, agar kita lebih memahami ajaran Panca Serada, marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian Panca Serada itu, mulai dari yang pertama yaitu Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap Tuhan atau yakin dan percaya dengan adanya Tuhan. Jadi dalam agama Hindu yang dipegang utama adalah keyakinan kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita sadar bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang mampu menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Di dalam Upanishad juga disebutkan Ekam Satwipra Bahuda Wadanti Agnim Yamam Matariswanam, yang artinya Tuhan hanya ada satu, tidak ada duanya. Tuhan dalam agama Hindu itu disebut dengan Brahman, atau yang lebih familiar kita dengar adalah Ide Sang Yang Widiwasa. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah sang pencipta seluruh jagat raya ini, sekaligus menjadi sumber dan akhir dari segala kehidupan ini.
seluruh alam semesta adalah bagian daripada beliau. Di dalam ajaran Tripurusa ada dikenalkan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, Paramasiva, artinya Tuhan tak berwujud, tak bisa dibayangkan, Tuhan murni atau nirguna Brahman. Sebagai manusia kita memiliki keterbatasan untuk bisa menggambarkan wujud Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu tidak berwujud, tetapi bisa kita rasakan keberadaan beliau dengan kita melihat di sekeliling kita seluruh ciptaan beliau dan melihat apa yang ada di alam semesta ini, sehingga kita menyadari bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari ciptaan beliau. Yang kedua adalah Sadasiva, artinya Tuhan telah dipengaruhi oleh guna dan memiliki sakti atau sarguna Brahman. Dan yang lebih sering kita kenal ini sebagai perwujudan manifestasi Tuhan sebagai para dewa. Misalnya seperti Dewa Brahma ketika Tuhan memiliki tugas untuk menciptakan. Kemudian sebagai Dewa Wisnu ketika Tuhan memiliki tugas untuk memelihara. Sebagai Dewa Siwa, Dewa Indra, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat Tuhan atau Sadasiva ketika Tuhan sudah dipengaruhi oleh guna atau saktinya. Kemudian yang ketiga ada Siwatma, artinya Tuhan mengambil wujud tertentu sebagai jiwa bagi makhluk hidup. Jadi di dalam makhluk hidup itu ada jiwa atau atman yang di dalamnya merupakan bagian daripada Tuhan itu sendiri. Nah itu tadi bagian dari Pancasrada. Yang pertama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan atau Brahman. Selanjutnya bagian Pancasrada yang kedua yaitu Atman, keyakinan terhadap adanya Atman. Atman merupakan percikan atau sinar suci, bagian terkecil dari Brahman yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Ada sloka dalam Upanishad menyebutkan Atman Brahman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Nah, dari sloka ini dapat kita ketahui bahwa Brahman dan Atman itu adalah satu. Atman itu merupakan bagian terkecil daripada Brahman yang nantinya akan ada di dalam jiwa seluruh makhluk hidup. Adapun sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita dijelaskan, yang pertama, Acedya, artinya Atman tidak terlukai oleh senjata. Adahya, artinya Atman tak terbakar oleh api. Akledya, artinya tak terkelingkan oleh angin. Acesya, artinya tak terbasahkan oleh air. Nitya, artinya kekal abadi. Sarwagata, artinya ada di mana-mana. Stanu, artinya tak berpindah-pindah. Acala, artinya tak bergerak. Sanatana, artinya selalu sama. Acintya, artinya tak terpikirkan. Awikara, artinya tak berubah atau sempurna. Jadi atma atau jiwa di setiap makhluk hidup atau di setiap manusia, ketika dia meninggal, maka atman ini akan kembali kepada Brahman. Baik Bapak Ibu umat Dharma, selanjutnya bagian daripada Pancasrada yang ketiga yaitu karma pala. Apa itu karma pala? Yaitu keyakinan terhadap hukum karma. Umat Hindu dalam hal ini sangat meyakini dengan adanya hukum karma atau karma pala atau hasil dari perbuatan. Ada ungkapan what you give is what you get, yang artinya apa yang kamu beri itulah yang akan kamu dapatkan, atau apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu petik. Jika kita sebagai umat manusia dapat senantiasa berbuat baik, maka pahala atau hasil dari perbuatan baik pula yang akan kita terima. Sedangkan sebaliknya, jika kita senantiasa berbuat buruk, maka hasil yang buruklah yang akan kita terima. Percaya dengan adanya karma pala artinya percaya dengan adanya hasil perbuatan yang telah kita lakukan
ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercayai oleh umat Hindu. Nah, untuk mengenal lebih lanjut hukum karma pala itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama sancita karma pala, di mana hasil perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati sehingga dinikmatinya dalam kehidupan yang sekarang. Jadi ketika seseorang di kehidupan yang terdahulu melakukan perbuatan atau karma dan hasilnya belum habis dinikmati pada kehidupan yang dahulu, maka dia akan menikmatinya pada kehidupan yang sekarang. Yang kedua, pararabdha karma pala. Artinya, perbuatan kita yang kita lakukan sekarang, hasilnya pun akan kita nikmati saat ini juga. Kemudian yang ketiga, ada kriyamana karma pala. Artinya, perbuatan yang kita lakukan sekarang dan akan kita nikmati dalam kehidupan selanjutnya. Jadi, hukum karma pala ini atau hasil dari perbuatan kita akan kita nikmati sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi senantiasalah kita selaku umat manusia untuk berbuat baik, karena hukum karma pala ini ibarat roda yang tidak putus, maka dia akan berotasi dari karma perbuatan kita sebelumnya dan hasil yang akan kita nikmati berikutnya. Selanjutnya, bagian pancasrada yang keempat, yaitu punarbawa atau samsara, yang artinya keyakinan terhadap adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Punarbawa adalah kelahiran kembali yang disebabkan oleh Atman yang belum mampu menyatu dengan Brahman atau Tuhan, sebab Atman ini masih terikat oleh sifat-sifat duniawi dan terikat oleh hukum karma sebelumnya. Jadi ketika Atman ini mendiami manusia, ketika manusia itu meninggal dan dia masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi dan dipengaruhi oleh hukum-hukum karmanya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terlahir kembali dapat menjadi manusia selanjutnya, ataupun dia oleh karena karmanya bisa terlahir kembali menjadi hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kelahiran atau reinkarnasi ini sangatlah dipengaruhi oleh karma manusia itu sendiri. Dalam Bhagavad Gita disebutkan ibarat orang meninggal, pakaian lama akan diganti dengan pakaian yang baru. Demikianlah jiwa meninggalkan badan tua dan memasuki jasmani yang baru. Baik Bapak Ibu, umat sedharma yang saya hormati, bagian pancasrada yang kelima atau yang terakhir adalah moksa. Moksa adalah keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa ini merupakan tujuan tertinggi sekaligus tujuan akhir dari agama Hindu. Sebagaimana disebutkan dalam sloka, Moksartam jagat hita ya caiti dharma. Artinya, tujuan agama atau dharma adalah untuk mencapai moksa atau kelepasan dari kesenangan duniawi atau jagat hita. Jadi ketika Atma mencapai moksa, maka ia sudah terlepas dari hukum karmanya dan benar-benar terbebas atau terlepas dari kesenangan-kesenangan duniawi. Adapun tingkatan-tingkatan moksa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada samipya, adalah kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang di masa hidupnya di dunia, atau disebut dengan jiwa mukti. Yang kedua ada sarupya, atau kebebasan yang didapat karena kelahirannya, sebagai contoh kelahiran para awatara. Kemudian yang ketiga ada salokya, atau kebebasan yang dicapai oleh Atman karena Atman telah mencapai kesadaran tertinggi, sama dengan Tuhan atau Videha Mukti. Yang terakhir atau yang keempat adalah sayudya, tingkatan kebebasan tertinggi
di mana Atma telah mampu bersatu dengan Brahman atau Purna Mukti. Ini adalah tingkatan moksa yang paling tinggi, kemampuan Atma untuk bersatu dengan Brahman. Bagaimana kita dapat mencapai moksa di dunia ini adalah dengan cara menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, menghilangkan sifat-sifat adharma, kemudian melepaskan diri dari keinginan atau hawa nafsu yang terlalu tinggi, serta senantiasa berbuat baik, serta saling mengasihi dan berbuat di jalan dharma. Nah, itulah tadi bagian pancasrada yang terakhir, yaitu moksa atau percaya dengan adanya Atman bersatu dengan Brahman sebagai sebuah tujuan akhir dari umat Hindu. Baik Bapak Ibu umat Sedharma, dapat kita simpulkan bahwa pancasrada adalah 5 keyakinan dalam ajaran agama Hindu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan ini. Adapun bagian-bagiannya adalah, yang pertama, Brahman adalah percaya dan yakin dengan adanya Tuhan. Kemudian Atman adalah percaya dan yakin dengan adanya Atman atau jiwa yang menghidupi setiap makhluk hidup. Yang ketiga, Karmapala adalah percaya dan yakin dengan adanya hukum karma atau hasil perbuatan. Yang keempat adalah Punarbhava atau samsara, percaya dan yakin dengan adanya reinkarnasi, kelahiran kembali sebagai akibat Atma yang belum mampu melepas diri dari sifat-sifat duniawi. Yang kelima adalah moksa atau percaya dengan adanya moksa, kebebasan, kebahagiaan abadi sebagai akhir dari tujuan hidup ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua serta menjadi pengingat bagi umat Hindu Sedharma khususnya agar senantiasa berada dalam jalan dharma atau jalan kebenaran, karena sejatinya kebenaran itu adalah yang tertinggi. Seperti dalam slokan Tara disebutkan, Brahmano wa manusyanam adityo vyapi tejasam siryo wa sarwagat resu dharma mesu satyam utamam. Artinya, seperti halnya golongan Brahmana di antara manusia, sebagaimana halnya matahari di antara sumber cahaya, seperti halnya kepala di antara anggota badan, demikian pula lah halnya kebenaran atau satya di antara kewajiban dharma manusia. Jadi sebagai umat manusia, hendaklah kita menjunjung tinggi kebenaran. Saya undur pamit diri. Apabila saat penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Bu, Bapak nih nggak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak apa Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu jak Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah. Nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya. Apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Hau deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Alah, Din. Di sini kannya banyak. Besar-besar lagi.
1: Wih, gak apa-apa kan nih? Yang kecil mati juga nih kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam tuh? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya, Jak.
1: Awal-awal lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau gak ambil?
1: Oh iya nih. Besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik gak? Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu gak? Di ulu sana tuh, kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan nih bawa parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kalian dua, naik ke atas enggak? Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kau habiskan ikan tuh dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Itu tuh orang punya tuh.
4: Bawa.
3: Punya panang.
4: Punya panang.
3: Masih dan bawa kita. Kenapa bulan dia tuh? Macam bulan dia.

0: Ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu bapak-bapak.
2: Ya, ya benar ya, pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi Anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun, Pak.
1: Jika tidak, maka ampun, Pak. Parang bapak tajam benar. Ampun, Pak. Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar, Bah.
4: Oh, maaf, Pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan, Pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini, Pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi, maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak, tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya, Pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu, kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.
7: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan ragam budaya Sunda ke ruang dengar Anda. Dan di malam hari ini seperti biasa sudah hadir budayawan Sunda kita yang akan membawakan satu tema di malam hari ini. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat malam Kang Ukus.
5: Selamat malam juga.
4: Baik, apa kabar Kang?
5: Alhamdulillah, saya kabarnya.
4: Baik. Silakan Kang untuk ragam budaya Sunda malam hari
5: Oke,
4: ini.
5: Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagia baraya Sunda di manawai ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara anu manasa banoyah kieu nyaeta dina ragam budaya Sunda ngalangkungan RR.

dinten Senin anu ka 12 nya. Dina dinten Senin mudah-mudahan pada melana tos di ku urang digarap sing canten berkah kanggo urang sedayana. Dina wengi ieu Uus nyalira biasana sareng Kang Lalay Badot mung anjeunna teu tiasa kersa sumping bade ngabantun dina tema siaran RRI kumbang amal masuk rumah kabogoh lalawara tahnya lumayan lah ye istilahnya kan usum hujannya usum tos mulai hujan ayah hujan dua kali lah alhamdulillah ngan hasep mah anger hasep masih asanger dugikan negara tetangga tuh sampai kebingungan cina Indonesia nggak bakar hutan atau nggak bakar naon tak gitunya pemirsa. Oke ka para mitra sadayana Agustiani ulujang wengi ha ulujang malamnya selamat malam anu nuju tedamang mudah-mudahan sing enggal diangkat panyawatna tiasa sehat sapertos bihara bihari deui anu nuju di perjalanan dina wengi ieu mudah-mudahan sing lancar di perjalananna oge anu nuju ngalemur ngabereskeun padamelan dina wengi ieu mudah-mudahan padamelanna sing enggal rengse kitu nya tapi satu acana urang ngalangkungan dina ieu tema urang dangukeun heula lagu anu tos disiapkeun atuh saya. Mangga lejang ngadangukeun dina lagu anu munggaran. Kasangakeun ka sadayana anu mikareueus mikadeudeuh kana budaya Sunda wilujeng ngadangukeun.

0: Sadayana lagu anu munggaran geuning ngagerubuknya. Dina lagu anu munggaran nyaeta lagu Tilam Kasono nya ka urang sadayana. Mudah-mudahan eta lagu pamuka sing tiasa menjadi penyemangat dina wengi ieu. Hayu urang guar tema dina wengi ieu nyaeta perkawis kumbang ambas masuk ka rumah. Gitu pamirsanya dina judulna. Jadi sakali deui ulun wengi ka sadayana anu gabung dina ieu acara SIM kuring Ukus Suryana nu biasa dipanggil Uus, upami dina TikTok mah USA urang Sunda asli. Kitunya. Ngaturkeun patepang dangu dina wengi ieu pamugi urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan. John Taporta, selamat malam, salam ka urang parigi, pokona mah. Alhamdulillah nya mun urang sadayana dina wengi ieu dipasian panjang yuswa sehat walafiat, pamugi sok sanajan tos masih halodo panjangnya urang tiasa dipaparin hujan gitu nya. Takieu ya aya hiji dongeng gitu nya, alhamdulillah nya. Tadi wengi teh aya tamu cenah anu datang ke bumi. Tamu naon cenah Kang? Kabogoh anu lila lain. Lain nyaeta kumang ampal. Aya nu apal kumang ampal? Kumang ampal teh nyaeta biasana kaluarna lamun pas aya hujan. Aya hujan aya lampu di imah hurung tanya. Teras kumang teh ngiringan asup ka imah. Diburuan tebenang ditibrakeun hese sare tanya. Taeta kumang ampal teh warnanya coklat. Warna coklat. Jadi lamun di urang mah naon Kang Dadang ngaranna reregean, rerege, rarage. Taeta teh pinangkana mah termasuk hama. Ngalambang heula mah keur budak keneh osok naon ku urang teh sok dijadi kaulinan. Sok dibere tali. Dibere tali dahar ngegel eta teh. Kumang tanduk. Pade Rahmat, Lujang Wengi, Pade Rahmat, Filipus. Salam baktos ka urang nangga mau apa? Urang Ketungau Tengah. Salam baktos sadayana. Oge ka Teh Elsa nu aya di Pontianak Lujang Wengi nya. Anu salajengna yeuh nya, kumbangna teh warnana coklat. Nu karangkurang teh. Gapungna gegeroan. Gegeroan SIM kuring teh ngira teh kecoak. Kecoak Sultan kalah gede ti kecoa. Gedena nya. Di Sunda mah aya paribasa kumbang datang mun hujan. Jadi kabogoh datang mun boga duit leres teu. Lamun teu boga duit mah datang tah. Kitu nya. Jadi kumbang datang teu mawa undangan langsung asup weh. Aya ka kabogoh mah mun teu dimodalan teu datang-datang. Aya nu kitu pamirsa. Jadi di Sunda teh budaya gotong royong teh kacita istilahna kuatna. Ku kituna mah Maulana, Lujang Gabung mah Maulana. Pokona sing laris daganganna mah Maulana. Pamirsa sadayana anu disebat kumbang teh nya kahirupan urang Sunda dina gotong royongna kuat. Jadi mun aya kumbang asup ka imah sok silih tulungan ngaburuan. Jadi ngaburuan jadi moro tanya. Lamun baheula mah memang teh sok dipake kaulunan. Meureun barudak ayeuna mah teu apaleun dianggapna naonnya. Tanya upami disintang mah kumbang teh dibuang kaluar atau dipiceun. Tapi di Sunda mah kumbang teh sok dijieun cocoan, kaulinan kitu nya. Jadi budak baheula mah sok nginget kumbang make benang. Teras diputer-puter. Diputer-puter kumbang teh ngapung bari mawa benang. Pokona kaulinan sok murah meriah gitu nya. Jadi urang teh pendekatan dengan alam gitu nya. Mas Pominiman, selamat malam Mas Poliman, Kang Nuri. Teh Nuri anu aya di Ciamis parigi. Mama Maulana. Tanya teraskeun deui. Jadi sok aya anu nyebut kumbang teh tanda rejeki. lamun aya kumbang ka asup teh eta pirasat alam atau kode alam anu nyebutkeun cek baheula mah lamun aya kumbang sok aya tamu anu bakal datang nu mawa rejeki. Jadi memang loba-loba. Eta mah da mitos lain teu kudu dipercaya ngan pada biasana sok ngahibur lamun aya istilahna aya kupu-kupu ka rumah kitu nya. Cacang aya tamu biasa nama sok masuk ka imah. Ari aya nama da teu pake kode-kode langsung pake telepon, pake WA aya di bumi abdi bade ka bumi. Tah, beda aya nama. Jadi kode alamat teu kapake aya nama. Tapi ieu mah ngaguar baheula. Jadi mun aya kumbang nyaeta nyebutkeun kumbang teh tandanya aya rejeki. Mun kumbang asup ka imah hartina boga tamu anu bakal datang. Tamuna lain kabogoh tapi tamuna gaya sekeluarga saklian mawa anak jeung uret tah kitu nya. Jadi uret teh nu sok makan akar tebu atau akar kelapa atawa daun ieu naon? Daun daun cau. Joko Kenil selamat malam. Joko Kenil selamat malam Siti Genre. Lu jangwongi selamat berjumpa di acara budaya Sunda ngalangkungan RRI Sintang. Tapi satu acana orang diteraskeun nyaeta kumbang bapana ngapung ka lampu. Jadi sok muru anu caang mun peuting mun pas aya hujan. Lain jeung laron atau silaru lainnya. Anakna ngadon di jero taneuh ngadaharan akar. Bapana jeung anakna kompak ngaruksak kebon. Tah eta teh kumbang tanya. Tah ieu teh bagi petani mah ngarugikeun. Matak lamun tina musim halodo ka musim hujan, tah hama penyakit di ilmu pertanian mah sok loba pemirsa. Ku kituna urang tiasa diupayakeun ku cara di mekanik atau di apa secara langsung. Pemirsa, ayo urang lagu heula ya, satu acana diteraskeun deui. Mangga lagu anu tos disayogikeun urang puter deui. Kahaturkeun ka sadayana anu nembe manco di payunan radio. Lagu naon judulna?
1: Kabodoh apa nih?
0: Kabogoh jauh. Kabogoh jauh. Da judulna mah ieu kabogoh jadi pas anu dibahasnya pemirsa. Mangga diaturan ka sadayana Wilujeng ngadangukeun.

Pamirsa rengse lagu anu kadua dina lagu jauh kabogoh jauh. Kaciptanya lamun jauh katurun mentas kawalungan mentas sagara melaut mentas laut jeung gunung. Coba lembur kabogoh masalah 5 langkah dari rumah. Tidak terlalu jauh-jauh kitunya pamirsa. Ah teh lala we de nyunkeun lagu naon teh lala diculis we da ieu mah saya-saya-nya. Pamirsa urang teraskeun deui dina tema wengi ieu anu tadi di judulan jeungnya nu nembe gabung ye. Tema dina wengi ieu teh nyabantun perkawis dina tema kumbang ambal masuk rumah jadi kabogoh lalawara. Lalawara teh apa teh lalawara? What is the meaning lalawara? Lalawara mah caliweura nya tuh kitunya. Tah tadi tos disayakan lamun ciri-ciri lamun ayah asup kumbang ka imah tandana ayah rejeki gitunya. Eta ayah kang undang kalah balik deinya. Ah sok ayah tamu tanya tamuna lain kabogoh jadi urut dah. Jadi urut teh anakna kumbang bapana ngapung kena lampu. Kata datang lagi ku ayana lampunya. Anakna ngadon di jero taneuh ngadaharan akar kalapa atau akar sawit. Nya lamun di Kalimantan mah tajeng anakna kompak ngaruksak kebon. Nah gitu. Abah Kung apa lu kito wilujeng ungi. Tah kira-kira aya pesan naon ka urangnya tina eta kajadian mun aya kumbang. Jadi istilahna da eta mah datangna lamun usum hujan, tadina halodo panjang pas usum hujan eta kaluar muru. Kukituna urang kudu bisa bersih kebonna teh. Tong terlalu lembab. Jadi bersih dalam arti teu kada pakai alat kimia nya, tidak boleh pakai alat kimia. Pakai herbisida. Pokona ditebas kitu nya. Ditebas. Tah pamirsa sadayana, waktos urang teh ayeuna tabuh 20 langkung 34 menit. Aya 26 menit deui nya. Bili aya nu bade nelepon mangga diantos di 0565244474. Ha. Diantosnya sok anu bade nelepon pokoknya Kakang Teddy tanya anu aya di Palembang, ujang wengi Kang Teddy, pokoknya mah Kang Hardi. Salam baktos, kita penyuluh harus bisa menghibur. Jangan hanya menyuluh aja. Begitu. Jadi hiburan itu penting. Gawe mah gawe lah, ulah gawe-gawe baik. Gawe mah ubah putusna. Kitunya di Sumatera, Kang Teddy. Nyalah Palembang nih, lain Jambi, poho deui. Maklum lah, pokoknya penyuluh eksponensial. Bener, taeta. Pertanian maju. Pokoknya mah riweuh lah, pokoknya mah... Oh di Palembang nih, Sugante di Jambi. Ya, tapi kamari kapangi jeung Kang Yuy Suryanda. Salam baktos cenah kanggo Kang Teddy. Kang naon teh nu geus pensiun teh? Lah poho deui teh nu bageur geuning jelemana nu aya di Jambi. Kang naon lah poho deui euy geus kolot maklum lah. Pamirsa sok diantos anu bade telepon di 0565244474. Bile aya unek-unek tanya. Jadi pamirsa sadayana, jadi kumbang teh nyaeta resep kana cahaya, poho kana jalan balik. Jadi lamun geus asup kana cahaya, eta langsung muter-muter we. Ningali cahaya anu kitu teh tai poho kana balik. Jadi kudu inget imah, inget kabogoh, inget ka sawah, inget ka kebon. Urang mah ulah seperti kumbang. Kumbang ampalnya, kumbang ampal mah lamun geus kaluar ti imah poho balik. Sabab meureun teu boga imah, dasa imahnya di jero taneuh. Jadi ke urang mah ulah poho kana jalan balik, kudu inget imah, inget kabogoh, inget pamajikan, inget ka kebon, inget ka sawah. Urang garap pagaweannya. Tah dina wengi ieu sakitu bae. Teu kada seueur-seueur urang hibur deui ku lagu Cimata Cinta disanggakeun ka Neng Neti anu eta teh dulur aya di alhamdulillah di Turki. Mudah-mudahan da Turki tadi nage memang turunan kidul Ciamis. Turunan kidul ayeuna aya di Turki.
mudah-mudahan ieu lagu sing tiasa janten pangbaurahmana emut ka lembur gitu. Mangga teh diputer laguna lagu Cimata Cinta. Wilujeng ngadangukeun.

Pamirsa rengse lagu pamunutna ti Net Meti nu aya di Turki. Mudah-mudahan sok sanajan di negara batur ngadang musik Sunda mah janten tetep mencintai Mika Jeus Mika Dedeh ka negara Indonesia nya. Gitu. Sok ari hirup mah di mana wae oge nya ulah poho kalemah cai ka Purwadaksi gitu tah. Anu salajengna ieu lagu pamunutna ti Teh Lala sareng ti Kang Teddy. Ah Kang Teddy. Jadinya Kang Teddy mah hoyong laguna mawar bodas dilajengkeun kana lagu Kuda Sumedang. Kuda Sumedang. Mangga lagu deui lah aya pokona mah ngahibur ieu mah khusus. Lagu dua lagu langsung. Jadi Kuda Sumedang sareng mawar bodas. Wilujeng ngadangukeun.

wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.

Pamirsa, teu karaos nya waktos nyerelek pisan. Kirang langkung 5 menit deui nya. Urang patepang dangu dina acara Uraga Budaya Sunda ngalangkungan RRI Sintang. Kukituna bae gabung. Urang patepang dangu deui nya setiap malam Selasa atau Senin malam, Ragam Budaya Sunda ngalangkungan RRI Sintang tiasa didangukeun ngalangkungan RRI, RRI digital hanya di ujung jari, hanya nama. Sarwara bulan Dewi katanya ta. Janten tiasa oge di dangukeun atau ditonton ngalangkungan YouTube RRI Sintang dina acara Ragam Budaya Sunda. Oge tiasa kirim SMS, tiasa nelepon. Teh Lala kuduna mah tadi nelepon di 0565244474. Nah, salam-salam ka wargi anu nuju ngadangukeun da ari RRI mah sekali di udara tetap di udara, tidak pernah ingkar janji. Pamirsa, Kang Uus anu nyarengan sajam langkungnya teu karaos kitu nya. Duh, abdi pernah di Bandung. Oh, Waris pernah ka Bandung euy. Sip atulah. Pokoknya mah kukituna sanes kirang sono. Tapi urang teh kasapi ku wanci ka pegat ku mangsa. Wirehnya waktosna tos teu nyekap pandeui. Mudah-mudahan urang panjang umur, panjang yuswa, tiasa patepang dangu deui dina Minggon Payun, dina acara anu tetep Uraga Ragam Budaya Sunda dina tema anu berbeda. Aku kituna boh bilih aya bobo saparot sarang sapakan, kirang tata, kirang titik, kirang prayoganya dina ngaguar tadi masalah tema nama sak eutik kumbang, tentang kumbang tapi mangandung makna anu luar biasa lamun ku urang dilenyepan. Ku kituna nyuhunkeun tawakuf anu kasungkun, nyuhunkeun dihapunten lahir batin. Da manusia mah tetep biasa seueur kalepatan. Kukituna kabaros jalan ka Lembang, meser bensin di kalengan, sanaos raga panggang, batin mah tetep nyarengan. Ah kitunya urang cekap dugi ka dieu dina wengi ieu, pamugi urang tiasa patepang deui. Lagu anu pamungkas, lagu naon dos jaya ogikeun. Pokona mah kang urang sadayana anu rada happy lah pokona mah. Sok. Jadi kok itu nak Aus Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng lalason, wilujeng istirahat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lebih dahulu, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, silakan dengan siapa di mana?
1: Dengan Bomang di Senai.
0: Untuk lagu-lagunya silakan disimak terlebih dahulu di malam hari ini yang bisa Anda request. Ada Nafa Urba, ada Nia Daniati, ada Ebit Gade, ada Ii Sugiarto, ada Ita Purnamasari, ada dari miliknya Hetty Kus Endang, ada Kus Plus, kemudian ada Meriam Belina, ada Rati Purwasi.
1: Ya, dan Yati ya.
0: Baik.
1: Spesial kah?
0: Silakan.
1: Wah. Ayo, jadi semua, Mas Lucibul, Wang juga, Tambang Masin, Salong Jaya, buat Nila, dari Sambal. Itu ya, selamat malam Kak Ili.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam kembali.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya ada siapa lagi di sana? Kita akan coba menyapa terlebih dahulu di 0565247774 bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda. Baik pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Agus Nangasilat.
0: Dengan Pak Agus Nangasilat. Silakan Pak Agus, lagu-lagunya tadi sudah dimonitor belum?
1: Apa-apa lagunya tadi, Kak?
0: Baik, untuk lagu-lagunya ada dari miliknya Nafa Urba, ada Aibit Gade, ada Iis Sugianto, ada Ita Purnamasari, ada Hitikus Endang, kemudian ada Kus Plus, ada Meriam Belina, ada Vina Panduwinata.
1: Kalau Kus Plus lagu apa?
0: Judulnya Bis Sekolah.
1: Ya, Kus Plus aja, Kak.
0: Baik.
1: Lagu spesial buat ada berapa nih? Nangat dia. Dan untuk semua pendengar BRI tentang hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
1: Yuk, selamat malam.
0: Yuk, malam. Terima kasih. Ada Pak Agus tadi yang sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kembali kita akan menyapa di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda pendengar di malam hari ini di 0565247774. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bintang penyiar yang cantik nih?
0: Kabar baik Pak Jumira, apa kabar?
1: Aku kira Kak Ellen lupa.
0: Oh,
1: alhamdulillah sehat, Kak Ellen.
0: Ya, syukurlah.
1: Kak Ellen sehat sekeluarganya?
0: Puji Tuhan, sehat.
1: Lagunya Meriam Belina, Kak Ellen.
0: Meriam Belina ya.
1: Boleh salam?
0: Bolehlah.
1: Terutama sekali salam saya kepada Mama Peggy. Semoga dia tetap sehat bersama keluarganya, aman, tentram, bahagia selamanya. Yang kedua buat Abang Andri yang ada di SP5 Blitar, semoga dia tetap sehat sekeluarga. Sama Ibu katanya Mama Peggy, semoga dia tetap sehat dan sejahtera. Nah, itu aja Kak Ellen, semoga Kak Ellen tetap sehat keluarga.
0: Baik, amin. So,
1: selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jumira, pendengar setia kita yang ada di Lombok yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik pendengar, di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon kita. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu di malam hari ini.

adalah salah satu cerita rakyat yang cukup beragam cakupannya serta berasal dari berbagai kelompok etnis, masyarakat, atau daerah tertentu di berbagai belahan dunia. Pada mulanya, dongeng berkaitan dengan kepercayaan masyarakat primitif terhadap sesuatu yang bersifat supranatural dan mengimplementasikannya dalam kehidupan manusia seperti animisme, dinamisme, dan lain-lain. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan dalam banyak hal sering tidak masuk akal atau fantasi. Dongeng adalah hiburan yang menyenangkan untuk anak dan memberikan manfaat positif bagi anak. Dongeng adalah sebuah sarana pendidikan karakter yang dampaknya sudah dirasakan sejak zaman dahulu kala. Nenek moyang dan orang tua terdahulu membuat dongeng untuk anak-anak dengan tujuan menyisipkan unsur pendidikan moral, didaktis, dan sebagai sarana hiburan. Oleh karena itu, dongeng bisa menjadi wahana untuk mengasah imajinasi, alat pembuka cakrawala anak, mencerdaskan anak dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dongeng juga menjadi salah satu media komunikasi untuk menyampaikan beberapa pelajaran dari pesan moral yang didapatkan, sehingga diharapkan anak dapat menerapkan apa yang sudah didengarkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita lanjutkan kembali malam hari ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0565247774. Terima kasih juga yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang di malam hari ini. Baik, kita akan menyapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Kailin.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayub di Semelua.
0: Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Lagu apa-apa, Kak?
0: Baru monitor?
1: Iya.
0: Aduh. Untuk lagu-lagunya ada Meriam Belina, ada Nafa Urba, ada Ebit Gade, ada Iis Sugianto, ada Ita Purnamasari. Baik.
1: Lagunya spesial untuk anakku di Neranbaya.
0: Daerah Kaya mana tuh?
1: Apanya, Kak?
0: Daerah mana?
1: Neranbaya, daerah Kecamatan Nengamau.
0: Oh, baik.
1: Ya, hanya itu aja, Kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Yuk, malam juga. Apa tadi nama daerah anaknya? Beranbaya ya, daerah Nengamau katanya. Baik, mudah-mudahan anaknya lagi dengerin. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Sebelum kita break untuk dengarkan lagu ya, di 0565247774.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lapa.
0: Baik, Bu Bilin silakan, mau pilih lagu apa?
1: Apa-apa lagunya Kak, aku baru monitor nih.
0: Baik, ada Meriam Belina, ada Ii Sugianto, ada Nafa Urba, ada Ebit G. Ade, ada Ita Purnamasari, ada Hetikus Endang.
1: Dari Meriam Belina, apa judul lagunya Kak?
0: Judulnya sendiri.
1: Itu aja Kak. Lagunya dikirimkan buat Bang Adi Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat semua pendengar Raja Kak. Ya, buat Kak Elin, selamat tugas dan sehat selalu ya Kak.
0: Baik.
1: Yuk, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Ada Bu Bilin di Lempah. Selanjutnya, silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung, kita akan menyapa satu penelpon lagi ya. Di malam hari ini di 0565 24774.

Dendam adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Terima kasih pendengar, bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Sintang. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini, silakan saja kami nantikan Anda di 565-24-774. Kembali selamat malam dan selamat beristirahat di malam hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda. Dan tadi yang bertanya-tanya, lagunya ada apa saja dari miliknya Nafa Urba, ada Ebit Gade, ada Ita Purnamasari, kemudian ada Hetikus Endang, ada Laili, ada Vina Vanduwinata, ada Rati Purwasi. Itu lagu-lagu lawas, lagu-lagu nostalgia yang bisa Anda request di malam hari ini.

Senyum sering dianggap sebagai hal sederhana yang hadir begitu saja dalam keseharian. Namun, di balik ekspresi kecil tersebut, ternyata ada hal menarik yang berkaitan dengan respon tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa saat seseorang tersenyum, tubuh dapat memberikan respons yang mampu menciptakan perasaan lebih nyaman dan rileks. Itulah sebabnya, senyum sering dikaitkan dengan suasana hati yang lebih positif. Menariknya lagi, senyum tidak selalu hadir karena suasana yang menyenangkan. Dalam beberapa situasi, tersenyum juga bisa menjadi cara sederhana untuk membantu menciptakan rasa tenang dan menjaga interaksi tetap hangat. Karena itu, tidak sedikit yang menganggap bahwa senyum bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga bagian kecil dari komunikasi yang dapat memberikan pengaruh baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitar.

Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Elin.
0: Iya, Bu Ros ya.
1: Iya Kak Elin.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah.
1: Iya, dah mau istirahat.
0: Oh iya, baik.
1: Tapi dah istirahat tapi masih ngomong-ngomong.
0: Oh iya, enggak apa-apa, biasalah.
1: Iya, cerita-cerita ya Kak Elin.
0: Betul.
1: Nanti enggak itu Kak Elin. Enggak terasa tidur.
0: Oh iya betul. Karena udah
1: lah siapa kalah siapa menang, yang penting enggak sadar lagi lah tuh. Masalah nostalgia kita kakek ceritanya.
0: Oh gitu.
1: Kata kakeknya. Enggak apalah ya Kak Elin.
0: Betul.
1: Bunga-bunga orang tua tuh ya Kak Elin.
0: Nah, mau tidur.
1: Au. Apa lagunya Kak Elin?
0: Untuk lagu-lagunya ada Nafa Urba, ada Ibit Gade, ada Ita Purnamasari, ada Hetikus Endang, kemudian ada Vina Panduwinata.
1: Hetikus Endang apa judul Kak Elin?
0: Judulnya Tak Ingin Sendiri.
1: Ah itu jelah, nah. Betul lah kita tak ingin sendiri.
0: Iya betul, sakit kalau sendiri itu.
1: Capek deh ditanya terus lagu kita Kak Elin. Tapi kan baru monitor Kak Elin.
0: Iya, enggak apa.
1: Tadi kan setrika, nyimpan kain dulu. Baru bareng, baru hidupkan radio.
0: Ah, betul, Kak Elin pun
1: kakek
0: habis
1: nonton TV.
0: Oh iya, dengan
1: ada bagian masing-masing Kak Elin ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, itu aja Kak Elin ya.
0: Baik.
1: Yo, makasih. Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Terima kasih ada Bu Ros di Dara Joanti yang sudah bergabung sama kita di malam hari ini ya. Baik, selanjutnya kita sapa kembali. Halo, selamat malam. Halo, baik terputus. Silakan dicoba lagi. Kalau udah masuk, jangan diputusin. Baik, selanjutnya pendengar, silakan kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Orang rindu, orang berbagi rindu. Honori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Selamat malam Kak Elin.
0: Malam juga dengan siapa di mana?
2: Dengan Nok Subusri di Samar.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah lagi kedinginan.
0: Wah,
2: Kak Elin apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat.
2: Betul, alhamdulillah. Lagunya Mbak Elin.
0: Lagu-lagunya ada Hetikus Endang, ada Nafa Urba, ada Ibit Gade, ada Ita Purnamasari, ada Vina.
2: Ita Purnamasari jalan, Mbak Elin.
0: Baik, nanti ditunggu ya.
2: Nah, salamnya pertama buat Mbak Elin. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Dan dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Buat yang dah gabung tadi itu, salam kenal juga yang dah gabung tadi itu. Maaf yang ada disebut satu persatu, kita langsung aja lah semuanya. Belum hafal, terlalu hafal dengan kawan-kawan yang bergabung di RRI Sintang nih. Buat Mbak Elin, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Ada Wanusu di Sambat. Usu Busri yang sudah bergabung bersama kita ya. Baik, selanjutnya ada siapa lagi di malam hari ini yang ingin bergabung? Silakan, masih kami nantikan Anda di 0565247774 sebelum nanti kita break untuk dengarkan lagu tadi yang sudah di request sama pendengar kita. Ada Bu Ros di Dara Cuanti, kemudian dari Usu Busri di Sambas ya. Baik, silakan pendengar di 0565247774.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan ramah tamah dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan kembali selamat malam, selamat beristirahat pendengar. Masih ada waktu beberapa menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih kami hadirkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas di Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, dokter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidup. Hari-hari baik memberi kebahagiaan dan hari-hari buruk memberi pengalaman. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam. Kesuksesan dan kegagalan sama-sama bagian dari hidup. Keduanya sama-sama sementara.

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang akan menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

Pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini dengan serangkaian program acara siaran. Kita akan berjumpa lagi besok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Selasa 13 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Sintang pagi ini. Penyiaran Anda saya Rinda menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, banyak rangkaian acara yang bisa Anda simak bersama kami di pagi hari ini. Di antaranya sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Dan jangan lewatkan Warta Berita Daerah nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ragam informasi kami hadirkan hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Sintang, kembali berjumpa bersama kami di acara Mutiara Pagi Islam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, waktu subuh merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dalam Islam. Banyak orang masih terlelap ketika azan subuh berkumandang. Padahal di saat itulah Allah menyediakan berbagai keutamaan bagi hambanya yang bangun untuk beribadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hadis ini mengajarkan bahwa menjaga salat subuh merupakan tanda kuatnya keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghusaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ayat ini menunjukkan bahwa salat subuh memiliki kemuliaan tersendiri karena disaksikan oleh para malaikat malam dan malaikat siang. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan menghidupkan waktu subuh. Yang pertama yaitu mendapat perlindungan Allah. Orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mendapat cahaya pada hari kiamat. Mereka yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan menuju subuh akan memperoleh kabar gembira berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang ketiga yaitu mendapat keberkahan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan bagi umatnya pada waktu pagi. Karena itu, memulai aktivitas setelah subuh merupakan kebiasaan yang penuh berkah. Yang keempat yaitu menjadi awal hari yang produktif. Bangun sebelum matahari terbit memberi kesempatan untuk berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, dan mempersiapkan aktivitas dengan lebih baik. Yang kelima yaitu melatih disiplin dan ketakwaan. Orang yang mampu mengalahkan rasa kantuk demi memenuhi panggilan Allah akan lebih mudah menjaga ibadah dan akhlaknya sepanjang hari. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, waktu subuh adalah salah satu waktu yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu ini sebagai awal kehidupan setiap hari. Seorang muslim dianjurkan untuk mengisinya dengan berbagai amal soleh agar memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan pada waktu subuh, yaitu yang pertama, bangun sebelum azan subuh atau qiyamul lail. Apabila memungkinkan, bangunlah pada sepertiga malam terakhir untuk melaksanakan sholat tahajud. Untuk melaksanakan sholat witir bila belum dikerjakan. Memperbanyak istighfar dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 17. Yang kedua yaitu makan sahur bagi yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada sahur terdapat keberkahan." Sahur bukan sekedar makan, tetapi juga ibadah yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa umat terdahulu. Yang ketiga yaitu menjawab azan dan berdoa. Ketika azan subuh berkumandang, jawablah lafaz azan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Kemudian membaca doa setelah azan dan memohon wasilah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang keempat yaitu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah dua rakaat sebelum subuh memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dua rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kelima yaitu sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah merupakan amalan yang sangat utama, terutama bagi kaum laki-laki yang mampu ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan yang keenam yaitu berzikir setelah sholat. Setelah selesai sholat, perbanyaklah membaca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh yaitu membaca Al-Quran. Waktu setelah subuh merupakan saat yang sangat baik untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Pikiran masih jernih sehingga lebih mudah memahami ayat-ayat Allah. Yang kedelapan yaitu berdoa memohon keberkahan. Awali hari dengan doa memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, serta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan yaitu sedekah subuh. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, sedekah adalah salah satu amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak hanya berupa harta yang banyak, tetapi juga dapat berupa pemberian sekecil apapun yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Belakangan ini dikenal istilah sedekah subuh. Perlu dipahami bahwa istilah tersebut bukanlah nama ibadah khusus yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, melainkan sebutan untuk kebiasaan bersedekah yang dilakukan pada waktu subuh atau di pagi hari. Yang utama bukan karena namanya, tetapi karena sedekah itu sendiri adalah amalan yang sangat dianjurkan. Salah satu hadis yang menjadi landasan keutamaan bersedekah di pagi hari adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, setiap pagi ketika para hamba memasuki waktu pagi, dua malaikat turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang lainnya berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa waktu pagi adalah waktu yang penuh keberkahan. Orang yang berinfak pada waktu itu termasuk dalam golongan yang didoakan oleh malaikat agar Allah mengganti hartanya dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, agar sedekah kita bernilai tinggi di sisi Allah, perhatikan beberapa adab sebagai berikut. Yang pertama yaitu, niatkan semata-mata karena Allah, bukan untuk dipuji. Yang kedua, bersedekahlah dari harta yang halal. Yang ketiga, jangan mengungkit-ungkit pemberian. Yang keempat, dahulukan keluarga dan orang yang benar-benar membutuhkan. Yang kelima, lakukan secara rutin meskipun nilainya sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Marilah kita membiasakan diri bersedekah setiap hari, termasuk pada waktu pagi jika dimudahkan oleh Allah. Semoga sedekah yang kita keluarkan menjadi sebab datangnya keberkahan rezeki ketenangan hati, penghapus dosa, serta pemberat timbangan amal di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang gemar berbagi dan ringan tangan membantu sesama. Yang ke-10 yaitu menunggu matahari terbit dalam zikir. Bagi yang memiliki kesempatan, tetap berada di tempat sholat sambil berzikir hingga matahari terbit. Kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat.

berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lalu ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan besarnya pahala bagi orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, tetap berada dalam zikir atau ibadah hingga matahari terbit, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Perlu dipahami bahwa pahala tersebut adalah karunia Allah bagi orang yang mengerjakan amalan tersebut dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. Namun pahala itu tidak menggugurkan kewajiban haji bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib haji. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan sholat subuh. Yang kedua, berzikir, membaca Al-Quran, atau berdoa hingga matahari terbit. Yang ketiga yaitu menunggu sekitar 10 sampai 20 menit hingga matahari meninggi. Yang keempat yaitu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat suruk memiliki banyak hikmah, di antaranya mengawali hari dengan mengingat Allah, melatih kesabaran dan keistiqomahan dalam beribadah, kemudian mengisi waktu pagi dengan amal soleh, menumbuhkan ketenangan hati dan semangat menjalani aktivitas. Marilah kita berusaha menghidupkan waktu pagi dengan amal-amal yang dianjurkan syariat. Bila kita tidak dapat melaksanakannya setiap hari, janganlah berputus asa. Lakukan sesuai kemampuan dan istiqomahlah. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk menjaga sholat subuh, memperbanyak zikir di waktu pagi, dan menghidupkan sholat suruk sebagai bagian dari kebiasaan ibadah kita. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu ibadah sunnah yang memiliki banyak keutamaan. Sholat ini dikerjakan setelah matahari terbit dan meninggi hingga sebelum masuk waktu zuhur. Waktu yang paling utama adalah ketika matahari mulai terasa panas, yaitu menjelang pertengahan siang sebelum zuhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 55 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir lidambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Quran Surah Ghafir ayat 55. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat Allah pada waktu pagi, termasuk dengan berbagai bentuk ibadah sunnah. Di antara keutamaan sholat duha adalah, yang pertama, sebagai sedekah untuk seluruh persendian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi

setiap persendian, salah seorang di antara kalian wajib disedekahi. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan semua itu dapat dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa 2 rakaat sholat duha menjadi bentuk syukur kepada Allah atas nikmat anggota tubuh yang berfungsi dengan baik. Keutamaan sholat duha yang kedua yaitu mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar berpuasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan 2 rakaat sholat duha dan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa sholat duha merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan sholat duha yang ketiga yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Sholat duha menjadi kesempatan untuk memperbanyak ibadah di tengah kesibukan. Dengan melaksanakannya, seorang muslim menunjukkan rasa syukur dan ketergantungannya kepada Allah dalam setiap aktivitas. Keutamaan yang keempat yaitu mengawali aktivitas dengan ibadah. Banyak ulama menganjurkan agar waktu pagi diisi dengan amal soleh seperti zikir, membaca Al-Quran, dan sholat duha. Kebiasaan ini dapat menumbuhkan ketenangan hati serta semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar, dan semangat dalam beribadah. Pendengar RRI Sintang yang berbahagia, sholat duha dapat dikerjakan minimal 2 rakaat. Sebagian ulama menyebutkan boleh dikerjakan 4, 6, 8, bahkan lebih dengan salam setiap 2 rakaat. Sesuai hadis-hadis yang ada dan perbedaan pendapat ulama mengenai jumlah maksimalnya. Marilah kita membiasakan diri menjaga sholat duha sebagai wujud syukur kepada Allah. Semoga dengan ibadah ini Allah memberikan keberkahan dalam umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan seluruh amal kita. Yang terakhir, yang ke-11 yaitu memulai aktivitas dengan semangat. Setelah mengisi waktu subuh dengan ibadah, lanjutkan hari dengan bekerja, belajar, atau aktivitas yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi umatnya pada waktu pagi. Waktu subuh adalah waktu yang singkat, tetapi penuh keberkahan. Siapa yang memanfaatkannya dengan ibadah akan merasakan ketenangan hati, akan merasakan kemudahan urusan, serta keberkahan dalam rezeki dan waktunya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan emas ini hanya karena rasa malas
atau terlalu larut tidur. Pendengar RRI Sintang yang dirahmati Allah, marilah kita membiasakan diri untuk tidur lebih awal, memasang niat yang kuat, dan saling mengingatkan dalam keluarga agar dapat melaksanakan sholat subuh tepat waktu, bahkan berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki yang mampu. Jangan biarkan waktu subuh berlalu begitu saja, karena di dalamnya terdapat keberkahan, terdapat ampunan, dan terdapat pahala yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menjaga sholat, khususnya yaitu sholat subuh, serta memberikan keberkahan dalam umur, rezeki, dan amal ibadah kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada pendengar yang berbahagia, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan. Maka kami mohon dibukakan pintu maaf, dan terima kasih sudah bersedia mendengarkan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, warridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigi berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
1: Dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan.
2: Dan ini sudah kita usulkan untuk pembuatan penahan tebing sehingga ke depan ini bisa tertangani dengan baik.

0: Dari kawasan Jalan YC Fangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Danrem 121 Alam Bana Wanawai mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,269 kg di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Longsor yang terjadi di tepian sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu, pekan lalu telah mendapatkan respon dari Kementerian PU. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Dan Rem 121 Alam Bana Wanawai mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,269 kg di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Yonarmet 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan dua orang terduga pelaku beserta barang bukti sabu seberat 5,269 kg. Keberhasilan Satgas Pamtas dalam penggagalan upaya penyelundupan tersebut disampaikan Danrem 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi, mewakili Pangdam 12 Tanjung Pura, Pontianak. Brigjen TNI Purnomo Sidi menjelaskan pengungkapan kasus bermula saat personil Satgas Pamtas melaksanakan penyergapan di jalur tidak resmi di Dusun Aru, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Satgas Pamtas mendapati seorang pelintas batas yang mencurigakan, kemudian menghentikan dan memeriksa orang tersebut beserta barang bawaannya. Dari hasil pemeriksaan, Satgas Pamtas menemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau yang diduga berisi narkotika jenis sabu. Pelaku selanjutnya dibawa ke pos pengamanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga kurir berinisial AA mengaku memperoleh barang tersebut dari seorang warga negara asing WNA asal Malaysia berinisial M yang bekerja sebagai supir travel di Sematan, Sarawak, Malaysia. Inisial AA juga mengaku dijanjikan imbalan sebesar RM500 Malaysia atas pengiriman tersebut. Narkotika itu rencananya akan diserahkan kepada seorang supir travel berinisial R yang telah ditunjuk sebagai penjemput. Satgas Pamtas mengamankan dua orang terduga pelaku warga negara Indonesia, yakni AA yang diduga berperan sebagai kurir dan R yang diduga berperan sebagai supir travel penjemput. Keduanya diketahui berasal dari wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Selain 5 bungkus sabu dengan berat 5,269 kg, Satgas turut mengamankan 2 unit telepon genggam Android, uang tunai sebesar Rp1.700.000 dan RM501 Malaysia, 1 paspor, 1 kartu ATM, 1 kartu visa dan 2 tas selempang, 1 tas gendong dan 2 bungkus rokok, serta 1 unit mobil Toyota Calya berwarna abu-abu. Brigjen TNI Purnomo Sidi menegaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan TNI dalam memperketat pengamanan perbatasan sekaligus mencegah masuknya narkotika melalui jalur-jalur tidak resmi.
2: Ada dua satgas, ya, satgas sektor barat dan sektor timur. Keberhasilan ini karena adanya sinergitas Satgas Pamtas, Satgas Intel, KAIS, BIN, Polri, BIA Cukai, dan tentunya masyarakat yang memberikan informasi kepada Satgas di lapangan.
1: Kedua terduga pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Keberhasilan ini menjadi wujud komitmen Satgas Pamtas RI Malaysia bersama jajaran terkait dalam menjaga kedaulatan negara, memperkuat pengawasan wilayah perbatasan, serta melindungi masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah dinilai menjadi langkah paling efektif dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus mendorong masyarakat menerapkan pemilahan sampah rumah tangga berdasarkan 4 kategori utama, yakni organik, anorganik, bahan berbahaya, dan beracun atau B3 serta residu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, Siti Musrikah, mengatakan pemilahan sampah tidak hanya membantu menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Ia menjelaskan sampah organik meliputi sisa makanan, kulit buah, sisa sayuran, daun kering, dan cangkang telur. Jenis sampah ini dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Sementara itu, sampah anorganik seperti botol plastik, kertas, kardus, kaleng, dan botol kaca dapat dikumpulkan dalam kondisi bersih dan kering untuk disalurkan ke bank sampah. Longsor yang terjadi di tepian Sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu pekan lalu telah mendapat respon dari Kementerian PU. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Longsor yang terjadi di tepian Sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuasulu pekan lalu menyebabkan sebagian badan jalan desa terkikis. Kondisi ini menghambat aktivitas lalu lintas masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Untuk itu, Bupati Kapuasulu, Fransiskus Dian, meninjau langsung lokasi kejadian. Saat kunjungannya, Fransiskus Dian menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu telah mengusulkan pembangunan penahanan tebing untuk mengatasi longsor di poros jalan desa Padua tersebut. Usulan tersebut telah mendapat respon dari Kementerian Pekerjaan Umum atau PU, sehingga pekerjaan penanganan longsor di lokasi tersebut diharapkan dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, pembangunan penahanan tebing diperlukan untuk mengamankan akses jalan desa yang terdampak sekaligus mencegah longsor yang mengancam fasilitas publik sekitarnya seperti tower dan tempat ibadah masyarakat yang tidak jauh dari tebing terdampak.
4: Dan ini sudah kita usulkan untuk pembuatan penahan tebing sehingga ke depan ini bisa tertangani dengan baik. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, usulan kita ini sudah direspon dari Kementerian PU. Bentar lagi akan dilakukan pekerjaan sehingga dalam waktu dekat ini sudah bisa dilaksanakan pekerjaannya.
3: Fransiskus Dian juga menjelaskan, longsor yang terjadi di kawasan tersebut telah menghambat aktivitas masyarakat, mengingat jalan itu merupakan salah satu akses penting bagi warga setempat. Karena itu, penanganan melalui pembangunan penahanan tebing menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga keamanan dan kelancaran akses masyarakat. Dengan adanya pembangunan penahanan tebing, penanganan longsor di Desa Padua diharapkan dapat dilakukan secara optimal, sehingga akses jalan desa tetap terjaga dan fasilitas publik di sekitar terlindungi dari resiko longsor yang lebih lanjut. Dina Triana melaporkan.
0: Wakapolres Sekadau Kompol Samsul Bakri mengajak seluruh personil menggelorakan tagline Kapolri Polisi Bersama Masyarakat melalui pelayanan publik dan kegiatan yang mendekatkan kepolisian dengan warga. Kompol Bakri mengapresiasi pelaksanaan tugas personil selama sepekan terakhir. Ia menekankan pentingnya kehadiran polisi di tengah masyarakat melalui pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh warga. Salah satunya melalui floating point atau pengaturan lalu lintas pada pagi hari. Selain itu, Polres Sekadau juga menggelar Minggu Kasih dan Safari Subuh Keliling setiap pekan. Kedua kegiatan tersebut menjadi ruang bagi personil Polri untuk menjalin silaturahmi, membangun komunikasi, serta mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polsek Embalo Hulu, Kabupaten Kapuasulu terus menggencarkan himbauan kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, terutama dalam aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Personil Polsek Embalo Hulu mengatakan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya titik api. Kapolsek Embalo Hulu Kompol Rajiman mengajak masyarakat segera melaporkan kepada kepolisian atau aparat setempat apabila menemukan tanda-tanda kebakaran. Menurutnya, kerjasama antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk mencegah karhutla meluas. Melalui kegiatan edukasi dan pemantauan wilayah, Polsek Embalo Hulu berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat dalam menjaga lingkungan. Upaya ini juga untuk mencegah dampak karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas perekonomian warga. Berikut kami hadirkan wawancara Suryatini bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengenai perhatian terhadap keberadaan Museum Kapuas Raya Sintang dan pameran temporer.
6: Pendengar, saat ini saya bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Bapak Kartius. Kita akan berbincang bersama Sekda Sintang terkait kegiatan pameran temporer yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Setelah melakukan peninjauan, bagaimana tanggapannya, Pak?
7: Ya, memang ada satu hal yang harus diselesaikan setelah Pemda Kabupaten Sintang. Karena ini dari awal untuk museum dan galeri karsipan. Nah, sementara museum kemungkinan besok lusa akan menggunakan juga lantai 2, lantai 3 kan. Makin banyak barang yang dipamerkan kan memerlukan ruang lebih besar. Sementara lantai 2, lantai 3 masih digunakan untuk arsip, dinas karsipan. Nah, kan? Memang Pemda harus memikirkan bagaimana kalau mindahkan ini kita harus punya gedung lagi. Karena arsip kita banyak, lebih 4.000 dus itu di mana naruhnya? Harus gedung yang besar kan. Di kantor arsip sana nggak mungkin muat lagi. Itu untuk pelayanan perpustakaan kan. Makanya ke depan salah satu memang harus kita pikirkan dari sekarang untuk membuat gedung baru untuk kantor arsip, untuk nyimpan arsipnya ya. Karena lemari-lemari besi itu nggak bisa diangkat-angkat, itu kan lekat di lantai dah. Ya, itu berat sekali ya. Nah, itu masalah yang aku lihat hari ini yang perlu perencanaan ke depan untuk pengadaan gedung arsip Pemda Sintang ya. Nanti arsip ini kan nggak makin berkurang, makin bertambah. Dari tahun ke tahun arsip itu nambah-nambah terus kan. Sementara kita gudangnya nggak ada. Tapi ingat gini, pembangunan gedung arsip itu nggak sembarangan. Dia ada standarnya, penggunaan bahannya. Pertama aja tanah yang di bawah itu harus disuntik yang anti rayap. Banyak hal-hal teknis untuk pembangunan gedung arsip ya. Jadi nggak sembarangan, nggak macam bangun gedung yang lain. Gedung bangunan arsip itu harus ada standar-standar khusus yang harus kita siapkan.
6: Ya, ya terkait pameran kontemporer ini ya. Pengenalan budaya kepada masyarakat ya, ya Pak ya. Ini seperti apa Pak?
7: Ya, saya mendorong ayo anak-anak muda Sintang, kebetulan ini kita pameran di sini, datang sini sampai tanggal 16. Supaya bisa mempelajari, melihat, bahkan kita bisa mengabadikan dan melestarikan budaya kita ya. Terutama budaya-budaya tak benda. Tadi Sintang boleh berbangga sudah ada 11 budaya tak benda yang kita diakui oleh negara. Bahkan itu dari tahun ke tahun akan mungkin nanti akan bertambah nanti budaya tak benda kita ya. Nah, itu anak-anak muda kita harus tahu sejarah itu, harus tahu melestarikan budaya kita harus tahu dari latar belakangnya ya. Nah, itu. Tolong RRI, tolong media, ayo informasikan ada pameran kita di sini biar mereka berkunjung ke sini sampai tanggal 16 nanti.
6: Pendengar, demikian bincang singkat kami bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang setelah melakukan peninjauan dalam pelaksanaan kegiatan pameran temporer yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sintang.
0: Wakil Bupati Kapuas Hulu Soekardi membuka secara resmi Musyawarah Daerah Musdalimah Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026 di Gedung MABM Kabupaten Kapuas Hulu Sabtu 10 Oktober 2026. Dalam sambutannya, Soekardi menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh keluarga besar MABM yang telah berkomitmen menjaga serta melestarikan adat dan budaya Melayu di Kabupaten Kapuas Hulu. Ia menegaskan Musda bukan sekedar agenda rutin organisasi, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi program kerja, memperkuat kebersamaan, serta merumuskan langkah strategis bagi kemajuan organisasi ke depan. Soekardi juga mengajak seluruh peserta Musda untuk mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menentukan arah organisasi. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi, tetapi harus disikapi dengan semangat persaudaraan, kekompakan, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia berharap seluruh peserta dapat menjaga suasana musyawarah yang kondusif, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar minyak atau BBM yang disalurkan melalui terminal emergency loading Tayan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
8: PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan menjamin kualitas dan kuantitas bahan bakar yang disalurkan melalui terminal emergency loading Tayan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berlapis sejak BBM dimuat dari Pontianak hingga disalurkan ke mobil tangki. Fuel Terminal Manager atau Kepala Terminal BBM Sintang PT Pertamina Patraniaga Rizky Firmansyah mengatakan, proses pemeriksaan dilakukan pada setiap tahapan distribusi untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM tetap sesuai standar.
9: Dari segi aspek quality maupun quantity itu tetap terjaga, sama seperti dengan terminal Pertamina yang dilayani seperti pada umumnya. Jadi dari kapal yang diloadingkan dari loading port Pontianak, itu juga dihitung kargo tonasenya dan kualitinya juga ada diambil untuk sampling ke laboratorium. Dan ketika dibawa ke emergency tank ini juga akan diambil sampling kualitasnya untuk dibawa ke LPT yang berada di Pontianak. Dan ketika setelah dipompingkan ke mobil tangki, itu juga akan diambil sampling kembali kualiti maupun kuantitinya. Jadi dipastikan produk yang kita salurkan BBM kepada masyarakat di tempat emergency tank ini tetap terjaga kualitas maupun kuantitasnya.
8: Rizky menegaskan rangkaian pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya Pertamina memastikan penyaluran BBM melalui terminal emergency loading tank tetap memenuhi standar. Karena itu masyarakat diharapkan tidak khawatir terhadap kualitas maupun kuantitas BBM yang disalurkan melalui jalur darurat tersebut. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi telah memulai tahapan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi tahun 2026. Sebanyak 5 peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti tahap seleksi. Wakil Bupati Melawi Malin mengatakan jabatan sekretaris daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, proses seleksi harus mampu menghasilkan sosok yang memiliki integritas, kompetensi, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan manajerial yang sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah daerah. Ia menegaskan seluruh tahapan seleksi harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan terukur. Menurutnya, penilaian terhadap potensi dan kompetensi peserta melalui asesmen bukan sekedar formalitas dalam rangkaian seleksi, tetapi harus benar-benar mampu memetakan kemampuan peserta berdasarkan standar kompetensi jabatan sekda. Memeriahkan hari ulang tahun ke-18 Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sintang menggelar pameran temporer bertema Warisan Budaya Tak Benda di Museum Kapuas Raya Sintang mulai 12 hingga 16 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
10: Memeriahkan hari ulang tahun ke-18 Museum Kapuas Raya Sintang tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar pameran temporer bertema Warisan Budaya Tak Benda di Museum Kapuas Raya Sintang mulai 12 hingga 16 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki keragaman budaya yang tidak hanya berupa benda-benda bersejarah, tetapi juga mencakup pengetahuan, tradisi, seni, upacara adat, bahasa, keterampilan, dan juga praktik budaya masyarakat. Ia menjelaskan, pameran temporer ini dirancang untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah, sekaligus memperkuat peran museum sebagai sarana edukasi dan pengenalan sejarah serta tradisi lokal. Roni menambahkan, sejumlah agenda perlombaan juga dilaksanakan untuk memeriahkan

0: dijelaskan secara turun-temurun di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati juga menyambut baik penyelenggaraan kegiatan tersebut karena dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan lokal. Wakil Bupati menegaskan, upaya pelestarian budaya harus dilakukan secara berkelanjutan agar kekayaan tersebut tetap dikenal dan dipahami oleh generasi berikutnya.
1: Kami menyambut baik penyelenggaraan pameran temporer Museum Kapuas Raya tahun 2026 yang mengangkat tema warisan budaya tak benda. Pameran ini menjadi ruang yang penting untuk memperkenalkan, mendokumentasikan, mengedukasi, sekaligus menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang.
0: Melalui pameran temporer ini, Museum Kapuas Raya Sintang diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi ruang pembelajaran budaya bagi berbagai kalangan. Momentum peringatan 18 tahun ini juga menjadi pengingat pentingnya keterlibatan bersama dalam menjaga warisan budaya agar tetap lestari sepanjang masa. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 13 Oktober 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Danrem 121 Alam Bana Wanawai mengapresiasi keberhasilan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonarmed 19 Bogani bersama Satgas Intelijen berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebanyak 5,269 kg di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. Longsor yang terjadi di tepian sungai Desa Padua, Kecamatan Putu Siba Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pekan lalu telah mendapat respon dari Kementerian PU. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali temani Anda dalam edisi hari ini. Selasa 13 Oktober 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan, di sana ada Erlinda, Sri Wahyudi, dan juga Firdaus. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Baik, seperti paduan suara ya. Sehat-sehat semuanya rekan-rekan.
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, luar biasa. Dan pagi ini pendengar, jangan lupa juga kami menyapa Anda yang sedang bergabung bersama kami, baik melalui terestrial frekuensi FM dan juga yang melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
2: Baik, selamat pagi Fatih dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Kalau di Kota Sintang di pagi hari ini, asap kabut masih ya menyelimuti Kota Sintang dan memang belum benar-benar pergi ya. Dan untuk situasi jalan pada pagi hari ini ramai karena memang aktivitas sekolah, belajar ini sudah dilakukan di sekolah, begitu rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni. Di sana bagaimana kondisi terkini?
3: Baik, Pak Tini juga pendengar di kawasan Sabang Merah pagi ini kabutnya cukup tebal ya, karena beberapa hari ini juga sudah mulai lagi Fatih ada kabut yang menyerang kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau yang sibuk ini di daerah-daerah pasar tradisional juga menuju ke sekolah-sekolah Fatih.
1: Baik, terima kasih Sri Wahyudi. Kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Ya, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan. Pagi ini Sambas terpantau cuacanya cukup cerah dan untuk kabut asapnya sendiri tidak terlalu terlihat ya Fatih. Dan arus lalu lintas pada hari ini cukup lengang.
1: Baik, begitu pun di Kota Pontianak ya. Untuk kualitas udara masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar ya, dengan indikator 227 kami lakukan pemantauan melalui laman iqr.com. Saat ini juga cuaca berawan dengan suhu 25 derajat Celcius. Lalu lintas kami pantau melalui CCTV di Subkota Pontianak di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak ya. Saat ini sudah terjadi kepadatan kendaraan pendengar. Beberapa petugas juga sedang melakukan pemantauan di sana ya. Kami juga update pendengar di sana sedang ada perbaikan trotoar, jadi harap hati-hati untuk Anda yang sedang melintas karena di sana ada ekskavator ya yang sedang terparkir di bahu jalan. Baik, itu dia informasi yang kami dapat sampaikan. Untuk informasi awal, kita akan hadirkan berita pertama dari RRI Pontianak, di mana Satgas Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalimantan Barat dan Manggala Agni melakukan pemadaman di 3 kabupaten pendengar, di antaranya Kuburaya, Ketapang, dan Mempawah. Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalbar, Heri Saputra, mengatakan pada minggu kemarin pihaknya mengerahkan 30 personel dengan dukungan instansi terkait, memfokuskan pemadaman dan pendinginan di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Sementara itu, anggota Manggala Agni Seksi Wilayah 2, Dedi Ihwan, mengatakan pada hari yang sama, Daops Manggala Agni Kalimantan Barat, maksud kami Kalimantan 8, Pontianak Pondok Kerja Mempawah, melakukan pemadaman lanjutan di Dusun Moton Asam RT 32, RW 9, Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan lahan terbakar seluas lebih dari 2 hektar. Sementara lahan yang berhasil dipadamkan seluas kurang lebih 1,2 hektar. Itulah mengapa pagi ini masih kita rasakan kabut asap dengar setelah kemarin sempat dilakukan pemadaman di beberapa titik di beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian kita akan bergeser ke Sekadau, di mana ini masuk dalam area pemberitaan RRI Sintang ya, di mana warga Nsibau dapat bantuan air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Dan untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Polsek Sekadau Hilir bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Sekadau ini mendistribusikan sebanyak 12.000 liter air bersih kepada warga Dusun Ensibau, Dusun Entada, Desa Boka Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dan air diangkut menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau. Nah, kegiatan ini disambut antusias warga dengan menyiapkan drum galon dan wadah penampungan lainnya. Nah, dalam kegiatan tersebut, Babin Kantipmas Desa Boka Sebumbun, Aibda Reinhard Ponce Sianturi bersama petugas DPKP membantu proses distribusi air ke penampungan yang telah disiapkan oleh warga. Nah, berdasarkan perakiraan PMKG pada 8 Oktober 2026, kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Nah, meski demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat pada periode 9 hingga 11 Oktober 2026. Nah, perakiraan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tetap bijak menggunakan air dan mewaspadai dampak kondisi cuaca kering. PLT Kasihumas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan penyaluran air bersih dilakukan melalui koordinasi Polsek Sekadau Hilir dengan DPKP Kabupaten Sekadau untuk membantu warga yang membutuhkan pasokan air. Penyaluran air bersih ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kami terus berkoordinasi dengan DPKP Kabupaten Sekadau agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Ibda Iwan menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kemenag Sanggau menerbitkan 500 lebih sertifikat halal UMKM. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Sri Wahyuni, silakan.
3: Baik, Pak Tiri juga pendengar, di mana kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau mencatat lebih dari 500 sertifikat halal telah diterbitkan bagi produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hingga Oktober 2026 ini. Dan capaian tersebut juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring juga bertambahnya pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau, Madrais, juga menyebut bahwa peningkatan angka tersebut didukung pendampingan dari perguruan tinggi serta kerjasama dengan sejumlah pihak terkait. Pendampingan melibatkan IAIN Palangkaraya dan IAIN Pontianak untuk membantu pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam proses sertifikasi halal. Madrais juga menyampaikan capaian sertifikasi halal di Kabupaten Sanggau meningkat sekitar 70-80% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan tersebut juga didukung edukasi dan pendampingan bersama penyuluh Kemenag, Jisprindako, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian, dikatakannya, kantor Kemenag Sanggau belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai total pelaku UMKM yang sudah maupun belum memiliki sertifikat halal. Dan pendataan tersebut juga masih memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga yang terlibat dalam fasilitasi sertifikasi. Sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk yang dijual, sekaligus memperkuat legalitas usaha. Karena menurutnya, kantor Kemenag Sanggau bersama instansi terkait mendorong pelaku UMKM yang belum bersertifikat agar segera mencari informasi dan mengikuti pendampingan yang tersedia. Patih.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian mendengar, kita beralih ke Sambas, di mana di sana Satgas Pamtas Yonarmet 19 Bogani gagalkan penyelundupan sabu di Aruk. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
4: Ya Fatih, dan betul sekali, Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yoharmet 19 Bogani menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 5,2 kg di jalur tidak resmi kawasan perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pengungkapan ini dilakukan dan bermula saat personel Satgas bersama Satgas Intelijen melaksanakan penyergapan di Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati seorang pelintas batas. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, mereka membawa barang bawaannya ditemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau bermerek Qingshang yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 5,2 kg. Barang bukti beserta terduga pelaku kemudian diamankan ke pos kaki Sajingan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang warga negara Malaysia berinisial M yang bekerja sebagai sopir travel di Sematan, Sarawak. Kurir berinisial AA disebut dijanjikan imbalan sebesar 500 ringgit Malaysia untuk mengirim barang bukti tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada sopir travel penjemput berinisial R. Dan pendengar, dua warga Indonesia yang diamankan, masing-masing berinisial AA yang diduga berperan sebagai kurir dan R yang diduga bertugas sebagai sopir penjemput. Keduanya berasal dari wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Dan Rem mengapresiasi dedikasi personel yang terlibat dalam pengungkapan tersebut. Sementara itu, Kepala BNNP Kalbar menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan menegaskan pentingnya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya, pendengar, penanganan perkara tersebut, kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada BNNP Kalimantan Barat untuk diproses hukum lebih lanjut. Demikian informasi pertama, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga menantikan informasi dari sekitar Anda. Anda dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Juga dapat bergabung bersama kami melalui live streaming YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan RRI Digital. Kami akan segera kembali pendengar atau bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: 92,1 Pradua FM untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip buat Mbak.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Pendengar Anda masih kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami juga masih menantikan informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini informasi kembali kami hadirkan pendengar dari Kota Pontianak, di mana Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP resmi mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola dan menyelenggarakan perhelatan perayaan Imlek 2578 dan Festival Cap Gomeh tahun 2027 simbolik Sio Kambing. Pada tahun ini, yaitu simboliknya Sio Kambing Api. Pada Festival Cap Gomeh ini akan ada karnaval naga bersinar hingga kuliner. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak sekaligus Ketua Panitia Cap Gomeh 2027, Hendri Pangestulim menyampaikan bahwa jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 20 Februari 2027 mendatang. Dan mendengar, salah satu agenda utama yang paling dinanti masyarakat adalah Karnaval Naga Bersinar serta Festival Kuliner yang tentunya akan terselenggara di sepanjang Jalan Gajah Mada. Hendri mengungkapkan puncak parade Naga Bersinar dipusatkan di Jalan Gajah Mada dan mengingat perayaan Cap Gomeh 2027 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak panitia menekankan pentingnya komitmen menjaga kerukunan dan penghormatan antar umat beragama sesuai tata tertib yang saat ini sedang disusun. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya dari Kabupaten Kapuas Hulu. Akan disampaikan rekan kami Herlinda di Sintang mengenai jembatan gantung Tanjung Karang Kapuas Hulu hampir rampung. Selengkap ya, silakan Herlinda.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih. Untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pembangunan jembatan gantung di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, ini telah memasuki tahap akhir. Jadi jembatan yang diproyeksikan menjadi urat nadi transportasi warga setempat tersebut ditargetkan dapat segera beroperasi dalam waktu dekat. Nah, saat meninjau langsung progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga Desa Tanjung Karang dan desa-desa sekitarnya. Kita melihat pada saat ini progres pembangunannya hampir selesai. Kita bersyukur sebentar lagi jembatan ini akan bisa digunakan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Karang dan sekitarnya. Bupati juga menjelaskan bahwa jembatan gantung tersebut memegang peran yang sangat vital bagi mobilitas harian masyarakat. Nah, keberadaan jembatan ini akan mengkas hambatan geografis yang selama ini membatasi akses warga terhadap berbagai fasilitas publik penting. Nah, jembatan gantung ini merupakan akses yang sangat penting untuk mobilitas masyarakat. Di seberang sana juga ada sekolah, kantor desa, dan beberapa desa yang ada di sebelahnya. Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU atas realisasi proyek strategis ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan perwakilan legislatif di tingkat pusat. Intinya dari pemerintah daerah sangat mengapresiasi kepada Kementerian PU yang telah melaksanakan pembangunan ini. Tentu ini juga hasil dari usulan kita. Usulan kita yang disampaikan melalui Pak Lasaru sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI, hingga usulan kita dapat diakomodir dan pembangunan jembatan ini dapat dilaksanakan. Dengan hampir rampungnya proyek ini, masyarakat Desa Tanjung Karang dan desa-desa tetangga diharapkan dapat segera menikmati akses transportasi yang lebih aman, cepat, dan representatif guna mendukung peningkatan ekonomi serta kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan beralih pendengar ya, kali ini ke Sambas. Setelah menanti 7 tahun SMP PGRI 1, Tebas Sambas mendapatkan bantuan revitalisasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Ya, baik Fatih, kabar baik kembali datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya. Khususnya SMP PGRI 1 Tebas yang akhirnya mendapatkan bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026 setelah menanti lebih dari 7 tahun untuk memperoleh dukungan perbaikan gedung sekolah. Ketua Pengurus Harian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Urai Sumadi menyambut baik bantuan tersebut. Ia berharap program revitalisasi ini dapat meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar mengajar, menambah semangat siswa dan guru, serta bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dan perbaikan gedung juga diharapkan menjadikan SMP PGRI 1 Tebas sebagai pilihan masyarakat, khususnya anak-anak di Desa Begut dan sekitarnya. Dan pendengar, selain bantuan pemerintah, keberlangsungan sekolah ini juga tidak terlepas dari peran para alumni. Urai Sumadi mengapresiasi kontribusi alumni yang telah membantu melalui tenaga, waktu, hingga dukungan dana untuk mempertahankan keberadaan sekolah. Yang menyebut semangat tersebut sebagai the power of alumni, yang menggambarkan besarnya peran alumni dalam mendukung keberlangsungan sekolah. Dan menurut Urai, saat ini menjadi satu-satunya sekolah PGRI yang masih aktif di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dengan adanya bantuan revitalisasi pada tahun ini, ia berharap sekolah tersebut dapat terus bertahan dan memberikan layanan pendidikan yang lebih baik di generasi muda. Demikian informasi kedua dari Sambas, Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. S3 Putri bidik gelar juara Darnante Cup 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sanggau, Sri Wahyudi.
3: Ya, betul sekali Fatih, di mana Sanggau Soccer School atau S3 Putri melaju ke final Darnante Cup 2026 setelah mengalahkan BBQ Sekayam dengan skor 3-1. Pelatih S3 Putri Alfairi juga berharap timnya dapat mempertahankan performa dan juga meraih kemenangan saat menghadapi Gasak Tayan Hilir pada Sabtu mendatang. Ia juga menjadikan satu gol yang bersarang ke gawang S3 sebagai bahan evaluasi sebelum pertandingan final. Ia juga berharap para pemain dapat mempertahankan perkembangan permainan dan tampil lebih baik pada laga penentuan juara. Alfairi juga menilai para pemain telah menunjukkan perkembangan dengan menjalankan arahan yang diberikan selama latihan maupun pertandingan. Baginya, peningkatan kemampuan pemain menjadi hal yang penting dalam proses pembinaan selain hasil akhir kompetisi. Alfari juga berharap para pemain tetap berlatih dan juga menjaga semangat agar dapat tampil maksimal untuk merebut gelar juara. S3 Putri selanjutnya akan menghadapi Gasak Tayan Hilir pada final Darnante Cup 2026 Sabtu mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyudi atas laporan Anda dari Sanggau barusan ya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sanggau, Sambas, dan juga Sintang.
1: Terima kasih, Fatih.
3: Kembali, Fatih.
0: Baik, sehat-sehat selalu ya di sana rekan kami, Herlinda, Sri Wahyudi, dan juga Amin. Firdaus.
2: Amin.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, terima kasih juga telah menyaksikan dan mendengarkan Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Warta Berita Produksi RRI Pro3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro1 RRI Sintang di daerah Anda.
6: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
7: Semitau 99 MHz,
8: Putu Sibau 101 MHz,
9: Badau 95,9 MHz,
10: dan Sekadau 94,2 MHz.
11: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar jangan lewatkan nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Sentral ke ruang dengar Anda.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang.